0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu, ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan, Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto, namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu, tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
6: Penertiban kawasan konservasi Bukit Soeharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Soeharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan apa saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Soeharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otoritas mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
6: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti, bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang Trenggiling ini memang seperti yang Bapak Dir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility, karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area, area masih masuk tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrom, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kampung Rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang Balai Rante Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ada di rumah Tuhan, di gereja memuji, mempermuliakan namamu. Kalau ada kuasa-kuasa gelap yang ganggu-ganggu ibadah pagi ini, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kemuliaan Allah, sukacita sorga memenuhi kami semua. Selama kami ibadah, kami ingin menikmati mujizat. Kami ingin menikmati berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Urapi seluruh para pelayan-pelayan-Mu. Urapi kami semuanya. Urapi alat-alat yang digunakan untuk mempermuliakan Engkau. Kuduskan dan urapi Tuhan. Kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
1: Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.

dalam hadirat Tuhan. Dan di awal ibadah tadi, saya sangat menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini akan menikmati kuasanya sampai doa berkat diberikan kepada kita.

hatimu, di pikiranmu ada nama kami, Yesus. Kami menikmati kuasamu Tuhan. Di ibadah perjamuan di bulan Oktober kami menikmati hadiratmu. Kembali engkau nyatakan kuasamu, mujizatmu dalam terus perjalanan hidup kami. Kami akan bersorak, kami akan lanjutkan puji-pujian kami. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan.

artinya Tuhan yang bela kita, amin. Artinya Dia yang pegang langkah-langkah kita terus berjalan dalam kebenaran. Supaya langkah kita terus diberkati Tuhan. Amin. Satu pujian baru, sama-sama kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan pembelaku. Haleluya.

0: dari pujian-pujian yang sudah kita nyanyikan, betapa besar kuasa Tuhan. Dia sebagai penolong kita, dia jalan keselamatan kita. Bahkan pujian yang kita nyanyikan barusan, dia pembela dalam hidup kita.
1: Haleluya.
0: Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena semua sudah dalam rencana Tuhan. Semua sudah Tuhan tuliskan dalam firman-Nya. Dan pagi hari ini firman-Nya akan memberkati dan menguatkan kita. Amen.

0: Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kalau kami pagi ini boleh bersekutu bersama di tempat ini, di gereja ini, Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya itu, ya Bapa. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami, layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan, Kau layakkan kami, Kau urapi kami, Kau buka hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan Kau sampaikan pada kami. Tuhan tolong, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga semua yang disampaikan adalah benar-benar dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
1: Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati, menolong kepada kita semuanya. Bersyukur pagi ini kita ada di gereja, di rumah Tuhan, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Pengumuman untuk kita, besok hari Selasa ibadah di GPDI Karangwaru jam 6 sore. Rabu tanggal 7 Oktober pendalaman Alkitab HW jam 5 sore disertai dengan doa puasa. Besok Rabu ada ibadah pendalaman Alkitab, doa puasa jam 5 sore. Sabtu 10 Oktober PA anak jam 4 ada GMC Deborah, GMC Cornelius, dan ibadah remaja pemuda jam 5 di JBS. Besok Minggu ibadah raya, Minggu jam 7, jam 10, dan jam 4. Ibadah sekolah Minggu jam 9, dan Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 5 pagi. Di halaman berikut GPDI News ada rangkuman khotbah Minggu, bulan Juli, Agustus, dan September. Dan yang terakhir adalah ayat-ayat Alkitab yang perlu kita baca setiap hari. Puji Tuhan, kita mau dengar firman Allah dengan judul Krisis Terjadi Karena Kebenaran Diabaikan. Krisis terjadi karena kebenaran diabaikan. Kita baca Alkitab kita, Mika pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita berdiri bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman yang pertama. Mika pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Selesai perjamuan kudus, selesai ibadah jemaat yang ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan di bulan Oktober bisa maju ke depan, duduk di kursi depan untuk didoakan. Puji Tuhan, Mika 7 ayat 1. Celaka aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertua. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, di ayat ini pernah terjadi krisis di Israel karena mereka mengabaikan kebenaran dan tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Sehingga yang terjadi di Israel, krisis pangan, kerusakan moral, ketidakadilan, kondisi hidup yang saling menyakiti, melukai, dan yang kelima, keluarga hancur. Krisis yang terberat karena ikatan keluarga hancur. Kita akan coba baca kembali ayat yang paralel, Hosea 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hosea pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 3. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Yang ada, ayat 2, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Apa akibat ketika penduduk dunia ini tidak setia, penduduk dunia ini tidak ada kasih dan tidak memiliki pengenalan agama, tidak memiliki pengenalan akan Allah dengan baik, hidup beragamanya tidak baik. Apa yang terjadi? Ayat 3, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Berarti Bapak, Ibu, Saudara, hidup itu yang terpenting ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kita memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Mika pasal 7, Hosea pasal 4 disimpulkan menjadi tema khotbah di minggu pagi. Krisis terjadi karena kebenaran diabaikan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Hosea, penduduk negeri itu tidak setia lagi. Tidak lagi hidup di dalam kasih, tidak lagi hidup di dalam pengenalan akan Allah. Tetapi budaya hidupnya, gaya hidupnya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Akibatnya negeri itu berkabung, negeri itu merana, bahkan binatang-binatang, burung-burung, ikan-ikan, juga Alkitab katakan mereka alami kematian dan lenyap. Pagi ini kita akan kembali kepada kitab Mika, karena Mika dijelaskan apa yang terjadi ketika penduduk dunia ini mengabaikan kebenaran. Krisis pangan, kerusakan moral, ketidakadilan, kondisi hidup yang menyakiti, keluarga yang hancur. Kita mau belajar supaya kita dapat membawa diri kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kembali kepada Mika pasal 7 ayat 1. Mika pasal 7, celaka aku, itu Nabi Mika. Dia memiliki pelayanan di tengah-tengah orang Israel, orang-orang Yerusalem ada di dalam kemerosotan rohani. Karena itu di ayat 1 dijelaskan, celaka aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Berarti buahnya tidak baik, sedikit dan tidak ada. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Jadi buah anggur yang dipetik terakhir. Dan di ayat ini dikatakan tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Ayat ini menjelaskan krisis pangan sehingga Mika menjelaskan tidak ada buah anggur yang bisa aku makan, tidak ada buah ara yang kusukai untuk bisa dimakan. Kita baca Yehezkiel 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Yehezkiel, perhatikan Yehezkiel pasal yang ke-4 ayat 16. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem. Dan mereka akan memakan roti yang tertentu, timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Ayat 17, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman. Dan mereka semuanya menjadi gundah gulana sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. Di kitab Yehezkiel dijelaskan keberdosaan mereka, ketidaksetiaan mereka, ketidaktaatan mereka. Mereka mengakibatkan, firman Tuhan katakan, mereka dengan hati cemas, dengan hati gundah gulana, mereka makan roti dan minum air yang sangat-sangat terbatas. Ayat 7, mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan minum, penyebabnya mengabaikan kebenaran. Pagi ini kita mau belajar firman Allah. Jangan sampai krisis ini terjadi dalam hidup kita karena kita tidak setia kepada Tuhan, karena kita tidak memiliki pengenalan yang baik, karena kita tidak memiliki kasih. Saat kita menjalani hidup ini, kita mengabaikan Alkitab, kita mengabaikan kebenaran firman Allah, yang terjadi kekurangan, saudara. Krisis pangan. Sehingga kitab Mika katakan, gak ada buah anggur yang bisa dimakan. Tidak ada buah ara yang bisa dimakan. Ayat ini menjelaskan kepada kondisi akhir zaman dalam kitab Yehezkiel, persediaan makanan akan dihancurkan oleh Allah karena mereka mengabaikan kebenaran. Yang kedua, kerusakan moral. Kita baca Mika pasal yang ke-7 kembali ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Orang saleh sudah hilang dari negeri. Dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Sudah, kita enggak bisa cari orang saleh di negeri. Karena apa? Budaya negeri itu sudah berubah menjadi mengutuk, berbohong, berbuat jahat, mengincar darah. Di Mika 7 ayat 2 katakan orang saleh sudah hilang di negeri. Tidak ada lagi orang jujur. Semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Mazmur 12 ayat 2. Mazmur 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercabang besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Kalau kita bisa lihat melalui firman Allah dari Mazmur pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tolong kiranya Tuhan. Karena apa? Di negeri orang saleh sudah tidak ada. Orang setia sudah lenyap. Jadi kita lihat di Israel terjadi krisis pangan. Di Israel terjadi kerusakan moral. Ketika kita tinggal di tengah-tengah dunia yang sedang terjadi moral yang rusak. Kita menderita, saudara. Kita tersiksa. Kita baca 2 Petrus 2 ayat 7 sampai ayat 8. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketujuh. Perhatikan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot tinggal di tengah lingkungan hidup yang rusak moralnya. Setiap hari Lot melihat perbuatan mereka, mendengar perbuatan mereka. Dia melihat orang yang hidup di dalam hawa nafsu, melihat orang yang hidup di luar hukum. Akibatnya Lot ini jiwanya yang benar tersiksa. Demikian juga kita, seringkali jiwa kita tersiksa. Karena kita tinggal di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan yang rusak moral. Yang ketiga, ketidakadilan. Mika 7 ayat 3, Mika. Kembali kepada kitab Mika. Mika pasal yang ketujuh ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Jadi kalau orang sudah tidak lagi berpegang kepada firman. Tidak lagi berpegang kepada kebenaran. Alkitab katakan tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikan. Sehingga ada istilah yang hitam bisa diputihkan, yang putih bisa dihitamkan. Sudah tidak lagi berpegang kepada keadilan, sudah tidak lagi berpegang kepada kebenaran. Semuanya bisa dibeli, semuanya bisa disuap. Kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 16. Dan kondisi ini terjadi. Nubuatan-nubuatan firman Allah tentang akhir zaman tergenapi, saudara. Karena itu kita perlu tahu supaya kita bisa membawa diri di tengah-tengah krisis pangan, di tengah-tengah kerusakan moral dunia. Kita baca dalam ke Mika pasal yang ketujuh, pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Orang ke tempat pengadilan untuk mencari keadilan. Tetapi ayat ini tergenapi di akhir zaman. Dikatakan di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Kita lihat ayat ini. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Mengapa ini terjadi? Karena mereka mengabaikan kebenaran. Mereka tidak memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi memiliki kasih. Mereka saling membunuh. Kita baca dalam Habakuk pasal 1 ayat 2. Pernah Habakuk mengeluh karena mereka tinggal di tengah-tengah kondisi dunia di zaman Habakuk tidak ada keadilan. Dan hukum diputar balikan dalam kitab Habakuk pasal yang 2. Ayat 1, ayat yang 2 sampai ayat yang 4. Demikian firman Tuhan. Habakuk pasal yang 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Habakuk berseru kepada Tuhan. Dia melihat kondisi yang tidak baik. Dia melihat tentang penindasan. Ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul kebenaran. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Inilah warna kita hidup, saudara. Kita hidup di tengah-tengah krisis pangan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang manusianya moralnya rusak. Kita hidup di tengah-tengah kondisi yang sudah tidak ada keadilan. Kita pengkhotbah katakan di tempat pengadilan, di situ tidak ada keadilan. Di tempat keadilan, di situ tidak ada keadilan. Bahkan Habakuk pernah mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku berteriak, aku melihat penindasan, aku melihat pertikaian, aku melihat kekerasan, aku melihat perbantahan di depan mataku. Mengapa terjadi seperti itu? Karena mereka sudah tidak lagi berpegang kepada kebenaran. Bahkan firman Allah katakan hukum sudah kehilangan kekuatannya. Dikatakan di ayat ini keadilan muncul terbalik. Yang keempat, kondisi hidup yang saling menyakiti, saudara. Kondisi hidup yang saling menyakiti. Kita baca dalam Mika pasal 7 ayat yang 4. Mika pasal 7 ayat yang 4. Demikian firman Tuhan. Mika 7 ayat 4. Perhatikan ayat ini. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Jadi di Israel di zaman Mika pernah terjadi orang yang dianggap paling baik. Tetapi Alkitab katakan mereka seperti tumbuhan duri. Orang yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Ini mengerikan, saudara. Kita nganggap loh, orang ini kan baik sama aku, tapi duri. Orang ini kan jujur, tapi duri. Artinya apa? Budaya akhir zaman berubah, saudara. Hidup yang saling menyakiti, melukai. Karena itu kita perlu ngerti, supaya kita dapat membentengi hidup kita, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya uang, bukan hanya kekuatan fisik kita, bukan hanya kepandaian kita, tetapi kita perlu ngerti, mengapa terjadi krisis pangan, kerusakan moral, ketidakadilan, kondisi hidup yang menyakiti. Orang yang aku anggap baik, orang yang aku anggap benar, orang yang aku anggap jujur, Alkitab katakan mereka seperti tumbuhan duri, mereka seperti pagar duri. Kita baca dalam Mazmur 55 ayat 13 sampai 16. Mazmur 55 ayat 13. Lihat saudara. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapatnya menyembunyikan diri terhadap dia. Ayat 14, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaan. Ini kan serem, saudara. Kita anggap orang itu baik, orang itu jujur, dekat kita, tapi menusuk. Duri. Supaya kita hati-hati, saudara. Supaya kita hati-hati. Supaya kita bisa pinter membawa diri. Kita tidak setiap minggu dengar khotbah berkat. Tetapi supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang cerdas membaca tanda zaman. Orang Kristen yang cerdas mengerti di mana dia hidup. Kitab Mika katakan, orang yang terbaik seperti tumbuhan duri. Orang yang aku anggap jujur mengerti aku, tetapi seperti pagar duri. Pemazmur katakan, kalau musuhku mencela aku masih bisa menanggungnya, masih kuat kalau musuh itu menggempur mencela aku. Tetapi ayat 14 katakan, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, kepercayaanku. Loh kamu loh kok mengkhianati aku, kamu kok menusuk aku. Ayat 15, lihat saudara. Jadi ketika kita lihat, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik. Lo tak anggap apik lo. Seharusnya teman yang dekat itu melindungi, bukan menusuk, bukan menyakiti. Melindungi, menguatkan, menopang. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Kami kan satu tim pelayanan, kami satu gereja, kami satu tim, kami kan satu tempat pelayanan. Tapi kondisi akhir zaman, orang yang baik, orang yang jujur seperti duri, selalu menyakiti. Karena itu pemazmur, ketika saya baca ayat ini, saya orangnya suka belajar, saudara. Kadang-kadang kalau saya tidur itu tanya Kathleen ya, saya itu bawa laptop saya, bawa Alkitab saya, bawa buku saya. Jadi dia kadang-kadang tidur itu dengan laptop, dengan buku, dengan ini saya belajar. Saya mikir, aduh serem ya Tuhan hidup di akhir zaman. Tak anggap dia baik loh sama aku, mendukung. Tapi kok dia menghakimi aku, menilai, mengevaluasi, lagi-lagi menusuk. Yang penting kita dekat Tuhan, saudara. Amin, saudara. Yang penting kita dekat Tuhan. Dekat Tuhan aja. Ayat 15 dikatakan, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Ayat 16, biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Karena apa? Di dalam batin mereka itu sudah tidak ada kebenaran, sudah gak ada kebenaran, gak ada Roh Kudus. Di dalam batin mereka kepahitan, kebencian, dendam. Kepahitan masa lalu, dendam masa lalu. Kita itu paling ngeri, saudara, kumpul dengan orang yang luka-luka batinnya belum sembuh. Jadi karena luka, dia akan melukai, saudara. Luka-luka batin itu gak ada rumah sakitnya. Baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ada masa lalu yang pahit, luka-luka batin, dendam. Wah, ini yang belum sembuh cenderung melukai. Cenderung dia melukai. Di ayat yang ke-16, sebab kejahatan ada di kediaman mereka. Ya, dalam batin mereka. Mengapa kita perlu dengar firman Tuhan seperti ini? Supaya kita tidak terbawa arus, ikut-ikutan jahat, ikut-ikutan melukai, ikut-ikutan jadi duri, ikut-ikutan menjadi orang yang sudah tidak bisa dipercaya. Ojo cedek-cedek, jangan deket-deket. Aku takut tertusuk. Sehingga ini yang keluar. Kenapa kamu kok gak deket? Aku takut tertusuk, tante. Iya, bener. Aku gak benci kok, tante. Cuma aku takut. Takut tertusuk. Ini yang ada. Galatia 5 ayat 15, perhatikan. Galatia 5 ayat 15. Galatia 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Pertama, nyokotnya sedikit. Nanti lama-lama menelan. Dan ayat berikutnya saling membinasakan. Krisis yang paling berat, yang kelima. Keluarga hancur, saudara. Kita baca Mika 7 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mika pasal yang ke-7. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Lihat ayat ini. Janganlah percaya kepada teman. Kita percayanya Yesus. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Andalan kita Yesus. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Istri sudah tidak bisa menjadi kepercayaan suami. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Seharusnya hubungan menantu dengan mertua itu seperti hubungan Ruth dengan Naomi. Ruthnya nempel banget dengan Naomi. Naomi selalu memberikan solusi cara-cara yang terbaik untuk Ruth. Tapi dari ayat ini, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Karena itu kadang-kadang suami gak betah di rumah, istri gak betah di rumah, anak gak betah di rumah, semua gak betah di rumah. Karena apa? Yang terjadi krisis ikatan keluarga hancur. Perhatikan saudara. Sehingga gak enak semuanya. Saya ketika belajar ayat ini, waduh. Kalau seperti ini orang Tuban ngomongnya neraka dunya iki. Kita baca Yeremia 12 ayat 6. Yeremia 12 ayat yang ke-6. Yeremia 12 ayat 6. Lihat ayat ini. Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berkhianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Pengkhianatan di dalam keluarga. Sebab saudara-saudaramu, kaum keluargamu, mereka sendiri juga berkhianat terhadap engkau. Yeremia waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ya orang-orang, dia berbantah-bantah. Orang-orang mujur nasibnya lebih enak. Dia menjelaskan tentang dirinya. Langsung Tuhan buka semuanya. Di Yeremia 12 ayat 6, Yeremia, kamu harus ngerti. Yang mengkhianati engkau bukan orang dari luar negerimu. Bukan orang jauh. Dan Tuhan buka saudara-saudaramu yang mengkhianati engkau, keluarga-keluargamu. Dan ini sedang terjadi di akhir zaman, terjadi di akhir zaman. Ada permusuhan antara suami istri, ada permusuhan antara anak dengan orang tua. Apakah kita mau ikut-ikutan seperti ini, saudara? Ini pembelajaran untuk kita. Satu waktu, Bapak, Ibu, Saudara, saya diundang menjadi pembicara di satu kota. Dan ketika puji-pujian dimulai, ya. Dan biasanya pembicara selalu duduk di depan dengan ibu gembala. Ibu gembalanya pamer tentang jemaatnya. Bu Rahel, tahu enggak? Itu loh jemaatku, tahu enggak itu? Oh iya. Kenapa? Dia ngomong, wah perempuan itu luar biasa, hebat. Saya berpikir, hebat mungkin dia pinter, dia kaya, dia punya kekuatan, dia bisa semuanya. Hebat mungkin dia cantik karena penampilannya sangat feminim. Ya, ayo. Dia perempuan yang hebat. Di tengah ibadah saya enggak tahan, saya korek lagi. Hebatnya kenapa? Dia hebat sekali. Suaminya katut orang, saudara. Sampai pindah agama. Jadi suaminya ini tertarik, dia punya toko besar. Ada sales perempuan yang suka, ini perlu saya ceritakan. Supaya ibu-ibu di sini waspada. Suaminya juga ke gereja, tapi namanya setan, itu kan pinter. Saya tanya, itu di ibadah saya juga agak gak enak. Wong aku ini mau khotbah, kok tanya. Lah, piye selesai iki ayu apa elek? Yo ayu. Oh. Terus piye? Jadi sales perempuan yang suka menawar-nawarkan barang cantik. Sampai suaminya ini pindah agama. Tidak lagi beriman kepada Yesus. Pindah agama, ikuti perempuan jalan ini. Perempuan nakal. Tapi dia ngomong, tapi jemaatku ini hebat. Hebat. Hebatnya gimana? Doa, doa, doa. Puasa, puasa, puasa. Dia terus doa, dia terus puasa, doa, doa, puasa. Sekarang kembali suaminya. Saya lagi ini mau khotbah. Nanti saya ngelanang dia. Itu. Jadi saya ini sudah persiapan khotbah, saya ngatek-ngatek gini lihat. Iya. Saya tanya, ada piye duwe ambrol. Untung yang perempuan ini enggak bodoh. Dia yang pegang usaha tokonya. Yang laki minta jatah, dikasih aja jatahnya. Anaknya mau sekolah di luar negeri loh saudara. Anaknya mau ke luar negeri. Tapi ibu gembala ngomong, wah hebat ini. Hebat. Dia gak banyak gerakan-gerakan yang dilakukan. Dia doa, doa, puasa. Aku aja gembalanya kadang-kadang gemes Rahel. Aku gemes, gregeten. Tapi perempuan ini hebat, doa, doa, doa, puasa, puasa, puasa. Sehingga yang laki ini balik. Saya tanya, wis balik tenang, wis putus, puji Tuhan. Ini kita sedang ada di tengah-tengah krisis. Ibu-ibu yang hadir di sini banyak doa, banyak puasa. Supaya suami-suami tidak digondol kuntilanak. Amin. Saya lihat suaminya ganteng saudara, putih, santun. Kok iso ya katut wong? Setan kok. Ini suaminya. Nah, saya selama acara, sekarang maju itu, maju nyanyi, maju ke depan. Kita sebagai ibu-ibu, Alkitab katakan jangan percaya dengan orang yang berbaring di pangkuanmu. Kita perlu banyak doa, banyak puasa. Sampai saya waktu itu ngomong, oh kita bawa ke jemaatku supaya jemaatku bisa dengar. Jadi menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang siap kerja, perempuan yang banyak puasa. Karena di dunia ini sudah tidak ada kebenaran. Dan banyak kuntilanak berjalan-jalan. Ketika perempuan-perempuan kurang doa, kurang puasa, yo digondol kuntilanak bojomu. Tapi luar biasa, dia ngomong. Terus sekarang balik. Selesai ibadah, istrinya kasih salam saya. Rahel, terima kasih. Aku sangat terberkati dengar khotbahnya. Ayu loh saudara, ayu. Sampai saya mikir, lah yo, sing wedok iki ayu, bodinya juga gitar kecil. Lah apa meneh sing wedok koyok mbok tomblok. Terus piye? Kuntilanaknya seperti artis ibu kota. Nah, ini perhatikan. Jemaat-jemaat yang hadir sekarang. Kita mau belajar. Dunia ini sudah tidak ada kebenaran. Krisis terjadi karena kebenaran diabaikan. Kita baca Maliaki 2 ayat 14. Maliaki 2 ayat 14. Lihat ayat ini. Maliaki 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Di ayat ini katakan, sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Kita belajar bersama ada krisis pangan, kerusakan moral, ketidakadilan, kondisi hidup yang saling melukai, keluarga yang hancur. Yang terakhir, orang yang hidup dalam kebenaran mendapat jaminan dari Tuhan. Kita baca Yesaya 33 ayat 15 sampai ayat 16. Yesaya, lihat ayat ini. Yesaya 33 ayat 15 sampai ayat 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Sementara dunia tidak ada kebenaran. Sementara dunia meninggalkan kebenaran, sementara dunia hidup dalam ketidaktaatan dan kejahatan, sehingga krisis pangan, moralnya rusak, ketidakadilan, kondisi hidup yang saling menyakiti, keluarga yang hancur. Tetapi kita perlu mengerti firman Allah. Orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan bentengi. Pekerjaan kita dibentengi Tuhan, keluarga kita dibentengi Tuhan. Dan Alkitab katakan, roti Tuhan sediakan, air minum Tuhan sediakan. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita mau baca ayat ini bersama-sama. Yesaya 33 ayat 15 sampai ayat 16. Pemusik mempersiapkan lagu, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus memegang tangan kita supaya kita terus benar, benar, dan benar. Baca sama-sama. 2, 3. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya

Mati tanpa kebenaran, kita akan alami krisis kehidupan yang sangat-sangat tidak baik. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup kita dibentengi dan hidup kita dijamin oleh Tuhan.

kepada pengaruh dunia ini. Tidak setia, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Sehingga terjadi krisis pangan, Tuhan. Kerusakan moral.

0: hal, kerusakan keluarga. Tetapi melalui firman Allah pagi ini,
1: tolong kami Yesus.
0: Roh Kudus mampukan kami untuk benar.
1: Roh Kudus.
0: Seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dan semua hamba-hamba para pelayan-pelayan. Mampukan kami terus Roh Kudus hidup di dalam kebenaran. Sehingga di tengah-tengah kondisi dunia yang rusak, Engkau pelihara kami. Engkau memberikan perlindungan. Engkau memberikan jaminan. Keluarga kami utuh. Keluarga kami tidak rusak. Pekerjaan kami utuh. Pelayanan utuh. Karena Tuhan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami. Masuk dalam perjamuan kudus. Dan kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

0: Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.
1: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih dipandu oleh Wahyu Pria hari ini pendengar ya, di edisi minggu ini di tanggal 4 Oktober 2026. Dan kurang lebih 1 jam ke depan sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan, ditambah oleh lagu-lagu indie kesukaan pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Dan kalau misalnya pendengar ingin request lagu-lagu indie untuk ditemani minggu pagi menuju siang hari ini ya, silakan di WhatsApp-nya di 0851-9624186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-8834-756. Di hari Minggu kali ini ya, spesial Wahyu tidak sendirian pendengar ya. Sudah siap menemani pendengar dengan mikrofon yang akan menyala di depannya masing-masing ya. Mohon diperkenalkan dirinya terlebih dahulu dari kiri Wahyu dan juga dari kanan Wahyu. Siapa yang akan bersiaran di Minggu Indi kali ini? Ada dari kiri, ada siapa? Terserah dari kanan atau kiri, poinnya sama 10 semuanya.
3: Baik, perkenalkan ya. Nama saya Tria Wulansari. Ya. Biasanya disapa Wulan.
2: Wulan ini dari mana?
3: Aku dari...
2: Dijelaskan juga nih untuk pendengar.
3: Aku dari kampus Universitas BGRI Ronggolawe Tuban.
2: Oke. Okay. Terus di sini magang kurang lebih berapa bulan?
3: Di sini aku magang kurang lebih 3 sampai 6 bulan.
2: Oke, okay. Nah ini berarti menjadi penyiar begitu ya, Wulan ya. Ini panggilnya Wulan begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Ini magang di sini sebagai penyiar pendengar. Jadi kalau misalnya pendengar akan mendengarkan siaran Wulan, ini 3 bulan sampai 6 bulan ke depan akan menemani siaran Tuban pagi ini mungkin, atau Tuban siang ini sampai Tuban sore ini untuk pendengar RRI Tuban. Tadi sudah Wulan, sekarang kita berlanjut, ada siapa nih?
4: Halo pendengar, kenalkan nama saya Siti Mahmuda, biasa dipanggil Mahmuda.
2: Mahmuda, ya, ini Mah tua ini. Oke, Mahmuda gimana kabarnya hari ini?
4: Oke pendengar, kabar hari ini saya sangat sehat walafiat ya tentunya.
2: Oke, disapa dulu dong. Kalau gitu pendengarnya yang sedang mendengarkan siaran Minggu Indi kali ini.
4: Halo pendengar, apa kabar kalian semua? Tentunya semoga kalian tetap sehat dengan walafiat ya.
2: Oke, semoga sehat semuanya begitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang kesehatan di akhir-akhir tahun kali ini itu penting sekali begitu ya. Karena banyak sekali sekarang mungkin kalau kita berbicara di wilayah Surabaya kemarin juga ada namanya wabah influenza. Kalau kalian ingat juga ya, ini semoga semuanya sehat-sehat dan juga semoga yang melintasi kota Tuban dan juga mendengarkan siaran kita sekarang ini tetap stay tune terus di FM 87,9 tentunya. Nah, hari ini Wulan dan juga Muda, Oke, Muda dan juga Wulan, hari ini kita akan bahas apa sih di program Minggu Indi kali ini? Monggo silakan dibacakan.
4: Oke, pendengar, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ini. Okay. Ada sebuah kayak rekomendasi 11 band indie Bandung yang karyanya itu sangat menarik pendengar untuk didengarkan.
2: Oke. Okay. Ini kebetulan lagi program Minggu Indie, bahasanya juga mendengarkan band-band indie. Seperti itu ya, Muda ya.
4: Iya,
2: nah, oke, okay, seperti itu. Nah, seperti apa tuh rekomendasi 11 band indie yang karyanya menarik untuk didengarkan? Nah, monggo silakan.
4: Baik, benar, Kak. Baik, pendengar, saya akan membacakan. Ketika di era konsumsi musik transformasi di ranah digital melalui platform streaming seperti Spotify, dan Apple Music, kekuatan komunitas dan tidak lantas tuntur. Justru ekosistem menjadi mandiri tersebut kian adaptif dan ekspansif. Lagu-lagu lirisan band indie Bandung kini berseliweran di berbagai kurasi tangga lagu resmi maupun playlist personal Gen Z tentunya ya. Karya mereka menemani ragam rutinitas harian seperti teman belajar di sudut kedai kopi.
2: Nah, itu banyak juga ya itu di
4: sini. Ya, peredam penat kemacetan jalan.
2: Iya, betul.
4: Sehingga pengantar kontemplasi.
2: Iya, saat kontemplasi.
4: Malam larut.
2: Biasanya memang kalau band-band indie ya, kalau kita berbicara tentang band indie, Wulan dan juga Muda nih. Kalau sampean nih ya, berdua nih, boleh disebutkan gak band-band indie kesukaan yang didengarkan ketika nanti mungkin di kafe kah? Atau mungkin ketika kontemplasi di malam hari atau untuk menemani biar biar kelihatan indie aja deh gitu. Apa saja nih band-bandnya kalau dari sekarang nih, dari Wulan?
3: Kalau aku sih lebih suka biasanya mendengar dari Juicy Lucy itu loh.
2: Oke, okay, betul itu.
3: Yang lagunya
2: lagi rame tuh ya, iya, sekarang itu. Kenapa tuh kalau Juicy Lucy rame sekarang tuh?
3: Gak tau ya, kayaknya lagunya itu lebih relate aja sih menurutku.
2: Lagunya lebih relate, oke. Okay. Yeah. Okay, okay, okay. Itu yang pertama ya, itu Juicy Lucy. Terus ada lagi gak?
3: Ada lagi, kalau aku sih belum.
2: Belum ya? Juicy Lucy ya?
3: Iya.
2: Oke, kalau dari Muda nih. Kalau tadi Wulan Juicy Lucy, kalau dari Muda ada gak band-band indie favorit dari Wulan? Dari Muda?
4: Kalau aku sendiri sih ada sih, The Panturas.
2: The Panturas.
4: The Panturas.
2: Oke, itu.
4: Itu sih sangat kayak relate juga ya dengan kita, kehidupan kita. Apalagi kita kan juga anak pesisir juga.
2: Betul sekali, karena kita Pantura ya.
4: Iya, Pantura.
2: Sama juga. Kalau ini ada S-nya, kalau kita The Real Pantura. Nah, kalau tadi Wulan bilang kalau misalnya seneng dengan band Juicy Lucy ya, kita kasih deh kalau gitu lagu-lagu dari band Juicy Lucy. Satu buah lagu dari band Juicy Lucy yaitu Lampu Kuning. Selamat mendengarkan.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Ya, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya, Wahyu dan juga ada Wulan, ada juga Muda yang menemani pendengar di minggu ini edisi tanggal 4 Oktober 2026. Dengan topik yang masih sama tentang band-band atau musisi-musisi indie yang karyanya menarik untuk diperbincangkan atau diperdengarkan pendengar. Kalau tadi dari Wulan tadi sudah ngomong kalau ada band namanya Juicy Lucy ya, yang sedang ramai diperbincangkan karena culture. Karena di, ya gitulah ya, yang paham-paham aja lah ya kalau gitu ya. Juicy Lucy, itu Juicy Lucy sudah di cancel culture juga ya, karena satu dan lain hal yang memang dari pihak IO-nya mengatakan kalau ada tidak keprofesionalitasan di band tersebut. Tapi kita tidak tahu ya, wallahualam ya waktu itu ya. Waktu itu Juicy Lucy memang lagi banyak diperbincangkan, entah itu positif dan juga negatifnya. Tadi juga ada dari Muda bilang kalau misalnya band The Panturas karena mirip namanya dengan kita posisinya sekarang ya, yaitu Pantura itu tadi ya. Terus kalau misalnya aku boleh ngomong juga ya, ada juga band dengan judul namanya Reality Club ya. Ini meskipun juga berbasis di Jakarta, Reality Club juga memiliki simpul keterikatan yang sangat lekat mendengar ya dengan denyut panggung independen yang ada di Bandung. Berarti memang larisnya band-band tersebut ini kebanyakan juga di wilayah Bandung begitu ya. Ada juga apa nih? Dari Muda nih, ada band apa lagi nih atau musisi siapa nih?
1: Ini ya, baik pendengar, di sini ada band lagi yang selanjutnya itu Saraswati.
0: Saraswati, ini juga baru mendengarkan ini aku juga nih. Kayak gimana tuh Saraswati tuh?
1: Band Saraswati sendiri dipraksai oleh Risa Saraswati.
0: Oh, Oke.
1: Saraswati diperkenalkan sisi musik Gornix Pop menuansa teatrikal.
0: Iya, betul.
1: Dan misterius.
0: Waduh, ini sudah kebayang ya. Ini kalau gak salah ya, Risa Saraswati ini kakaknya Isyana Saraswati. Serius beneran, di googling kalau ngurcaya ya beneran ini. aku diguyur ya. Iya beneran ini Saraswati, Risa Saraswati ini kakaknya Isyana Saraswati. Dan ini memadukan instrumen modern dengan aura mistis Sunda. Ini bisa kebayang ya bagaimana musiknya akan berlangsung dan diperdengarkan di telinga masing-masing. Kalau ada Saraswati, terus dari Wulan ada siapa saja nih?
1: Selanjutnya ada For Revenger.
0: For Revenge, oke.
1: For Revenger itu musiknya membuktikan bahwa musik emo dan modern rock asal Bandung yang masih sangat diminati oleh Gen Z ya tentunya sekarang.
0: Betul sekali.
1: Band ini dikenal lewat musik rock bertenaga yang dipadukan dengan lirik patah hati.
0: Waduh, ini relate ya bagi bagi kita ya.
1: Menyentuh.
0: Kita ya ini.
1: Iya.
0: Saya juga masih muda. Oke, lanjut.
1: Ini lagu andalannya seperti Jakarta Hari Ini dan Serena. Serena. Menjadi lagu wajib di playlist galau anak muda sekarang.
0: Betul.
1: Membuktikan kekuatan mereka dalam menerjemahkan luka batin. Menjadi nyanyian massal yang emosional.
0: Ini kalau misalnya kita berbicara tentang For Revenge juga ya. Kemarin juga sempat viral juga ya dengan featuring musisi kalau kalian dengar itu ada Reza Arab juga yang berfeaturing dengan For Revenge. Itu karena ada satu keterikatan emosi almarhumah pacarnya Reza ya yang dahulu juga dibuatkan lagu oleh For Revenge. Makanya memang ini juga band yang sangat fenomenal sekali dengan band Jakarta Hari Ini dan juga lagu wajibnya adalah Serana itu tadi.
1: Serana.
0: For Revenge itu. Terus ada lagi gak?
1: Masih ada lagi,
0: oke, monggo silakan dibacakan.
1: Ini Dongker.
2: Demi Ungke.
1: Ya, bila ingin
0: merasakan
1: luapan energi murni tanpa basa-basi, Dongker adalah jawabannya. Kuartet punk rock asal Bandung ini sukses menjadi magnet baru di berbagai arena mospit lewat tempo yang cepat, ketukan drumnya bertubi-tubi dan distorsi gitar yang bising sekaligus adiktif.
0: Ini berarti kalau bisa kita lihat sekilas ya, ini berarti segmented sekali ya.
1: Iya,
0: karena betul. Ada arena mospit. Mospit tuh kayak yang ya gimana ya lihatnya ya. Ya betul sekali.
1: Mushing.
0: Iya, mushing. Karena ada juga ketukan drum yang bertubi-tubi. Jadi memang musiknya sangat menggairahkan ya bagi segmented-segmentednya saja begitu ya.
1: Iya.
0: Itu untuk dongker. Terus biasanya, ada lagi gak? Biasanya kenapa?
1: Dongker menerikan kegelisahan sosial.
0: Okay.
1: Absurditas hidup. Hingga tekanan generasi muda, Gen Z ya tentunya sekarang. Betul. Secara frontal.
0: Ya.
1: Tembang bertenaga seperti bertaruh pada api kerap memicu koor massa liar di setiap panggung festival yang mereka singgahi.
0: Ya benar, berarti ya sekilas memang ini band segmented sekali. Ini bernama Dongker itu tadi pendengar ya. Nah ini salah satu band indie juga ya yang mungkin kita sering dengar lagu-lagunya ya. Yang sekarang juga sempat relate banget ya dengan lagunya. Dengan judulnya adalah Komang. Dari siapa? Komang tuh dari siapa?
1: Rhyme.
0: La Ode.
1: Iya, Rhyme La Ode.
0: Mari kita perdengarkan bareng-bareng.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

yang sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Minggu Indie edisi tanggal 4 Oktober 2026. Setelah ini, kita akan melanjutkan program di Tuban Siang ini, yaitu program Idola RRI yang akan mengudara di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Dan jangan lupa tetap mendengarkan terus di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentunya kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Untuk adik-adik yang sekarang mungkin ya masih di rumah ataupun sedang nyantai sekarang ya di hari Minggu yang cerah banget kali ini ya. Hari ini di Minggu edisi tanggal 4 Oktober 2026 di program Idola RRI ya, untuk adik-adik dimanapun kalian berada, masih dipandu oleh Kak Wahyu ya, yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi untuk adik-adik sudah mendengarkan juga ya lagu-lagu anak yang tadi salah satunya ada Cicit Cicit Cuit, dan juga ada masih banyak lagi ya lagu-lagu anak yang akan diperdengarkan untuk pendengar RRI Tuban. Nah, edisi kali ini ya untuk Idola RRI kita akan menyiarkan dan juga memberikan kisah begitu ya, satu buah kisah untuk adik-adik dimanapun kalian berada. Ada namanya kisah Pinocchio dan 5 cerita anak lainnya. Selamat mendengarkan untuk adik-adik dimanapun kalian berada.
1: Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya.
2: Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini.
1: Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu.
3: Ah!
1: Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi.
3: Ah!
2: Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara.
1: Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk. Lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah, dia mendengar suara lain.
3: Halo?
1: Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Geppetto berjuang agar tidak pingsan.
2: Ya ampun, boneka kayu ini hidup.
1: Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Geppetto memegang boneka itu di tangannya.
2: Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak.
1: Geppetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu, tapi badut itu menghentikannya.
4: Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar.
1: Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Geppetto untuk sekolahnya.
4: Aku punya uang.
1: Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda.
4: Hei, mereka juga terbuat dari kayu.
1: Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya.
3: Turun dari panggung!
1: Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup.
5: Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku.
1: Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya.
4: Tapi aku tak punya uang, bagaimana aku bisa pergi ke sekolah?
1: Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi.
4: La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio.
6: Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali.
4: Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah.
6: Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak.
4: Kau ingin aku melakukan apa?
6: Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan.
1: Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, jangan berbohong padaku atau aku akan menghukummu. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong.
4: Aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan.
1: Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya.
4: Tapi kenapa? Apa yang terjadi?
1: Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi.
4: Hei, apa yang terjadi? Di mana aku?
1: Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa. Dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya.
2: Pinocchio!
4: Pinocchio!
1: Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto. Dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu. Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Geppetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Geppetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Geppetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang. Jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Geppetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu.
2: Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali.
1: Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis.
4: Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu.
1: Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Dia pergi ke sekolah setiap hari dan pulang sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Peri melihat bagaimana Pinocchio telah menjadi anak yang baik dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pertama-tama dia melihat tangannya, lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak terbuat dari kayu lagi. Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke ayahnya.
4: Ayah, ayah, lihat aku.
1: Melihat Pinocchio yang kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Geppetto sangat bahagia.
2: Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya.
1: Ayah dan anak mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi dan hidungnya selalu berada di tempat seharusnya. Pada suatu masa hidup seorang pria bernama Miller dan putrinya yang cantik. Miller ingin menjadi orang kaya, makanya dia selalu berbohong kepada semua orang. Kisah Miller ini sampai kepada raja. Yang memanggil Miller ke istana. Raja ingin memberi Miller pelajaran, tapi Miller tak segan berbohong kepada raja.
7: Yang mulia, putriku bisa mengubah jerami menjadi benang emas.
1: Raja tidak mempercayainya.
8: Baik, jika benar bawa dia besok. Tunjukkan pada kami supaya kami percaya.
1: Saat Miller memberitahu putrinya, putrinya geram.
9: Ayah bohong lagi. Kini apa yang harus kulakukan?
1: Ayahnya sangat malu. Besoknya, Miller dan putrinya menemui raja. Raja membawa putrinya ke sebuah ruangan. Di sana ada alat pemintal dan sekeranjang penuh jerami.
8: Saat fajar, aku ingin kau mengubah semua jerami ini menjadi emas. Jika tidak, hukuman berat menantimu.
1: Raja mengurung Miller di bawah tanah, sedangkan putrinya diawasi dua penjaga. Gadis itu melihat jerami dan alat pemintal dan mulai menangis.
9: Oh, ayah!
1: Tiba-tiba muncul cahaya. Saat cahaya itu hilang, tampak kurcaci kecil jelek. Gadis itu sangat kebingungan.
7: Dan kenapa kau menangis?
9: Raja ingin aku mengubah jerami menjadi emas. Tapi aku tak bisa.
7: Aku bisa melakukannya, tapi apa balasannya?
1: Gadis itu melepaskan kalungnya dan memberikannya kepada kurcaci. Begitu si kurcaci mendapat kalung, dia duduk di alat pemintal dan mulai memintal jerami itu. Pemintal itu mulai berputar, rodanya mulai terisi benang emas. Sebentar saja si kurcaci telah mengubah jerami menjadi emas, dan dia tiba-tiba menghilang. Sudah pagi, raja memasuki ruangan dan begitu dia melihat pemintalnya, dia terpukau.
8: Kupikir ayahmu berbohong, dia membuatmu terpukau.
1: Gadis itu pikir sudah selamat dan sangat senang, tapi raja itu malah memberi jerami lagi.
8: Jika kau ingin bebas, besok pagi kau harus ubah semuanya jadi emas.
1: Gadis itu mulai menangis kembali, dan kurcaci jelek itu muncul.
7: Aku bisa mengubahnya jadi emas, tapi apa balasannya?
1: Gadis itu memberikan cincin berharganya kepada pria kecil itu.
9: Aku bisa berikan cincin peninggalan ibuku ini.
1: Kurcaci itu mengambilnya dan mulai memintal. Pemintal berputar dan rodanya berisi penuh benang emas. Saat pagi, semuanya sudah selesai. Keranjangnya penuh dengan emas. Saat raja masuk, dia senang sekali. Kali ini dia mengisi seluruh kamar dengan jerami.
8: Jika kau berhasil mengubah semuanya jadi emas, aku akan ampuni kalian. Bahkan, aku akan memintamu menjadi ratuku.
1: Begitu raja keluar, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini tak ada yang bisa gadis itu berikan. Kurcaci itu berkata, setelah kau menikahi raja, kau harus berikan anak. Maka aku akan ubah semua jerami ini jadi emas. Gadis tak berdaya itu menyetujuinya. Sang kurcaci mulai bekerja lebih cepat. Pemintal mulai berputar dan rodanya mulai dipenuhi emas. Hari sudah pagi dan raja pun masuk. Dia melihat emas itu dan sangat senang. Dia melamar gadis itu. Kini dia menjadi ratu. Waktu pun berlalu. Sang ratu melahirkan seorang anak. Suatu hari saat ratu menidurkan bayinya, kurcaci itu muncul.
7: Kau lupa janjimu kepadaku?
9: Aku tidak lupa, tapi kumohon jangan bawa bayiku.
1: Sang kurcaci merasa kasihan dan memberinya satu kesempatan.
7: Jika dalam 3 hari kau tahu namaku, kau boleh memiliki anakmu.
1: Begitu si kurcaci menghilang, ratu mulai berpikir. Dia memanggil pengawal dan menyuruhnya membuat daftar semua nama orang di negeri itu. Pengawal itu membuat daftar nama itu di kertas Dan keesokan paginya, Ratu mendapatkan daftar itu. Pagi itu, Kurcaci muncul kembali dan meminta Ratu menyebutkan namanya. Ratu mulai membacakan semua nama di kertas itu.
9: Apakah David?
7: Bukan.
9: Robert?
7: Bukan.
9: Tom?
7: Nah.
9: Peter?
7: Bukan.
1: Setelah daftar nama itu habis, Sang Kurcaci berkata,
7: tak ada yang benar. Aku akan pergi, tapi aku akan kembali besok.
1: Dan dia menghilang. Ratu memanggil pengawalnya dan kali ini meminta semua nama orang di kerajaan tetangga. Sebelum pagi, pengawal menulis semuanya di kertas dan memberikannya kepada Ratu. Saat matahari terbit, Kurcaci itu muncul kembali.
7: Jadi, kau sudah tahu namaku?
9: Balthazar.
7: Bukan.
9: Hans.
7: Bukan.
9: Mustafa. Gustav. Mau sebanyak apapun nama yang dia sebut, tak ada yang benar.
7: Besok hari terakhir, aku akan kembali. Tapi, itu kesempatan terakhir.
1: Si Kurcaci menghilang lagi. Ratu memanggil pengawal dan meminta mereka pergi lebih banyak negara untuk dapatkan lebih banyak nama. Saat matahari terbit, pengawal kembali dan mulai menjelaskan semua yang dia lihat semalam.
8: Saat aku berjalan di hutan, aku melihat rumah kecil dan ada pohon yang berbicara. Dan ada Kurcaci melompati api bernyanyi.
7: Bayi itu akan jadi milikku. Dia akan jadi matahariku. Aku telah menantikannya. Namaku adalah Rumpelstiltskin.
1: Ratu sangat bahagia mendengarnya. Dan paginya, Kurcaci itu muncul kembali. Dia menanyakan jawaban Ratu. Ratu berpura-pura tidak tahu namanya dan mulai menyebut berbagai nama. Sang Kurcaci terus menggelengkan kepalanya. Setiap kali Ratu salah menjawab, dia semakin bahagia. Pada akhirnya, Ratu menyebutkan namanya.
9: Apa namamu, Rumpelstiltskin?
7: Tapi, bagaimana bisa dia tahu? Pasti penyihir memberitahumu. Ya, penyihir!
1: Kurcaci itu menghentakkan kakinya dan lantai hancur. Kakinya terkubur. Lalu dia mulai menghentakkan kaki yang satunya lagi dan lantainya semakin hancur. Dan dia semakin terkubur. Akhirnya Ratu menyingkirkan Kurcaci tamak itu. Lalu Raja muncul dan Ratu menjelaskan segalanya. Sang Raja melihat Ratu menyesal dan dia mengampuninya. Untuk ayahnya, Raja telah memikirkan hukuman yang tepat. Lalu mengusirnya keluar dari kerajaan. Dan Raja, Ratu, serta anak mereka hidup makmur dan sehat. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah tiga Kurcaci. Para Kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia.
8: Tugas kita menanti. Ayo teman-teman.
10: Aku senang sekali akhirnya kita akan melihat dunia manusia.
9: Aku ingin agar setiap orang menjadi bahagia.
8: Jika kita membantu manusia dan membuat mereka bahagia, kita juga akan menjadi peri baik hati.
1: Di sebuah rumah tua, hiduplah seorang bapak tua beserta istrinya. Pak tua itu mencari nafkah dengan membuat sepatu di bengkel yang ada di rumahnya. Dan kadang-kadang dia juga memperbaiki sepatu lama. pembuat sepatu itu membeli kulit baru dari uang yang dia dapatkan untuk membuat sepatu baru. Satu hari, dia membeli kulit dari uang hasil kerjanya dan tiba di rumah. Lembaran kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Dia meninggalkan lembaran kulit itu di meja, lalu keluar dari ruangan, menutup pintunya, dan pergi ke kamar tidurnya. Pagi harinya, pembuat sepatu itu bangun. Dia meregangkan badan sambil duduk di tempat tidurnya. Dia memikirkan jenis sepatu apa yang akan dia buat. Dan seperti pagi biasanya, dia menghabiskan sarapan yang disiapkan istrinya.
8: Terima kasih banyak, sayang. Aku harus bekerja sekarang. Hari ini aku akan membuat sepasang sepatu yang sangat bagus.
9: Tadi malam kau sudah membuatnya. Apa kau punya cukup kulit untuk membuat sepasang lagi?
1: Pak tua itu kaget, karena dia tidak ingat telah membuat sepatu sebelum dia tidur tadi malam. Lalu pak tua itu lari dengan cepat ke bengkelnya, diikuti oleh istrinya. Ketika membuka pintu, apa yang dilihatnya? Selembar kulit yang dia tinggalkan di atas meja semalam telah berubah menjadi sepatu yang sangat indah. Mata pembuat sepatu itu hampir copot karena kaget.
8: Kapan aku membuat sepatu ini? Aku tidak ingat. Kurasa aku benar-benar sudah tua.
1: Sepatu itu sangat indah, sehingga pembuat sepatu segera menaruhnya di jendela toko dan menunggu pembelinya. Tak lama kemudian, seorang pelanggan yang kaya melihat sepatu itu dari jendela dan segera masuk.
11: Selamat pagi. Aku ingin membeli sepasang sepatu yang ada di jendela itu, berapapun harganya. Sepatu itu adalah sepatu terbaik yang pernah kulihat.
1: Pembuat sepatu menjual sepasang sepatu itu dengan sangat senang, dan dia menjualnya dengan harga yang wajar. Kali ini, penjual sepatu pergi membeli kulit untuk dua pasang sepatu. Dan dia meninggalkan kulit tersebut di atas meja. Sebelum meninggalkan ruangan, dia berbalik dan melihat kelembaran kulit itu, lalu pergi tidur. Begitu bangun pagi, dia langsung lari ke bengkel kerjanya. Kali ini, ada dua pasang sepatu yang sangat indah di atas meja. Sekali lagi, pembuat sepatu sangat senang. Dia menaruh sepatu itu di jendela. Pada hari yang sama, kedua sepatu itu terjual dengan harga yang sangat bagus. Dan dia pun pergi membeli lebih banyak kulit. Tentu saja, dia juga penasaran siapa yang telah membuat sepatu-sepatu luar biasa itu. Dia menaruh kulit di atas meja dan pergi ke kamarnya. Pagi harinya, terdapat setumpuk sepatu di atas meja. Pembuat sepatu menjual semuanya pada hari itu. Untuk waktu yang lama, pembuat sepatu bisa hidup dari uang yang dia peroleh dari penjualan sepatu. Dengan sebagian uang penghasilannya, dia terus membeli kulit. Tetapi pembuat sepatu sangat penasaran tentang bagaimana dan siapa yang membuat sepatu-sepatu itu. Akhirnya, pada suatu malam, dia memutuskan untuk bersembunyi di lemari di bengkel kerjanya dan ingin mencari tahu siapa yang membuatnya.
8: Malam ini, aku akhirnya akan bisa bertemu dengan pembuat sepatu itu.
1: Ketika lewat tengah malam, jendela bengkel terbuka dan masuklah para kurcaci. Salah seorang kurcaci tak sengaja menabrak pot bunga. Karena suara berisik itu, pak tua itu terlompat di persembunyiannya.
12: Hati-hati, kau akan membangunkan mereka.
1: Ketika pak tua itu membuka pintu dan mengintip, dia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia menggosok-gosok mata, melihat lagi. Dan apa yang dia lihat adalah tiga kurcaci di atas meja. Mereka menari sambil bekerja. Salah seorang memotong kulit, satu lagi menjahit, dan satu lagi mengelamnya. Lalu mereka memasang tali sepatu dan menyemirnya.

0: Para kurcaci bekerja dengan sangat cepat, sehingga dalam sekejap mata terdapat banyak sekali sepatu di konter.
1: Mereka indah sekali.
2: Ayo kita pergi sebelum ada yang bangun.
0: Para kurcaci pergi sama seperti cara mereka datang, menari gembira sambil tertawa. Pembuat sepatu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia berlari ke istrinya dan memberitahu semua yang telah terjadi. Dan tentu saja, istrinya tidak percaya pada apa yang dia dengar. Tetapi saat dia melihat banyak pasang sepatu di konter, dia tahu bahwa suaminya tak bisa membuat semuanya dalam semalam. Mereka setuju untuk berterima kasih kepada para kurcaci itu. Hari berikutnya, istri pembuat sepatu menyiapkan jamuan. Pada tengah malam, ketika para kurcaci tiba di bengkel kerja, mereka melihat ada makanan di atas meja.
2: Lihat makanan itu. Apa itu disiapkan untuk kita?
1: Tentu saja itu untuk kita. Jika tidak, kenapa mereka membawakannya pada jam segini?
2: Kupikir kita sudah menyelesaikan misi kita di rumah ini. Sekarang kita bisa pergi ke rumah lain yang membutuhkan bantuan kita.
0: Pembuat sepatu dan istrinya bangun dan berjalan menuju bengkel. Dan bukannya melihat makanan yang mereka tinggalkan, mereka melihat setumpuk sepatu yang mengkilap. Setelah hari itu, para kurcaci tidak pernah kembali lagi. Pembuat sepatu tua dan istrinya bisa bertahan hidup sampai akhir hidup mereka dengan semua uang yang mereka peroleh. Pembuat sepatu pikir, setelah bekerja bertahun-tahun, ini adalah hadiah untuknya. Itulah kenapa dia tak pernah berhenti membuat sepatu. Dan kapanpun dia mengingat kurcaci kecil itu, dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sombong dan kejam di kerajaan Nun jauh di sana. Raja ini sangat menyukai baju dan menghabiskan semua uangnya untuk baju indah agar selalu terlihat bagus. Raja menghabiskan waktunya di depan cermin mencoba baju baru.
3: Bagaimana penampilanku, kepala penjahit? Bagus?
4: Tentu saja pas, Yang Mulia. Apapun yang Anda kenakan selalu pas.
0: Kerajaan Sang Raja adalah tempat yang sangat menyenangkan. Di sana ada kain warna-warni, aksesori, dan souvenir yang dijual di pasar. Suatu hari, dua penipu datang ke pasar dan memperkenalkan diri sebagai penenun yang membuat kain terbaik di dunia. Dan tentu saja mereka tahu kesukaan raja akan pakaian baru dan kain unik. Mereka segera menyebarkan rumor di pasar. Rumor itu berkata bahwa baju yang mereka buat dengan kain spesial buatan mereka punya keistimewaan penting. Orang yang tidak pantas untuk pekerjaannya dan orang yang bodoh tidak dapat melihat baju ini. Tentu saja, raja segera mendengar rumor ini.
3: Luar biasa, luar biasa. Jika aku mengenakan baju ini, aku akan bisa segera mengetahui siapa saja pegawaiku yang benar-benar pantas dengan jabatannya, dan aku bisa membedakan mana yang bodoh dan yang bijak. Segera panggil penjahit.
0: Jadi penenun palsu itu datang menemui raja.
3: Aku ingin kau membuatkan baju yang megah untukku dari kain terunik yang kau punya. Jika aku menyukainya, aku akan membayar lebih banyak daripada yang kau minta. Tetapi jika tidak...
4: Jangan khawatir, Yang Mulia. Kami akan membuatkan baju yang sangat unik untuk Anda dan tidak ada tandingannya.
5: Yang Mulia, apa ada warna yang Anda suka?
3: Kalianlah yang pilih dan segeralah bekerja. Mereka akan membayarmu untuk uang mukanya.
0: Penenun segera menyiapkan ruang kerja dan berpura-pura mulai bekerja, tetapi tidak ada apapun yang terlihat. Mereka meminta dibelikan benang emas dan sutra terbaik, dan segala jenis perhiasan, tetapi mereka menaruh semua itu ke dalam tas mereka, dan bekerja hingga larut pada pemintal yang kosong. Raja penasaran dan ingin melihat hasil pekerjaan penenun terhadap baju barunya. Tetapi dia merasa tidak yakin dan cemas terhadap kenyataan bahwa orang bodoh dan orang yang tidak pantas dengan jabatannya tidak dapat melihat baju tersebut.
3: Sebenarnya aku tidak perlu khawatir. Tapi biarlah ku kirimkan menteriku yang terpercaya. Dia sangatlah bijak dan juga menteri terbaikku.
0: Jadi menteri baik hati dan jujur itu datang ke kamar tempat dua penipu itu bekerja pada pemintal yang kosong. Dia membuka matanya lebar-lebar, tetapi tidak yakin apa itu. Bahkan dia benar-benar tidak dapat melihat apapun. Dia tidak bisa memberitahu siapapun. Kedua penipu itu meminta sang menteri untuk mendekat.
4: Coba beritahu kami, apakah Anda pernah melihat desain seindah ini dan warna mengagumkan ini sebelumnya?
3: Aku harus jujur kepada kalian. Sebenarnya, aku belum pernah melihat desain dan warna seperti ini. Mereka luar biasa. Raja kita akan menyukainya.
0: Semuanya telah disampaikan. Menteri itu berpikir dalam hati, aku ini mungkin bodoh atau tidak pantas menjadi menteri bagi raja. Tanpa ada pilihan lagi, dia pergi meninggalkan ruangan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Raja dengan penasaran menunggu komentar menterinya. Akhirnya, menteri mendekati raja dan mulai memberitahu tentang keindahan desain dan warna yang mengagumkan dari baju itu. Raja senang sekali. Dengan begini, penenun dapat meminta lebih banyak benang emas dan sutra yang tentu saja dimasukkan ke dalam tas mereka. Tidak ada satu benang pun yang terlihat di pemintal. Tetapi penenun masih tetap bekerja. Setelah beberapa lama, raja mengirim menteri lain yang dipercayanya untuk melihat progres kain dan bajunya. Menteri ini juga kesulitan untuk melihat di ruangan itu. Tetapi karena tidak ada hal lain yang ada di pemintal yang kosong itu, dia juga tidak dapat melihat apapun.
5: Kain yang sangat indah, benar kan?
0: Menteri lain mulai berpikir keras.
3: Aku jelas bukan orang bodoh, tapi kupikir aku tidak pantas dengan pekerjaanku. Ini buruk sekali, tapi aku tak boleh bilang siapapun.
0: Saat kembali ke samping raja, menteri itu juga mulai memuji baju yang tidak dapat dilihatnya. Dan dia menambahkan betapa kagumnya ia dengan keindahan warna dan keunikan desain baju itu. Raja tentu saja sangat senang sehingga tak sabar ingin melihatnya. Semua orang di kerajaan itu membicarakan kain yang luar biasa itu. Semua orang tahu bahwa hanya orang bijak yang dapat melihatnya. Akhirnya raja ingin melihat kain itu juga. Jadi dia mengajak menteri-menteri bersamanya dan pergi ke kamar tempat penenun bekerja. Sambil terlihat bekerja keras di pemintal yang kosong, penipu licik itu memberi hormat kepada raja. Kedua menteri mulai bicara kepada raja.
3: Ya, memang kalau dilihat ini memang luar biasa, ya kan?
5: Ya, semakin dipintal semakin indah tampilannya. Lihatlah desain dan warna ini. Yang mulia, bagaimana menurut Anda?
0: Yang mulia raja memandang lama dan melihat dengan teliti pada pemintal yang kosong itu. Dan berpikir keras bahwa semua orang lain bisa melihat kain itu.
3: Apa artinya ini? Aku tak bisa melihat apapun, tak mungkin. Apa aku orang bodoh atau aku tidak pantas jadi raja?
0: Itulah pikiran raja. Tetapi kata-kata yang diucapkannya berbeda.
3: Wow, indah sekali. Luar biasa. Hal paling luar biasa yang pernah kulihat.
0: Para menteri yang ada di sampingnya tentu saja harus mendukung ucapan raja dengan mengatakan, wow, ini indah dan luar biasa. Penipu menyarankan raja untuk mengenakan pakaian barunya pada perayaan yang akan datang. Dan raja, mau tak mau, harus menerimanya. Seluruh kerajaan menunggu penasaran untuk melihat baju baru raja. Semua orang memuji penenun itu. Raja juga memberi medali dan gelar penenun rahasia istana kepada mereka. Satu hari sebelum perayaan besar, kedua penipu itu bekerja semalaman hingga matahari terbit. Dan semua orang melihat betapa keras mereka bekerja untuk menyelesaikan baju baru raja. Pada pagi harinya, raja mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dan mendatangi penenun.
4: Baju Anda sudah siap, Yang Mulia.
0: Kedua penipu merentangkan tangan seolah-olah menunjukkan sesuatu. Mereka berkata, ini celana, jaket, dan jubah. Lalu menunjukkan satu persatu baju yang tidak ada itu. Raja dan orang-orangnya tidak bisa berkata-kata.
4: Baju ini seringan jaring laba-laba. Orang akan merasa bahwa dia tidak mengenakan apapun, tetapi inilah kekhasan terbesar kain ini.
5: Yang Mulia, izinkan kami mengenakannya kepada Anda. Bisakah Anda lepaskan baju?
0: Raja melepaskan pakaiannya, dan mereka mulai mengenakan baju kepada raja. Ya, sebenarnya mereka berpura-pura. Akhirnya salah seorang penipu mengikatkan mantel. Raja berputar ke kanan dan ke kiri di depan cermin. Lalu berbalik dan melihat para bawahannya. Semua orang mulai bertepuk tangan.
6: Wah, luar biasa. Itu luar biasa. Warnanya benar-benar menakjubkan. Aku benar-benar hebat sekali melihatnya.
0: Raja melihat dirinya di cermin sekali lagi. Karena dia harus terlihat seolah-olah mengagumi betapa bagus penampilannya.
3: Ya, aku pikir itu terlihat sangat bagus. Oke, aku siap.
0: Para bawahan raja berpura-pura sedang memegang ekor jubahnya. Tetapi mereka tidak seharusnya terlalu kentara menunjukkan bahwa mereka tidak melihat apapun. Jadi mereka semua pergi keluar. Semua orang di jalan mulai berteriak betapa indahnya baju baru raja. Tak seorang pun yang berani mengatakan bahwa raja tidak mengenakan apa-apa. Karena mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan atau disebut bodoh. Tepat saat itu, seorang anak kecil berteriak.
7: Tapi raja tidak memakai baju.
0: Raja, para menteri, tentara, dan semua orang diam sesaat.
7: Lihat, lihat, raja telanjang.
0: Ini adalah ucapan anak kecil yang polos. Hanya dia yang berani berkata jujur tentang keadaan saat itu. Lalu ayah anak itu berteriak.
8: Benar, raja tidak mengenakan baju. Dia telanjang.
0: Pada akhirnya semua orang memberanikan diri dan mulai berteriak. Raja telanjang! Raja telanjang!
7: Raja telanjang!
9: Raja telanjang!
10: Raja telanjang!
11: Raja telanjang!
12: Raja telanjang!
13: Raja telanjang!
14: Raja telanjang!
15: Raja telanjang! Raja telanjang! Raja telanjang!
16: Raja telanjang!
0: Lihat, lihat! Raja tidak pakai baju! Raja harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan, tetapi tidak membuatnya terlalu kentara dan terus mengangkat kepalanya. Dan tentu saja para menteri terus berpura-pura untuk membawa jubahnya.
17: Raja telanjang!
0: Raja hanya berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua penipu penenun sudah meninggalkan negara raja yang sombong itu. Sambil membawa permata, kain, dan tentu saja benang emas. Pada zaman dahulu, di sebuah kota yang indah, di tempat tertinggi, terdapat patung Pangeran Bahagia. Patung itu berlapis emas dari kepala hingga kaki, dan ada rubi merah besar di gagang pedangnya. Dan mata patung itu terbuat dari dua zamrud hijau berkilau. Patung Pangeran Bahagia dapat dilihat oleh semua orang di kota dan terkenal karena memberikan harapan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK RIJK malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK RIJK dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: No, it was a fantastic victory.

Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan dengan McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai peluit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
4: It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Steel lah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Resmojana Jakarta tumbangkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somirena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

0: 99 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Buat pendengar yang sedang beraktivitas, jangan lupa sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Tetaplah bersama kami di 87,9 FM Pro 1 RRI Tuban, karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bete banget sih, pengen healing.
1: Apa ini? Kayak lampu?
2: Hai, terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
4: Iya, Kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
5: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
3: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya, Bu.
6: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
7: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
8: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
1: Ayah ini loh.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi kali ini ya, 4 Oktober 2026, para pendengar akan ditemani oleh Dila dan Mei selama 30 menit ke depan di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Buat para pendengar yang mau request lagu atau mau titip salam, boleh banget langsung saja di WhatsApp kami 085196264186 atau lewat telepon kami di 0356883476. Tapi sebelum itu pendengar, iya, ternyata baru saja kita buka ya, sudah ada pendengar yang mau berbincang dengan kami. Oke, langsung saja. Halo. Selamat siang.

Oke, mungkin masalah jaringan ya pendengar ya. Mungkin kita akan putarkan lagu terlebih dahulu ya buat pendengar ya. Buat nanti pendengar yang mau request langsung saja ya lewat telepon dan WA kami yang saya sebutkan tadi. Untuk lagu pertama kita akan putarkan Pring Kuning dari Ana. Oke, selamat mendengarkan.

0: Ya, terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari ya pendengar. Sekali lagi buat, wah langsung ada nih ya yang mau request atau titip salam ya, kita coba angkat ya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sugeng. Halo, sugeng siang Mbak. Mbak siapa
0: ya?
1: Mbak Sinten nih kengge, lho. Halo, sugeng siang, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bapak.
1: Mbak Sinten je?
0: Saya Dila, Bapak.
1: Oh iya, Mbak
0: iya.
1: Dila. Selamat siang, Mbak Dila.
0: Iya.
1: Gimana nih kabarnya, Mbak Dila?
0: Alhamdulillah baik sekali, Bapak. Bagaimana dengan Bapak nih kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya juga baik-baik saja, Mbak Dila juga sehat-sehat saja.
0: Iya.
1: Oh iya, ini Mbak penyiar baru ya di
0: sini. Iya, Bapak, betul sekali.
1: Iya, berjumpa dengan penyiar baru ya. Ngomong-ngomong bahasa Jawa enggak apa-apa, Mbak ya, bisa ya
0: campuran. Nggih.
1: Oh nggih, niki cuacane nggih radi cerah, Mbak.
0: Nggih, cerah sekali, ya. Bapak.
1: Nggih, tapi kok nggih sami nggih, Mbak menawi.
0: Sami. Suhunya sampai 34 derajat, Bapak. Kalau di sini.
1: Teng niki teko pinten niki api kula lagi niku padam niki.
0: Nggih.
1: Nggih, Mbak Dila, kula nyuwun tulung mangke diputeraken sesekaran nggih.
0: Nggih.
1: Napa niki cocok. Stasiun Madiun Ngawi sing saking Cak Brodin kalian Tarlida.
0: Oke, siap. Stasiun Bengawan.
1: Stasiun Madiun Ngawi.
0: Oke. Stasiun Madiun Ngawi.
1: Sing saking Cak Brodin kalian Tarlida.
0: Oke, siap, Bapak.
1: Nggih, atur salam nggih kagem.
0: Nggih. Makasih nggih, Pak, nggih.
1: Nggih, atur salam nggih dereng niki. Atur salam kagem. Samudra niki mawon.
0: Nggih.
1: Dilan nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Dila sugeng siang sugeng ngawigati.
0: Nggih, sugeng siang, Bapak.
1: Mbak Dila, mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Matur nuwun, Mbak Dila, nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya kita putarkan Stasiun Madiun Ngawi, Arlida Putri dan Cak Brodin. Oke. Okay.

0: Terima kasih pendengar ya yang masih tergabung bersama kami di Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Sudah ada lewat WhatsApp lagi ya.
1: Halo.
0: Halo Bapak, dari siapa, di mana?
1: Dari Kang Jarwoto yang berada di Kerek, Mbak.
0: Oke, dari Kerek. Passwordnya gimana, Pak?
1: Passwordnya Campur Sari?
0: Iya.
1: Passwordnya gimana, Mbak?
0: Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari, nggih Bapak, nggih?
1: Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari.
0: Oke.
1: Nah, sama Mbak siapa nih?
0: Mbak Dila, nggih Bapak, nggih?
1: Oh, Mbak Dila. Salam kenal dong, Mbak Dila, ya?
0: Nggih Bapak, salam kenal.
1: Gimana punya kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, baik, Bapak.
1: Oke, Mbak Dila, aku tak request lagu dulu ya.
0: Nggih, monggo.
1: Lagunya Dada Sayang, Mbak, ya?
0: Dada Sayang dari?
1: Dari cewek itu loh, Mbak.
0: Sinten, Bapak?
1: Yang Dada Sayang versi cewek itu loh.
0: Versi cewek. Oke, siap.
1: Oke. Aku tak bagi salam ya.
0: Oke, monggo.
1: Ya, salamnya untuk yang barusan turun tadi, Mas Bujang. Selamat siang. Juga ada Lemujang di Montong.
0: Oke.
1: Juga ada Pak Setiawan yang di Bertiarjo. Selamat siang juga. Ada Mas Budi Saksena, ada Mama Yu. Juga ada Bu Jasmuni Pak Rasman, selamat siang juga. Ada Mbak Man yang ditemandang, Pak Rasman juga. Ya salamnya untuk semuanya aja Mbak Dila ya.
0: Oke.
1: Ya untuk Mbak Dila, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, panjang umur Mbak ya.
0: Amin Bapak, terima kasih doanya, Nge.
1: Oke, lagunya saya tunggu, makasih yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, oke. Kita hadirkan ya lagu Dada Sayang versi cewek ya.

0: Ya, terima kasih pendengar ya yang masih tergabung bersama kami di Sekarsari, Senandung Keroncong dan Campursari. Ini ada yang mau titip salam nih ya dari Bapak Setiawan Mujadi, ada yang mau titip salam dan request lagu. Oke, kita langsung saja perdengarkan ya, pendengar.
1: Sekarsari, Senandung Keroncong Campursari. Assalamualaikum. Dipun tepangaken nggih Mbak Dinda nggih. Kula Bapak Setiawan saking pemandian kolam renang Bektiarjo. Nyuwun tulun dipun puteraken anu nggih judulipun Dinda Bestari. Salam-salam nggih, salam datang Mas Julpan, Mas Ujang, Mas Soliki, Mas Budi Sasena, Mas Jawoto, Bu Jasmuni, Bu Siti Rumiah, Mas Purwanto, Purwagung, Mama USDNJ, Bu Sutrini, Pak Agung Perunggan, lanjut tau woyo pandemen RRI Pro Satu Tuban wonten pun dikemawon jumenengipun kagem Ustin Dinda, semoga sehat, banyak rezeki dan selamat bertugas, semoga sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih dari Bapak Setiawan Mujari ya. Oke, kita langsung saja perdengarkan lagu Dinda Bestari dari Mona Ochan. Selamat mendengarkan.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami ya di Pro 1 Tuban. Lagu dari requestan dari Bapak Setiawan Mujari merupakan lagu terakhir request untuk Sekar Sari ya, pendengar ya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki program Warta Berita Tuban yang akan disiarkan oleh Mei ya. Jadi tetaplah bersama kami ya pendengar.
0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Ya ampun.

Pendengar, terima kasih yang masih tergabung di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini pendengar, kita akan memasuki program Warta Berita Tuban. Kita akan hadirkan berita-berita terkini, tapi sebelum itu buat pendengar yang mungkin belum sempat mengikuti perkembangan berita selama beberapa hari terakhir, tenang saja karena sebentar lagi kita akan hadirkan warta berita sepekan terlebih dahulu ya pendengar, yang merangkum berbagai informasi dan peristiwa penting yang terjadi selama satu pekan terakhir, khususnya yang perlu untuk kita ketahui bersama. Berikut selengkapnya warta sepekan.

0: Pendengar, kami sampaikan Warta Sepekan edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 bersama saya Wahyu Pria. Kita awali Warta Sepekan dengan berita dari wilayah Tuban. Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban alami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Witra Dila melaporkan.
1: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Hoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
2: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
1: Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
3: Adik, selama ini sekolah di sini seneng gak?
4: Seneng
3: ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga gak?
4: Diajarin.
3: Setiap hari? Oh, kamu gak ikut ya? Setiap hari ini makanya dapat berapa kali?
4: Tiga kali.
3: Oh, 3 kali. Ada snacknya juga ya?
4: Ada snacknya enak.
3: Snacknya enak. Oke.
1: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Informasi lainnya, Lapas Tuban bersama LBH KP Ronggolawe gelar pendidikan paralegal bagi warga binaan. Fitra Dila melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe selenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Kegiatan ini menjadi satu-satunya program yang berhasil digelar di lapas seluruh Indonesia. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, mengatakan jika kegiatan hari ini sangat memberikan manfaat dan dampak positif bagi warga binaan yang menjalani masa pidana. Harapannya warga binaan yang telah mengikuti pelatihan hari ini dapat membagikan ilmunya kepada warga binaan yang lain, sehingga mereka tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari.
5: Harapannya adalah dari perwakilan peserta warga binaan dapat memberikan edukasi ke seluruh narapidana, yang akhirnya adalah seluruh narapidana menjadi lebih paham hukum dan mereka tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.
1: Sementara itu, Nunuk Fauziah, Direktur LBHK Peronggolawi menegaskan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, kasus dengan kategori ringan dapat diselesaikan dengan cara mediasi di tingkat desa melalui media pos bantuan hukum desa atau kelurahan oleh paralegal.
6: Dan diharapkan dengan adanya pendidikan dari paralegal ini, beberapa kasus ringan itu bisa diselesaikan melalui mediasi di desa dengan menggunakan media pos bantu mides, juga paralegal di desa. Harapan kita bersama-sama ya, harapan kita bersama-sama yang pertama, peserta semakin memahami tentang alur tentang pendampingan hukum non-litigasi ya.
1: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Muhammad Masyhudi, turut memberikan apresiasinya. Ia mengatakan program strategis pertama di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar terhadap hukum.
7: Alhamdulillah ini program yang patut kita apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tuban karena ini yang pertama kali di Indonesia. Dan tentunya kita tetap pemerintah itu mengharapkan semua masyarakat itu melek hukum, dasar hukum, dan tentunya tetap lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya.
1: Dalam kegiatan ini peserta akan mendapatkan 9 materi, kurang lebih diantaranya adalah tentang layanan dan advokasi hukum, gender, minoritas, dan kelompok rentan, keparalegalan, dan lain sebagainya, dengan melibatkan pemateri dari Lapas Kelas 2B Tuban dan pengacara dari LBH KP Ronggolawe. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, ratusan warga binaan Lapas Kelas 2B Tuban ikuti kegiatan tracing TBC dengan X-ray ronsen dada sebagai langkah pencegahan agar penularan virus TBC tidak meluas. Witra Adila melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban bersama dengan Lapas Kelas 2B Tuban selenggarakan kegiatan cek kesehatan gratis tracing TBC dengan X-ray ronsen dada terintegrasi. Dalam kegiatan ini melibatkan sebanyak 100 warga binaan yang rentan terpapar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Tuban, Syahrul Afifah Ratnasari mengatakan jika warga binaan menjadi salah satu fokus dalam tracing tuberkulosis karena populasi di dalam sel yang cukup erat sehingga resiko penularan juga cukup tinggi.
8: Di lapas ini kan luar biasa terkait dengan interaksi mereka satu dengan yang lain. Karena itu adalah untuk itu maka salah satu lokusnya memang ada di lapas ini. Ada. Jadi sudah ada. Makanya ini mereka ini yang di tracing itu adalah yang kontak erat, yang memang suspeknya kok terduga lah ya.
1: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2B Tuban David Anderson Setiawan mengapresiasi langkah Dinkes Tuban dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan, khususnya bagi mereka yang terindikasi terjangkit TBC. Ia menambahkan kegiatan CKG tracing TBC ini juga bertujuan untuk memastikan kesehatan warga binaan terus terjaga.
7: Jadi memang di Lapas Tuban ya, memang kita menerima warga binaan itu dari berbagai macam suku, daerah, dan tempat yang mana kita tidak mengetahui mereka itu masuk dalam keadaan sehat atau tidak. Makanya diperlukan cek kesehatan secara terus-menerus. Ya. Dan kadangkala ditemukan penyakit TBC. Apabila kita deteksi lebih awal, maka segera kita lakukan pengobatan supaya tidak menular ke warga binaan yang lain.
1: Dalam pelaksanaan di tahun ini yang hanya diperuntukkan untuk 100 warga binaan, keduanya berharap agar di tahun 2027 tracing TBC dapat diikuti oleh seluruh warga binaan Lapas Kelas 2B Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Kita masuk ke kabar dari wilayah Lamongan. Duta Generasi Berencana atau Genre jadi ruang generasi muda sebarkan 3 misi penting: pencegahan perkawinan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan seks bebas. Farid Regi melaporkan.
9: Jadi ruang bagi generasi muda Lamongan untuk tampil sebagai pelopor sekaligus menyebarluaskan edukasi tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga dan perlindungan remaja dari berbagai persoalan sosial. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menggelar puncak Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra. Bunda Kindri Lamongan, Anies Kartikawati Yorodar Effendi, mengatakan dari proses seleksi yang dilakukan, terpilih 5 remaja laki-laki dan 5 remaja perempuan yang nantinya menjadi Duta Kindri Kabupaten Lamongan. Para pemenang akan mengemban 3 misi utama, yakni pencegahan perkawinan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan seks bebas di kalangan remaja.
10: Tugasnya sih mempunyai 3 misi. Yang utama, yang pertama memang untuk pencegahan perkawinan anak, kemudian pencegahan narkoba dan seks bebas. Tentunya itu nanti kan bisa dijabarkan sedemikian rupa. Jadi nanti mereka itu bisa melaksanakan, bisa mensosialisasikan menjadi tolak ukur atau contoh untuk generasi di masanya. Jadi bagaimana remaja itu tidak sampai terjerumus kepada 3 hal itu.
9: Kepala DP3 AKP Kabupaten Lamongan, Aini Masida, mengatakan para peserta duta genre juga akan dihimpun dalam sebuah komunitas, sehingga pembinaan dan keterlibatan generasi muda tidaknya diberikan kepada duta genre.
11: Jadi pasca ini biasanya memang kita bentuk komunitas. Jadi bukan hanya yang 5 ini saja, jadi mulai seleksi awal kan ada 50 sekian, itu kita sudah buatkan grup. Nanti informasi-informasi akan kami sampaikan. Beberapa kegiatan nanti akan kita libatkan. Seperti kemarin mungkin yang terakhir ada lomba singer, itu kita libatkan. Kemudian kalau misalkan nanti ada pelatihan atau ada seminar, biasanya kita ajak juga.
9: Melalui pola pembinaan tersebut, DP3 AKP Lamongan ingin membangun jaring generasi muda yang aktif dan berkelanjutan, serta mampu meneruskan edukasi tersebut kepada teman sebaya di lingkungan masing-masing. Farin Reki melaporkan.
0: Masih dari wilayah Lamongan, menuju 2 tahun Asta Cita Presiden Prabowo, Lamongan genjot sektor peternakan demi hasilkan lumbung protein. Farin Reki melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Tidak hanya mengenalkan sektor pertanian sebagai lumbung padi, Lamongan kini menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan potensi peternakan melalui roadmap lumbung protein daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pemkab Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang ditandai dengan peresmian Tugu Kerjasama dan Program Pengabdian Masyarakat di Desa Klegeren Serampat, Kecamatan Maturan. Bupati Lamongan, Hirudada Dadafedi mengatakan penyusunan roadmap tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas potensi sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
12: Tentu di dalam peraturan daerah ini ada yang mengikat baik pada pemerintah, pada masyarakat, terhadap mekanisme pasar dan semuanya, sehingga nanti masyarakat khususnya peternaknya akan terlindungi, mendapatkan kepastian harga dan juga mendapatkan kepastian untuk pembinaan mereka dan hal-hal lain yang tentu di dalam perda ini nanti akan
9: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan arahan pemerintah pusat terkait pemantapan protein hewani harus ditangkap melalui langkah konkret di daerah.
13: Ada kegiatan inseminasi buatan. Jadi kegiatan inseminasi buatan ini untuk membantu peningkatan populasi ternak. Tentunya harus diiringi dengan kesehatan ternak yang harus kita dampingi terus, sehingga sapi ini bisa berproduksi dan juga nantinya akan menjadi protein hewani yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan.
9: Baik Pemkab Lamongan maupun FKH UNER berharap pengembangan peternakan tidak hanya meningkatkan produksi protein hewani, tetapi juga memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha bagi peternak, sehingga mampu mewujudkan Lamongan sebagai lumbung protein daerah. Farin Reki melaporkan.
0: Kita ke kabar arena. Usai catatkan 3 kemenangan beruntun, Persela Lamongan fokus ke tantangan berikutnya saat akan bertandang melawan Barito Putra. Farin Reki melaporkan.
9: Usai catatkan 3 kemenangan beruntun, Persela Lamongan malikan fokus ke laga berikutnya. Tantangan selanjutnya menanti saat tim Laskar Skotingkir julukan Persela saat bertandang menghadapi Barito Putra pada tanggal 4 Oktober mendatang. Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan tim pelatih telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan terakhir sekaligus mempelajari kekuatan dan kelemahan Barito Putra. Ia menyebut laga tandang tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Persela harus mampu menjaga konsistensi dan performa positif yang telah dibangun. Menurut Bima Sakti, penyelesaian akhir menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar setiap peluang yang didapat saat menghadapi Barito Putra dapat dimaksimalkan.
14: Ini tantangan sebenarnya karena kita 3 kali pertandingan ya benar home, walaupun away lawan Persiba ya home juga. Tapi besok lawan Barito saya pikir kita perlu kerja keras, kerjasama di sektor depan saya pikir perlu kita benahi lagi, karena kita nanti saat away peluang berapapun harus kita manfaatkan benar-benar, karena away biasanya peluang sedikit, oleh sebab itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin.
9: Laga kontra Barito Putra akan menjadi ujian berikutnya bagi Persela untuk menjaga momentum setelah 3 kemenangan beruntun. Bima menyampaikan, tim harus bekerja keras dan tetap konsisten agar target meraih hasil positif di laga tandang dapat diperjuangkan. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi beberapa rangkuman berita di Warta Sepekan, edisi hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.
15: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. kanal informasi dan inspirasi.
16: Terima kasih pendengar yang masih tergabung.

0: Tantangan sesungguhnya menanti Persela Lamongan untuk menjaga tren positif setelah meraih 3 kemenangan beruntun. Tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela bertandang menghadapi Barito Putra pada lanjutan kompetisi championship di Stadion 17 Mei Banjarmasin dengan target membawa pulang 3 poin. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan timnya telah melakukan persiapan selama 1 pekan terakhir. Ia menilai tim Laskar Antasari julukan Barito Putra tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski pada pertandingan sebelumnya belum mampu meraih poin maksimal di laga tandang.
1: Ya, secara statistik mungkin ya Persela kemarin liga sebelumnya 2025-2026 memang punya rekor yang baik terhadap Barito, tapi tahun ini tentunya perubahan yang sangat besar dari tim Barito walaupun ada beberapa pemain yang mereka tetap loyalitas terhadap Barito. Yang pasti dengan pelatih Coach Henry, sahabat saya juga, dan punya taktik tersendiri. Mereka juga kemarin juga walaupun di away mereka tidak menghasilkan poin maksimal, tapi mereka punya kekuatan. Seperti kata Rafli tadi, benar, Barito ini punya sejarah tim yang bagus dari zaman saya main dulu. Dan yang pasti besok tidak bisa dihitung dari statistik tahun-tahun sebelumnya. Siapa yang siap, siapa yang fight, itu yang akan memenangkan pertandingan.
0: Sementara itu, kiper Persela, Rafli Mahreza, menyampaikan timnya tetap menaruh respect terhadap Barito Putra. Meski datang dengan modal 3 kemenangan beruntun, Rafli menyebut Persela tidak ingin meremehkan kekuatan tuan rumah.
2: Sebelumnya saya respect kepada tim PS Barito Putra karena mereka adalah tim besar juga di sini. Untuk laga besok, alhamdulillah kami dan semua pemain sehat walafiat dan bisa meraih poin di sini besok.
0: Kick off laga Barito Putra melawan Persela Lamongan dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laskar Joko Tingkir bertekad melanjutkan momentum sekaligus mencuri 3 poin dari kandang Barito Putra. Varian Reki melaporkan.

Itu tadi pendengar berita dari Kabupaten Lamongan. Selanjutnya ada berita dari usai viral berkat rekaman CCTV, perempuan pencuri uang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri Lamongan berhasil ditangkap tim URC Satreskrim Polres Lamongan di Tuban. Dari Farin Regi melaporkan.

0: Tim Unit Reaksi Cepat URC Satreskrim Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian uang milik keluarga pasien di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sukiri Lamongan. Terduga pelaku yang aksinya terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ditangkap di rumahnya di Kabupaten Tuban. Terduga pelaku berinisial PR, 26 tahun, perempuan asal Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan tim URC Satreskrim Polres Lamongan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku di kediamannya. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sisa hasil pencurian sebesar Rp500.000 serta satu pasang pakaian berwarna hitam.
1: Terduga pelaku yang kami tangkap dengan inisial PR, alamat Kecamatan Parengan, Tuban. Terduga pelaku berhasil kita tangkap pada Rabu 30 September tahun 2026 sekira pukul 10 di rumahnya. Saat ini menjalani proses penyidikan di Satreskrim Lamongan dan terduga pelaku telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Lamongan.
0: Polres Lamongan berkomitmen terus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada para pasien agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berada di ruang tunggu rumah sakit. Varin Reki melaporkan.

0: aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
1: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
2: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang
3: tandan ini gini ya,
4: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
3: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong aku ramudan.
2: Aduh. Intine aku ki luwih milih deknen mergane deke ki luwih bagus, luwih mapan siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Ngopo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.
1: Pendengar, saat ini kita sudah berada di akhir Warta Berita Tuban edisi 4 Oktober 2026. Untuk berita-berita yang sudah kami sampaikan kepada pendengar tadi, semoga akan bermanfaat ya untuk kita semua. Pendengar, setelah ini Mei dan Dila akan masih terus membersamai pendengar sampai nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan memasuki program Seruling Gendang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 87,9 FM Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Ngelirik, keindahan alam yang penuh ketenangan.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
3: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi 4 Oktober 2026 ya pendengar, selama kurang lebih 2 jam mohon maaf, selama 1 jam setengah, mulai pukul 13.30 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dila dan Mei akan menemani pendengar di seruling gendang, berdendang bersama RRI Tuban ya pendengar. Untuk para pendengar yang mau request lagu atau mau titip salam, boleh banget langsung saja di WhatsApp kami 0851962641486 atau melalui telepon kami di 0356883476. Nah, ternyata sudah ada yang menghubungi kami ya Kak Mei ya. Mungkin langsung saja kita angkat ya.
4: Halo, dengan Bapak siapa?
5: Bareng RRI Tuban.
3: Iya, siap Bapak.
5: Dengan Kang Solikin di Gerakan Rembang Jawa Tengah.
4: Dari Kang Solikin dari Rembang Jawa Tengah. Iya
5: Bapak. Iya.
4: Gimana Pak cuaca di Rembang siang ini Pak?
5: Alhamdulillah cuacanya panas pol pokoknya.
4: Cuacanya panas pol sama iya, tapi, Pak Tuban juga.
5: Iya, tapi senang ini Mbak. Ini Mbak siapa ya?
4: Dengan Mbak Mei dan Mbak Dila, kami berdua. Oh, jadi kami iya, ini penyiar baru ya Pak ya. Oh, salam iya. Kenal buat Pak Solikin.
5: Ya, salam kenal untuk Mbak Mei dan Mbak Dila ya. Semoga betah siaran di RRI Tuban.
4: Amin.
5: Lagunya apa, lagunya enak ya?
3: Apa yang enak?
4: Buat menemani panas terik ini ya Pak ya.
5: Lagunya gimana nanti turunnya hujan? Lagunya hujan ya Mbak Dila ya?
4: Menanti turunnya hujan.
5: Iya, ini suara hujan nih. Lagunya hujan nih.
4: Iya, semoga dari langsung turun hujan ya Pak ya.
3: Dari siapa Bapak?
5: Versi Ahmad Zi Awara.
3: Kenapa?
5: Versi S. Ahmad Zi Orkesnya Awara.
3: Oke, siap Bapak.
5: Iya. Salamnya ada Kang Sarwoto, Kang Bujang. Ada Bu Jasmuni, Pak Rasman, Pak Setiawan juga, Pak Agung, selamat menjelang siang ya. Ada juga Mama Yu, ada Mama Ana juga. Ada Pak Setiawan, ada Pak Didiknya juga, selamat siang. Salamnya Kang Budi Sajena dan Mbak Sutrini juga. Salamnya semuanya saja tanpa terkecuali untuk Mbak Tila, Mbak Mai, terima kasih waktu ini. Semoga selalu lancar begini. Untuk yang siap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, itu tadi ya satu lagu pertama yang sudah kita putarkan. Nah, selanjutnya ini ada yang mengirim dari WhatsApp kami, yaitu Bapak Setiawan Mujari. Nah, kita dengarkan bersama ya.
1: RRI Pro 1. Assalamualaikum, seruling gendang berdenang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum, Mbak Gila dan Mbak Mei.
2: Ternyata sudah ada yang
1: tolong diputarkan lagunya Ona Sutra, judulnya Bola. Salam untuk Mas Dulfan.
2: Iya, siap Bapak.
1: Mas Uti Wasesa. Mas Solikin di Rembang. Mas Purwanto di Tulungagung. Untuk Kang Jarwoto. Untuk
3: iya, tapi
1: Mas Ujang.
3: Ini Mbak siapa ya?
1: Bu Sutrini.
2: Dan Mbak Dila. Kami bertemu baru ya, Pak ya.
3: Oh, salam kenal. Ya, salam kenal untuk
1: Bujang semuanya juga ya, untuk
3: semoga betah siaran di RR.
1: Mama USDNC. Untuk
2: apa yang enak?
1: Musik di rumah. Untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Megan, Mbak Gila, semoga sehat. Semoga mendapat rezeki yang banyak barokah. Dan
2: siap Bapak.
1: Sukses selalu bersama RRI Pro 1 Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi ya salam dari Pak Setiawan Mujari. Terima kasih buat doanya. Semoga doa yang baik akan kembali ke Bapak. Kita langsung saja ya putarkan requestnya dari Pak Setiawan Mujari. Dari Haji Ona Sutra, judulnya Bola. Selamat mendengarkan.

Bella, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bella, aku ingin mengatakan sesuatu pada

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Untuk para pendengar ya yang mau request lagu atau titip salam, boleh banget langsung saja menghubungi nomor WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883476. Oke pendengar, bagi pendengar yang mau

0: Iya, pendengar, kita sudah ada telepon dari Bapak Jarwoto Kerek. Kita langsung saja jawab ya. Halo.
1: Seruling kendang, kendang bareng Pro 1 RRI.
0: Baik, Pak Jarwoto.
1: Halo, selamat sore Mbak,
0: Selamat
1: Dila ya.
0: sore, ini Mbak Mei dan Mbak Dila juga, ada Mbak Dila. Jadi kami...
1: Mbak, teleponnya saya seluler kok, masih tutup Mbak, nggak buka.
0: Kenapa Bapak? Telepon
1: Sing
0: seluler?
1: telepon seluler.
0: Oh, nggih.

Ya, pendengar, ini sudah ada request dari Bapak Jarwoto dari Kerek, yaitu lagunya Terkesima dari Simpatik Musik. Selamat mendengarkan.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan setelah kembali setelah kumandang azan asar ya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Oke, sekarang sudah ada yang mau request nih. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo Bapak.
1: Iya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bapak. Selamat Halo. Sore.
1: Iya, ini dengan Mbak siapa ya?
0: Mbak Dila Bapak, dan ada Mbak Mei juga.
1: Mbak Mei sama Mbak Dila, selamat
0: iya,
1: sore.
0: Selamat sore Bapak.
1: Salam kenal dari Mas Zulfan yang ada di Merak Urak Tuban ya.
0: Siap.
1: Oke, gimana punya kabar berdua?
0: Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana dengan ini, kabarnya Bapak nih?
1: Alhamdulillah baik juga. Ini yang satunya mana nih? Gak ada suaranya ini Mbak Mei-nya.
0: Mbak Mei lagi beribadah ya Bapak ya.
1: Oh lagi sholat asar ya. Iya. Mau nanya Mbak, untuk jadwal hari ini sholat asar tadi di Tuban jatuh jam berapa ya? Pukul berapa?
0: Jadwal apa Bapak?
1: Yang sholat asar tadi jadwalnya tadi jam berapa untuk sholat asar untuk hari ini?
0: 2:26 Bapak.
1: Oh 2:26.
0: Enggak.
1: Oh lah tadi muternya kok jam 2:23 tadi.
0: Oh enggak, mohon maaf itu mungkin kesalahan dari kami ya Bapak. Mohon
1: ya
0: maaf.
1: Ya Allah. Yang di Surabaya belum ada. Tapi yang di HP saya yang di Tuban untuk hari ini itu jam 14:28 Mbak asarnya.
0: Oh nggih Bapak nggih. Mohon maaf nggih Pak nggih.
1: Iya, makanya saya kaget loh. Ya baru jam 2:23 kok udah azan di RRI Tuban gitu saya kaget. Padahal jadwalnya jam 2:28. Lah kok di situ kok 2:23 kok udah azan gitu loh.
0: Mohon maaf nggih Bapak. Soalnya lagi pemula gitu Bapak ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Aku pengen request lagu ya Mbak Dila ya.
0: Monggo, monggo.
1: Mbak Dila dari Surabaya ya?
0: Dari Tuban, Bapak.
1: Oh, dari Tuban. Gih. Oh, keadaan. Ya. Nanti aku diputerin lagunya. Ini ya. Dikasih khusus malam ini dari siapa itu? Khususnya malam ini dari Norma Paija ya.
0: Khususnya malam ini dari Norma Paija, nggih Bapak?
1: Betul.
0: Nggih. Siap.
1: Ya salamnya ya.
0: Nggih, monggo Bapak.
1: Salamnya buat semua pecinta Pro 1 RRI Tuban. Salamnya salam konversa selalu. Untuk Pak Setiawan juga ya yang lagi pantau. Ada Mbah Man, ada Mas Bujang juga, terus ada Mas Pur, dan juga ada Mbah Man, Bu Sri, serta semua pecinta Pro 1 RRI Tuban. Semuanya selamat sore, selamat beraktivitas, dan spesialnya buat yang ada di Babat, ada Mbak Sutrini seorang ya, dengan ucapan, keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Dila.
0: Nggih, Bapak.
1: Kirain Mbak Dila itu Mbak Fitra Adila, ternyata lain ya.
0: Beda, Bapak.
1: Iya. Sama-sama Dilanya. Nggih. Ya, terima kasih untuk Mbak Dila. Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Zulfan. Kita akan perdengarkan terlebih dahulu ya untuk lagu requestan spesial dari Bapak Zulfan. Malam ini dari Nurma

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami ya. Oke, langsung saja ada yang menghubungi lewat telepon kami. Halo Bapak.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, halo Ibu.
2: Iya, selamat sore. Seruling gendang,
1: iya.
2: Berdendang bareng RRI Pro 1 Tuban.
1: Iya.
2: Ini dari Mbak Sutrini di Babat Lamongan.
1: Okay.
2: Salam kenal sama Mbak siapa tadi?
1: Mbak Dila dan Mbak Mei ya, Bu.
2: Mbak Dila sama Mbak Mei ya.
1: Betul sekali.
2: Salam kenal.
1: Okay.
2: Selamat datang di Pro 1 RRI Tuban.
1: Okay.
2: Ya, ini cuaca di Babat ya, infonya masih pewanas. Membahana ya.
1: Nggih sami mawon kalih di Tuban nggih Bu nggih.
2: Oh ngaten sami. Nggih sami nggih. Nanti aku minta diputerin lagunya.
1: Nggih.
2: Pacar Dunia Akhirat.
1: Pacar ye. Dunia Akhirat. Dari sinten Bu?
2: Pacar Dunia Akhirat dari lupa aku.
1: Rita Sugiarto, mboten?
2: Iya, iya okay. Dari Rita Sugiarto aja okay. Yang asli, ya.
1: Nggih, siap Ibu.
2: Iya, salam yang barusan turun ya.
1: Okay.
2: Ada Mas Julvan Ardiansah yang dari MU Merak Urak Tuban. Selamat. Selamat sore ya karena sudah asar ya.
1: Nggih, sudah asar Ibu.
2: Nggih, tadi saya juga sempat kaget ya sama seperti Mas Julvan ya. Masalah ajen tadi ya.
1: Nggih, mohon maaf nggih Bu nggih.
2: Nggih, mboten menapa-napa. Cuma orang kan juga punya kelupaan kan, namanya manusia. Iya, terus mau salam-salamnya.
1: Nggih, monggo.
2: Ada Kang Bujang, Pak Setiawan, Pak Didi, ada Mas Pur yang di Tulungagung, ada Kang Tamatiarto, Mbah Mantemandang, Pak Haji Subaham, sama Bu Suci, sama Bu Srinya, juga ada Mbah Ri, Bu Nini Ayah Iqbal, Lek Mugiono, dan untuk semua fan RRI Pro 1 Tuban yang sore ini lagi pantau seruling gendang. Selamat sore, selamat beristirahat yang lagi istirahat ya. Mungkin masih ada yang beraktivitas ya. Selamat beraktivitas. Dan spesialnya untuk Mas Julvan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Untuk Mbak, lupa lagi aku.
1: Mbak Dila kali Mbak Mei, Bu.
2: Mbak Dila sama okay. Mbak Mei. Sebentar ya, harus dicatat ini karena tua itu suka lupa-lupa ingat. Ya. Banyak lupanya ya kan sama ingatnya ya. Mbak Dila sama Mbak
1: Mei.
2: Mbak Mei,
1: iya,
2: ya, ya, terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Dila sama Mbak Mei.
1: Amin.
2: Terima kasih, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Ibu. Kita langsung putarkan ya, pendengar untuk lagu pertama request dari Ibu. Pacar Dunia Akhirat dari Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan program Seruling Gendang. Setelah ini kita akan memasuki program Beranda Asta Cita. Jadi tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban. Bagi pendengar yang mau request tapi teleponnya belum kami angkat, mohon maaf sekali karena memang waktunya sudah habis ya pendengar. Untuk pendengar yang mau request bisa lanjut besok lagi ya pendengar. Untuk itu kita memasuki

0: 87,9 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini kita akan memasuki program selanjutnya, yaitu Beranda Astacita, edisi musik dan informasi yang masih ditemani oleh Mei dan Dila sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan berita-berita yang menarik, tentunya seputar info musik dan info menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, karena sebelum itu kami akan putarkan beberapa komposisi lagu pop Indonesia. Dimulai dari lagunya Noah, Seperti Kemarin. Selamat mendengarkan.

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung di Pro 1 RRI Tuban. Kita masih di Beranda Asta Cita, edisi musik dan informasi sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Buat pendengar yang mungkin mau sharing-sharing informasi seputar musik, bisa langsung aja ke nomor WA kami di 085-196-264-186 atau melalui telepon di 035-688-34756. Pendengar, untuk informasi pertama, ada kabar seru buat pendengar yang pecinta musik keras gitu ya, atau hardcore kali ya sebutannya, dan penikmat skena musik alternatif. Jadi karena ada Super Music Riuh Distorsi 2026 yang bakal hadir dan menjelajahi berbagai kota di Jawa Timur dalam rangkaian East Java Tour 2026. Ada banyak nama yang siap meramaikan panggung, diantaranya ada Primitive Simpanse, Brigade 07, terus ada Holiday of Tania, dan masih banyak lagi pendengar. Nah, buat pendengar, kabar baiknya Tuban juga masuk dalam daftar kota yang akan disambangi Riuh Distorsi 2026. Selain Tuban, rangkaian tur ini juga hadir di Kota Jember, ada dari Kota Batu, Sidoarjo, Blitar, Lumajang, dan Lamongan juga. Madiun, Tulungagung, Probolinggo. Oh, ada juga dari Bojonegoro ya. Kediri, Keraksaan, Gresik. Aduh, banyak banget ini. Untuk tiketnya, pre-sale di bandrol Rp35.000, sementara tiket on the spotnya hanya Rp40.000. Bagi pendengar yang memang menyukai genre-genre hardcore, bisa dicatat tanggalnya dan segera amankan tiketnya. Jadi pendengar, setelah ini masih banyak info seputar musik yang akan disampaikan kepada pendengar. Saat ini kita akan perdengarkan terlebih dahulu lagu dari Nano Band yang judulnya Waktunya Kembali.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Beranda Asta Cita edisi 4 Oktober 2026 ya. Karena tadi sudah mendengarkan informasi musik dari wilayah Lamongan ya, sekarang kita beralih ke wilayah Tuban. Buat para pendengar RRI Tuban dan sekitarnya, siap-siap ya karena bakal ada event musik yang gak boleh banget dilewati nih. Yaitu ada Tego Festival 2026 yang bakal hadir di kota Tuban, tepatnya di Sport Center pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Pendengar yang makin bikin gak sabar itu adalah karena akan ada sederet musik keren, musisi keren yang siap bikin Tuban makin rame. Yang pertama ada NDXAK, kemudian ada 29, kemudian Sasha Arkisa, Mr. Jono dan Joni, sampai Fantastic Five loh pendengar. Nah buat para pendengar yang udah dari kemarin nungguin, sekarang pre-sale 3 juga udah dibuka nih. Buat tiket VIP-nya sekitar Rp220.000 ya, dan tiket festivalnya sekitar Rp125.000. Jadi buat para pendengar, daripada nanti cuma lihat keseruannya lewat story temen, mending amankan tiketnya sekarang ya. Ajak bestie kalian, ajak keluarga, atau ajak circle atau geng kalian untuk meramaikan Tego Festival 2026 ya. Tepatnya hari Sabtu 17 Oktober 2026 di Tuban Sport Center. Jangan cuma bilang, wah pengen nonton tapi gak beli tiketnya nih. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Gas beli tiketnya dan siap seru-seruan bareng Tego Festival 2026. Oke, pendengar, sekarang kita akan putarkan lagu lagi ya untuk sembari menunggu informasi musik kemudian selanjutnya. Sekarang kita akan putarkan lagu dari Armada dengan judul Apa Kabar Sayang. Selamat mendengarkan.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, informasi selanjutnya bergeser ke Kabupaten Lamongan. Buat pendengar yang suka dengan musik genre pop punk atau punk rock, akan hadir sebuah event namanya Teror Mesin. Event ini bergenre punk rock yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 mendatang, bertempat di Sport Center Lamongan. Jadi buat pendengar yang selama ini lebih sering menikmati musik ya lewat playlist atau cuma lewat medsos doang, event seperti ini bisa jadi kesempatan buat pendengar yang merasakan langsung atmosfer pertunjukannya seperti itu. Yang menarik dari Teror Mesin ini menghadirkan 8 nama yang sudah masuk ke dalam line up. Ada Romy and the Jahat, kemudian ada The Blocks, ini saya juga minat ya nonton. Buat para Sisyphus Lamongan dan Tuban segera merapat ya. Terus ada The Kick, ada MCBR, ada Sporius, dan masih banyak lagi. Buat pendengar yang mungkin sudah mengenal salah satu atau bahkan beberapa band di line up ini, tentu acara ini bisa jadi kesempatan ya untuk melihat mereka secara langsung. Untuk tiketnya, berdasarkan informasi yang tertera, tiket presale 2 dibanderol harga Rp120.000, kemudian tersedia juga tiket reguler dengan harga Rp135.000 dan tiket on the spot sebesar Rp150.000. Jadi pendengar, daripada nanti cuma lihat dari sosmed aja, kalau memang pendengar suka dengan musik dan event-event seperti ini bisa langsung saja agendakan tanggalnya. Setelah ini kita masih akan membahas seputar musik, jadi tetap stay tune di Pro 1 RRI Tuban, kanal inspirasi dan informasi.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih yang masih tergabung di Pro 1 RRI Tuban. Tadi sudah disampaikan beberapa informasi mengenai konser musik yang akan tampil terdekat di wilayah Tuban, Bojonegoro atau Lamongan. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, Mei menemukan salah satu media kolektif kecil di platform TikTok dari Tuban, namanya Ruang Utara Media. Dan setelah saya lihat-lihat ya, akun ini membahas seputar band-band underrated atau band-band yang mungkin bisa dibilang baru mulai merintis ya, pendengar. Band-band yang dipopulerkan juga ada banyak, seperti genrenya Suges, Midwest Emo, dan masih banyak lagi. Pendengar bisa langsung cek aja di TikToknya Ruang Utara Media. Seperti itu. Pendengar, ngomongin soal event musik yang sudah kami sampaikan, tentu kita nggak cuma bisa melihat dari siapa yang tampil atau seberapa terkenal nama bandnya. Ada hal lain yang juga penting, yaitu bagaimana kita memberikan ruang dan dukungan untuk band-band daerah, seperti itu. Dan tadi media kolektif tadi tuh juga merupakan suatu langkah yang positif ya dalam mendukung band-band yang baru mulai merintis, seperti itu. Kalau menurut Dila, gimana sih terhadap munculnya band-band daerah yang bisa terbilang cukup banyak ya saat ini?
2: Oke, Mi, menurut aku tentu aku sangat support sekali ya sama band-band yang memang merintis dari kecil sampai dan apa berusaha terus untuk berkarya, berinovasi untuk bisa dikenal oleh masyarakat, apalagi itu dari wilayah Tuban ya, Kak Mi ya. Karena saya kebetulan juga berasal dari Tuban ya, pendengar, jadi tentu saya akan sangat support sekali, sangat bangga sekali, dan tentu saya sangat ingin musik terutama di wilayah Tuban itu semakin berkembang ya, semakin produktif dan semakin inovatif lagi ke depannya, penggemar, begitu Kak Mei.
1: Begitu, ya juga ya, jadi bukan hanya Mei dan Dila saja yang harus bangga dengan band-band daerah ya, tapi pendengar juga. Jadi karena band daerah itu bagian penting dari perkembangan ekosistem musik. Mereka berkarya dan tumbuh dari lingkungan sendiri, mulai dari latihan ya di studio kecil sampai tampil di panggung-panggung lokal, sampai mungkin nanti akan perlahan mencoba memperkenalkan karya mereka keluar daerah. Bisa juga ya lewat jadi band internasional.
2: Iya, amin.
1: Ya. Mungkin nama mereka belum sebesar band nasional yang sering kita dengar di berbagai platform musik, tapi bukan berarti karya mereka kalah menarik ya.
2: Betul sekali.
1: Panggung kecil seperti gigs dan event musik daerah, banyak musisi yang mendapatkan banyak pengalaman, membangun komunitas dan menemukan pendengar baru. Makanya dukungan dari kita sebagai penonton juga harus punya arti besar, seperti itu ya.
2: Iya.
1: Jadi support itu juga nggak harus melulu beli apa sih merchandise atau datang ke setiap acara, tapi dengan sesederhana datang dan menonton mereka tampil itu juga termasuk bentuk support.
2: Betul ya, sekali.
1: Atau bisa juga mendengarkan mereka lagu mereka di platform digital, terus follow juga sosial medianya dan lain-lain. Dengan semakin banyak orang yang mengenal dan mendukung band-band daerah ini, mereka juga punya kesempatan untuk terus berkembang, membuat karya baru, dan tentunya bisa mendapatkan panggung yang lebih luas. Jadi reminder juga ya buat Kak Dila ya, jangan lupa tetap support band-band daerah yang khususnya ada di wilayah Tuban ini.
2: Iya, betul.
1: Karena bisa jadi band yang hari ini kita lihat tampil di panggung lokal, beberapa tahun ke depan juga bisa menjadi nama besar yang dikenal sampai ke tingkat nasional. Jadi pendengar, yuk mulai dari daerah sendiri, dukung musisi lokal, apresiasi karya mereka, dan beri ruang bagi band-band daerah untuk terus berkembang. Karena musik daerah bukan cuma tentang siapa yang akan tampil di panggung, tapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama membangun dan menjaga ekosistem musik agar tetap hidup. Seperti itu, Kak Dila.
2: Iya.
1: Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya Mei dan
2: Dila
1: pamit undur diri di sore ini.
2: Iya.
1: Terima kasih pendengar yang sudah mengikuti Mei dan Dila di Beranda Astacita hari ini. mohon maaf juga apabila ada salah kata ya selama kami bersiaran.
2: Betul sekali.
1: Mohon dimaklumi seperti itu. Setelah ini kita akan tergabung di program 1 Surabaya. Bagi pendengar yang masih bekerja atau sedang siaran, hati-hati, tetap jaga kesehatan yang pendengar. Kami Mei dan Dila pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Pasangan reklame, menurut Basari, setiap usulan titik baru harus melalui pembahasan dan pertimbangan tim terkait. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Faiz Putra berikut melaporkan.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri

0: negara, dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
1: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
2: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
1: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
5: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu-dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kertas harus diperbaiki terus-menerus. Ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai, saya kira enggak. Tapi yang lama-lama ini udah tercover nih sama Cortex. Ini ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Kejahatan yang sekarang lagi viral, tentang pricing,
4: Otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, menjelang beroperasinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, pengamat ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura, UTM, mengingatkan agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi wadah bagi roda perekonomian akar rumput di tingkat desa. Ima Fadila berikut melaporkan.
6: Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diproyeksikan menjadi angin segar bagi roda perekonomian di tingkat akar rumput. Namun, pengamat ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Ahdiar Redi Setiawan, mengingatkan agar tata kelola koperasi ini tidak sekedar menjadi tempat menjual produk BUMN dan konglomerasi besar. KDKMP harus mempunyai strategi penyerapan komoditas lokal. Untuk itu, harus hadir sebagai off-taker atau penampung hasil pertanian dan UMKM, bersinergi tanpa mematikan BUMDES serta gerai warga yang sudah ada, sekaligus menjaga sirkulasi uang tetap berputar di dalam desa.
7: Nanti ini menjadi penggerak yang paling motor utamanya adalah KDKMP. Ini yang hari ini kita tunggu nanti, gitu ya. Bagaimana hasil pertanian, hasil perkebunan, kemudian hasil usaha-usaha ekonomi kecil di desa. Itu nanti itu akan bisa ada pasarnya. Dan itu dikelola secara baik dengan adanya KDKMP ini.
6: Lebih lanjut, Redi menegaskan bahwa nantinya penerapan

mendapatkan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Konsumsi buah belimbing ini tidak hanya bisa mengatasi dehidrasi, tapi juga menjaga kesehatan jantung juga. Kalau tadi semangka, itu juga bisa meningkatkan kesehatan jantung. Ternyata belimbing ini juga bisa menjaga kesehatan jantung kita. Tapi orang yang menderita penyakit ginjal ini perlu menghindari konsumsi buah belimbing gitu. Jadi untuk pendengar yang mungkin atau saudaranya atau siapa itu memiliki penyakit ginjal, dan harapannya pendengar juga sehat-sehat selalu ini. Semisal ya, sebab belimbing ini mengandung asam oksalat yang cukup tinggi. Jadi untuk para penderita penyakit ginjal ini, penumpukan asam oksalat dalam tubuh bisa memperparah kerusakan ginjal sehingga beresiko untuk menimbulkan gagal ginjal. Jadi meskipun belimbing ini dapat mengurangi dehidrasi,

0: sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026. M. Samsudi melaporkan.
2: BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026 lalu. Bantuan itu disalurkan sebagai langkah kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, penyaluran air dilakukan sebanyak sekitar 300 ritasi selama periode itu. Dropping air menjadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Menurutnya, penanganan melalui dropping air merupakan langkah yang bersifat mendesak. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan skema penanganan permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang dengan pola penanganan yang sama setiap tahun.
3: Tentunya kita sesuaikan dengan potensi. Yang jelas kita lakukan dan permanen. Tentunya ini harus ada keberlanjutan. Ketika kita misalkan kita bangun sumur bor, ini untuk pemeliharaannya seperti apa? Kita siapkan juga, supaya bisa nilai manfaatnya bisa lebih.
2: Kristianto menjelaskan, pemerintah daerah telah mengerucutkan 8 titik sebagai lokasi prioritas penanganan kekeringan. 8 titik itu tersebar di sejumlah kecamatan dan akan ditangani secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Untuk ke depan, penanganan kekeringan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, BPBD, Perkim, Dinas Pertanian, BSBK dan OPD lainnya akan mengintegrasikan program sesuai kewenangan untuk mempercepat penyediaan sumber air yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Informasinya disampaikan Emil Akbar.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Direktur RSUD Grati Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, warga yang menjalani screening mulai dari puskesmas maupun RSUD Grati dan RSUD Bangil awalnya sebanyak 336. Namun dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini.
5: 200 peserta ini yang akan di-screening ulang oleh JFF dan pelaksanaan operasinya akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, yaitu mulai tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 Oktober. Hari pertama dengan 80 pasien, hari kedua 80 pasien, dan hari ketiga 60 pasien.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori menegaskan digelarnya operasi katarak tak lain wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Ia berharap masyarakat yang menjalani operasi dan telah memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi secara gratis sampai sembuh.
6: Alhamdulillah dari hari ini, dari 271 yang didata, ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Saya lihat, setelah saya melihat, ngomong-ngomong sama pasien, semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini, nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
4: Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan juga tali ASI dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
1: Pendengar, tekan kasus stunting, peran ibu di Kabupaten Sampang diperdayakan lewat gerakan makan ikan. Alvin Nuari melaporkan.
7: Di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan juga masa depan bangsa. kesadaran inilah yang mengemuka dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh atas pola asuh gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang. Dengan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama, gerakan makan ikan diyakini bukan sekedar kampanye sesaat, tetapi menjadi budaya baru yang lahir dari kesadaran meja makan setiap rumah.
8: Pertimbangan berikut dengan lintas sektor, terutama dinas kesehatan, pemerintah dan lain-lain, kami mengambil pertimbangan untuk melaksanakan dengan sasaran adalah ibu-ibu selaku garda terdepan dalam hal menjaga pola hidup dan pola makannya anak kita, terutama dalam hal program pengentasan stunting.
7: Sementara data terakhir dari Pemkab Sampang menunjukkan tren prevalensi stunting yang memerlukan perhatian serius bersama, di mana sempat berada di angka 11,2% pada tahun 2023, angka kasus stunting mengalami lonjakan signifikan menjadi 18,3% pada tahun 2024 dan terus berlanjut di kisaran 18,5% pada tahun 2025.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Rizky Darmawan melaporkan.
9: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Richang Sarazin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
10: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel melakukan dua hal. PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, terhadap dingin dan kering seperti ini, bisa memakai masker. Yang pertama, jangan lupa PHBS-nya, ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple, tapi ini sangat ampuh, Bapak-Ibu sekalian, untuk mencegah penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
9: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Richang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS UPN Veteran Jawa Timur tengah mendalami dugaan pelecehan verbal dan candaan seksi yang melibatkan seorang oknum dosen. Faiz Putra melaporkan.
11: Dugaan kasus kekerasan verbal hingga pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen di UPN Veteran Jawa Timur ramai menjadi perbincangan di media sosial. Kasus ini pertama kali mencuat dari unggahan anonim di akun Menfes atau Mention Confess yang berada di platform Instagram, hingga akhirnya ditindaklanjuti secara resmi oleh pihak universitas. Berdasarkan keterangan yang dihimpun RRI melalui Humas UPN Veteran Jawa Timur, Nizwan Amin, menerangkan bahwa dosen tersebut mengajar mata kuliah bela negara yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai jurusan. Meskipun demikian, oknum dosen bersangkutan diketahui merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UPN Veteran Jawa Timur. Lebih spesifik, dirinya menjelaskan dugaan pelanggaran bermula dari pelaku dan lontaran candaan di dalam kelas yang dinilai tidak pantas, menjurus pada lelucon bernuansa seksis, hingga tindakan diskriminatif saat mengajar. Unggahan awal di Menfes tersebut kemudian memicu bermunculannya pengakuan lain dari para mahasiswa yang mengaku pernah mengalami hal serupa.
12: Jadi kami itu kemarin sudah melakukan pernyataan sikap, terus habis itu juga sudah membuat pernyataan sikap di akun Instagramnya PPKPK, terus habis itu juga kerjasama koordinasi sama BEM sama HIMA. Jadi kami himbau memang untuk mahasiswa yang merasa jadi korban itu agar bisa segera melapor ke Satgas biar bisa jadi laporan, karena kan kalau dari cuman hanya sekedar Menfes kan kurang valid ya, karena kan di Menfes itu kan istilahnya
13: banyak anonim di situ.
11: Untuk saat ini pihak kampus melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS UPN Veteran Jawa Timur bersama koordinator mata kuliah terkait langsung mengambil langkah cepat untuk memanggil dosen yang bersangkutan agar dimintai keterangan. Pihaknya juga telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi dan menjalin koordinasi bersama BEM serta HIMA untuk mengimbau para korban agar berani melapor secara resmi. Faiz Putra melaporkan.
1: Usai viral berkat rekaman CCTV perempuan pencuri uang di RSUD Dr. Sugiri Lamongan berhasil ditangkap tim URC Satreskrim Polres Lamongan di Kabupaten Tuban. Farin Regi melaporkan.
14: Tim unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian uang milik keluarga pasien di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Terduga pelaku yang aslinya terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ditangkap di rumahnya di Kabupaten Tuban. Terduga pelaku berinisial PR, 26 tahun, perempuan asal Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan tim URC Satreskrim Polres Lamongan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku di kediamannya. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sisa hasil pencurian besar Rp500.000 serta satu pasang pakaian berwarna hitam.
15: Terduga pelaku yang kami tangkap dengan inisial PR, alamat Kecamatan Parengan, Tuban. Terduga pelaku berhasil kita tangkap pada Rabu 30 September tahun 2026 sekitar pukul 10 di rumahnya. Saat ini menjalani proses penyidikan di Satreskrim Lamongan dan terduga pelaku telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Lamongan.
14: Polres Lamongan berkomitmen terus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada para pasien agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berada di ruang tunggu rumah sakit. Farin Reki melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, puluhan peserta 10 Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026. Ayu Citra melaporkan.
16: Puluhan peserta sepulau Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026 di Kota Kediri. Hal ini tampak dalam agenda Wali Kota Kediri Cup 2026 di Gor Jayabaya, Kota Kediri hari ini. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kediri, Koi Pendentoha, pertandingan itu bukan hanya untuk pembinaan atlet baru, namun juga sekaligus merupakan langkah Pemkot Kediri dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Kota Kediri demi terwujudnya city tourism dan sport tourism.
17: Seperti diinformasikan oleh Ketua bahwa Barongsai ini dalam rangka cari bibit untuk kita persiapkan, karena Barongsai sekarang tidak hanya sekedar seni yang kemudian mengisi di acara kegiatan-kegiatan, enggak, tapi sudah masuk di cabang olahraga.
16: Terkait dengan jumlah peserta, Ketua KONI Kota Kediri Eko Agus Koko menyebutkan bahwa agenda itu diikuti oleh 25 kelompok dari berbagai daerah, mulai dari dalam Kota Kediri, Jombang, hingga Pulau Dewata Bali.
18: Terus sekali untuk hobi atau Barongsai ini baru pertama buat datang di Kota Kediri, dan ini kami juga sangat support karena Bobby kemarin juga juara umum dan ikut menjadi juara apa itu olahraga kuda di Kota Kediri. Dan ini alhamdulillah bisa melaksanakan juga rangkaian dari sport tourism program dari Kota Kediri.
16: Kedepan, KONI Kota Kediri memastikan bahwa cabur Barongsai yang merupakan olahraga baru mampu menunjukkan prestasi gemilangnya. Apalagi memang pada Porprov Jatim yang lalu berhasil menyumbang 3 medali emas dan menjadi juara umum. Ayu Citra melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Persoalan sampah di wilayah Kediri menjadi tantangan lingkungan yang sangat kompleks. Selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
19: Untuk sadar diri ketika kondisi bumi saat ini seperti ini, ayolah kita mulai memikirkan kedepannya agar bumi bisa berkelanjutan, bisa terselamatkan dari keterpurukan yang multidimensi.
20: Persoalan sampah di Kediri masih menjadi tantangan lingkungan yang tidaklah sederhana. Tingginya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terjadi di hilir, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam memilah dan juga mengolah sampah sejak dari hulu. Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam Sampah di Kediri Menekan Beban TPA dari Hulu bersama saya, Ana Kusuma. Persoalan sampah di wilayah Kediri masih menjadi tantangan baik di wilayah kota maupun kabupaten. Di Kota Kediri sendiri, volume sampah yang berakhir di TPA Klotok mencapai sekitar 154 hingga 160 ton per hari dengan sekitar 80% diantaranya berasal dari limbah rumah tangga. Sementara di Kabupaten Kediri, sampah yang masuk ke TPA Sekoto mencapai sekitar 120 ton per hari dan kondisinya belum sepenuhnya terpilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu. Besarnya volume tersebut menunjukkan persoalan sampah tidak hanya berada di tempat pembuangan akhir, melainkan dimulai dari sumber sampah itu sendiri. Dalam hal ini, Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DHKP Kota Kediri, Kasiono, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga perlu ditekan sejak dari hulu. Dalam hal ini, pihaknya terus mengintensifkan edukasi dan pendampingan termasuk melalui jaringan bank sampah dalam hal pengelolaan. Namun, penerapannya tentu masih menghadapi banyak tantangan karena pemahaman masyarakat belum merata terkait dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan sampah itu sendiri.
13: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu. Ya masih perlu perjalanan, ini namanya kita orang lingkungan banyak sekali tantangan ya, di mana itu ada masyarakat itu yang belum paham. Nah tugas kita itu memberikan pemahaman supaya mereka juga sadar. Kalau sudah mereka paham, sadar, saya yakin kita mudah untuk berjalan kemana-mana.
20: Sementara itu, warga Kediri, Tabrani, turut menilai bahwa pengelolaan sampah ini tentu tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan juga aktivis, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
21: Kami berharap sekali kepada masyarakat yang ada di Kota Kediri untuk mau berpartisipasi aktif. Jadi berpartisipasi aktif mulai dari diri sendiri, rumah tangga, tingkat lingkungan, bahkan kelurahan secara umum Kota Kediri. Itu partisipasi aktifnya yang kita harapkan.
20: Pada akhirnya, persoalan sampah di Kediri memperlihatkan bahwa beban tempat pembuangan akhir sangat berkaitan dengan apa yang terjadi sejak dari hulu. Pemilahan, pengurangan sampah, pemanfaatan kembali, serta penguatan TPS 3R menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengelolaan sampah. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara konsisten turut diharapkan tidak hanya mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga menjaga sungai, tanah, sumber air, dan juga lingkungan agar tetap selalu lestari. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.

Mendengar dengan berakhirnya paket laporan mendalam dari reporter Ana Kusuma, maka tuntas sudah untuk Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Pendengar, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai nanti pukul 17, kita akan hadirkan satu persatu informasi yang telah dirangkum dalam program Kentongan. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Aris Deka melaporkan.
1: Upaya mengantisipasi banjir saat musim penghujan mulai dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI, Polri, perangkat kelurahan serta sejumlah elemen terkait. BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai atau kali piring di Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Pembersihan sungai tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun, terlebih beberapa kawasan memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah kendala, diantaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai.
2: Kalau sedimentasi, kita tetap koordinasi dengan teman-teman OPD terkait teknis ya, Dinas PU, juga koordinasi dengan Balai Besar karena pengelolaan aliran sungai itu menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU. Kalau kaitan dengan kegiatan pembersihan vegetasi, kemudian sampah, terus kemudian tidak ada kendala. Cuman yang agak berat itu kan karena ada material-material bangunan, kemudian material-material sedimentasi, kemudian juga yang berat-berat itu nanti kalau secara manual sepertinya tidak mungkin, sehingga membutuhkan alat berat.
1: Dedi menegaskan mitigasi banjir tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai. Perbaikan dinding saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko dampak banjir. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya.
1: Nah, setuju, kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Langkah tersebut dilakukan di tengah peningkatan kasus infeksi saluran nafas akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Anggi Widya melaporkan.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di depan markas PMI Jember mulai 1 Oktober 2026. Aksi ini dilakukan sebagai upaya mengingatkan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan penyakit saluran pernapasan. Pembagian masker dilakukan di tengah masih ditemukannya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jember. Data terbaru Dinas Kesehatan Jember hingga akhir September kemarin mencatat sekitar 3.100 kasus ISPA. Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan penggunaan masker penting bagi masyarakat yang sedang sakit maupun yang dalam kondisi sehat. Nah,
2: dalam hal ini PMI ikut mensupport, mendukung edaran Bupati agar masyarakat lebih sehat, yang sakit terutama untuk pakai masker. Makanya PMI membagikan masker ke masyarakat umum. Mungkin sekitar 1.000 yang dibagikan. Nanti kalau memang dibutuhkan, kita siap membagikan lagi.
1: Selain ISPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga memantau dua kelompok penyakit saluran pernapasan lainnya, yaitu influenza like illness atau ILI dan pneumonia. Hingga akhir September tercatat sekitar 300 kasus ILI dan 151 kasus pneumonia yang dilaporkan dari puskesmas dan rumah sakit di Jember. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Rita Wahyuningsih, mengatakan perkembangan kasus memang sempat meningkat sejak akhir Agustus lalu. Namun setelah mencapai puncak pada minggu kedua September, tren kasus ISPA mulai menurun.
3: Jadi kalau dari data kita itu sebenarnya untuk total kasus anak gitu ya, sampai di bulan September ini tercatat sekitar 1.300-an kasus untuk kasus anaknya menderita ISPA. Untuk yang klaster ini memang lebih banyak di klaster sekolah, Mas, dan pondok pesantren.
1: PMI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan langkah pencegahan, terutama ketika berada di tempat ramai. Selain menggunakan masker, warga dianjurkan untuk menjaga kebersihan tangan dan menerapkan etika batuk maupun bersin. Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari berita online, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission OSS atau laman resmi oss.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Pendengar Anda masih bersama kami di perjalanan Surabaya sore ini di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-7 lepasnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih bersama Ria Haryati yang akan menemani aktivitas sore Anda. Dan membahas terkait dengan cuaca yang sangat panas di siang hari ini. Nah, kira-kira kapan sih hujan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ini akan turun? Karena memang ya pendengar, beberapa hari ini panas sangat terasa di Surabaya dan sekitarnya gitu. Dan apa ya, mungkin ini ya, kita sudah sangat menanti-nanti hujan. Kira-kira kapan sih hujan ini bakal

bakal turun. Dan menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Klimatologi Jawa Timur, merilis perkiraan awal musim hujan tahun 2026-2027 berdasarkan hasil analisis mayoritas di wilayah Jawa Timur. Dan pendengar, diprediksi hujan akan mengalami keterlambatan awal musim hujan dibandingkan kondisi normalnya. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, maksud kami, menjelaskan bahwa kondisi fenomena iklim global menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergeseran musim ini. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat serta fase positif Indian Ocean Dipole IOD berpotensi menekankan pasokan uap air ke wilayah Indonesia termasuk ke wilayah Jawa Timur. Dan berdasarkan pemetaan BMKG terhadap 74 zona musim atau ZOM di Jawa Timur, awal musim hujan akan diprediksi tidak terjadi serentak. Nah, di awal November nanti, di awal November 2026, hujan diprediksi mulai menyapa sebagian kecil di wilayah barat dan tengah, seperti sebagian Bangkalan, kemudian juga Banyuwangi, Bojonegoro, Kediri, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, dan juga Ponorogo. Lalu kemudian pada Desember 2026, menjadi awal musim hujan secara masif di hampir seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Timur. Jadi pendengar, nanti hujan diperkirakan tidak akan turun bebarengan gitu. Menurut BMKG di wilayah Situbondo bagian utara ini malah hujan diperkirakan akan turun di pertengahan Januari 2026. Dan secara keseluruhan sebanyak 96,6% wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dari normalnya. Bahkan di beberapa daerah seperti Pacitan, kemudian juga Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, dan Jember, awal hujan mundur hingga 2 bulan. Waduh, ini mungkin jadi persiapan juga ya, karena memang di berbagai wilayah sudah mengalami kekeringan seperti itu. Dan BMKG memperkirakan puncak musim hujan di Jawa Timur akan didominasi pada awal tahun 2027, kemudian puncak akan terjadi sebanyak 69,2% wilayah 47 zom diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Februari 2026. Sisanya terjadi pada Januari sekitar 23,1% dan Maret di 7,7%. Baik pendengar, jadi itu tadi musim hujan di wilayah Jawa Timur ini diprediksikan tidak akan turun berbarengan. Jadi mungkin pendengar yang di kawasannya sudah mulai mengalami kekeringan, jadi untuk mengantisipasinya kita harus menghemat air seperti itu. Dan pendengar, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Pendengar, sesaat lagi kita akan simak bersama renungan agama Islam dengan judul Salat Wujud Syukur dari Ustadz Jufi Mushaf. Dan tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah, menjelang maghrib ini ada sebuah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang semoga bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama dan ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sadaqallahul adzim. Para pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah, inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Ayat ini, para pendengar, menjadi informasi penting dan bernilai buat kita orang-orang beriman untuk merenung betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya, jenisnya, nilai dan kemanfaatannya. Mata Allah berikan kepada kita gratis. Dua buah daun telinga yang dengan telinga itu kita bisa mendengarkan suara pun gratis. Udara yang kita hirup Allah siapkan gratis. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah itu. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, apakah kita sudah mampu mensyukurinya? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang gratis itu? Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas hamba-hambanya, tentunya tidak membiarkan manusia untuk mencari cara-caranya sendiri dalam rangka mensyukuri nikmat Allah itu. Maka Allah memberikan jalan terbaik dan termudah untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan itu dengan perintah fasholli li rabbik. Satu, syukurilah semua nikmat Allah itu dengan fasholli li rabbik. Tegakkanlah salat lima waktu karena Tuhanmu. Salatlah kamu lima waktu karena iman kepada Tuhanmu. Salatlah kamu lima waktu karena ketaatan kepada Tuhanmu. Salatlah kamu lima waktu sehari semalam karena kepatuhan, ketundukan kepada Tuhanmu yang maha baik, yang sudah memberikan begitu banyak nikmat. Dan salatlah kamu lima waktu kepada Tuhanmu sebagai tanda syukurmu atas kebaikan yang Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Maka cara mensyukuri itu, para pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, adalah dengan istiqomah menjaga salat lima waktu. Wujud real cara termudah untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah tersebut. Salat lima waktu. Satu hari lima kali salat. Satu hari lima kali salat. Maaf, bukan lima hari satu kali salat. Para pendengar RRI Surabaya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, salat adalah identitas pribadi setiap muslim. Seorang muslim
diketahui, dikenal, nampak keislamannya karena sholatnya. Yang kedua, sholat lima waktu adalah ibadah yang menjadi garis pemisah antara seorang muslim dan seorang yang kafir. Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirk tarkus sholat. Garis pemisah antara seorang muslim dan seorang yang kafir atau seorang musyrik adalah sholat. Yang ketiga, sholat lima waktu adalah ibadah yang menjadi syarat tegaknya agama seorang muslim. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah menjaga sholat lima waktu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bisa menjadi renungan buat kita semua dan kita betul-betul menjadi hamba yang istiqomah menjaga sholat lima waktu sampai akhir hayat kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Jufri Mustafa, Ketua Korp Mubalik Muhammadiyah Kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.
1: Motivasi hari ini.
2: Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, pintarnya anak mama. Sudah hafal Pancasila.
2: Kata Bu Guru, Nafia dan teman-teman semua harus hafal Pancasila. Kenapa, Ma, kita harus hafal Pancasila?
1: Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, sayang, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Nafia bisa saling menghormati, bertoleransi, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2: Oke, Mama, Nafia setiap hari belajar Pancasila. Supaya Nafia jadi anak yang baik.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi, panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Ria Haryati. Berikut informasi yang pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 4 Makassar menyebutkan kualitas udara di Makassar akibat dipengaruhi kondisi asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan yang terbawa angin menuju ke Sulawesi Selatan. Pergerakan angin menjadi salah satu indikator yang memperkuat dugaan masuknya asap karhutla dari wilayah Sulawesi Selatan. Saat angin bertiup dari arah barat hingga barat laut, partikel asap dari wilayah Kalimantan berpotensi terbawa menuju Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan posisi juara grup B pada kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 yang berlangsung di Singapura. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta pada Sabtu 3 Oktober 2026 mengatakan Garuda Pratiwi Muda harus menjadi yang terbaik di grup demi mengamankan tiket ke putaran final yang akan digelar di Cina. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya hanya di kanal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-7 lepasnya dari jam 18 waktu Indonesia Barat, masih bersama Ria Haryati yang akan menemani malam hari Anda di program Warta Musik. Dan selama 1 jam ke depan, Anda akan ditemani dengan lagu-lagu dari siapa ya malam hari ini. Dan di malam hari ini di Warta Musik kita akan membahas salah satu band dari Irlandia. Siapakah dia? Ya, adalah The Corrs. Mungkin bagi pendengar sebagian tidak asing siapa sih The Corrs itu, atau mungkin sebagian dari pendengar lainnya bahkan belum tahu. Dan tenang aja pendengar, di malam hari ini dan selama 1 jam ke depan, Ria akan memberikan informasi tentang siapa sih The Corrs ini dan berasal dari mana. Kemudian juga kita akan putarkan lagu-lagu dari The Corrs. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Ingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, telah kita hadirkan satu buah komposisi lagu dari The Course Radio. Dan sebenarnya siapa sih The Course tersebut? Kalau bicara tentang musik pop dengan sentuhan khas Irlandia, nama The Course tentu nggak boleh dilewatkan ya pendengar. The Course adalah grup musik asal Irlandia yang dibentuk pada tahun 1990. Dan menariknya, semua anggotanya ini adalah saudara kandung. Wah, keren ya. Ada Andrea Kor sebagai vokalis utama, kemudian ada Sharon Kor yang menjadi pemain yang memainkan biola dan juga piano sekaligus mengisi vokal. Wah, keren. Selanjutnya juga ada Caroline Kor di drum dan piano, serta Jim Kor yang memainkan gitar dan juga piano. Yang membuat musik The Course itu begitu khas adalah perpaduan antara pop rock dengan unsur musik tradisional Irlandia. Maksud kami Irlandia ya pendengar. Dan perpaduan inilah yang kemudian menjadi identitas mereka dan membuat musik The Course ini terdengar berbeda dari grup pop pada umumnya. Dan sebelum dikenal secara internasional, The Course lebih dulu mendapatkan popularitas di Irlandia. Momen penting terjadi pada tahun 1994 ketika mereka mendapatkan kesempatan tampil di acara Piala Dunia di tahun 1994 di Boston, Amerika Serikat. Dan pendengar, tentunya nanti bakal Ria sajikan informasi lainnya terkait dengan The Course. Dan karena sudah Ria siapkan juga satu buah lagu dari The Course, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Gaga memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana Gaga akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, Gaga juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak Gaga yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Bagi pendengar yang akan menunaikan ibadah sholat Isya, selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Ria Haryati di menit ke-45 lepasnya dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan masih membahas tentang band asal Irlandia, The Corrs. Nah, kalau tadi ya pendengar, The Corrs ini sebelum dikenal secara internasional, lebih dulu mendapatkan popularitas di Irlandia. Momen penting terjadi pada tahun 1994 ketika mereka mendapatkan kesempatan tampil di acara Piala Dunia di Boston, Amerika Serikat. Kemudian karir internasional mereka mulai bersinar pada pertengahan era 90-an, yakni tahun 1995. The Corrs merilis album debut mereka dengan judul Forgiven Not Forgotten. Nah, album ini sukses di berbagai negara termasuk Irlandia, Inggris dan juga Australia. Dari album tersebut lahir lagu-lagu yang kemudian dikenal luas seperti Runaway, juga Forgiven Not Forgotten. Nama The Corrs semakin besar setelah mereka tampil di Olimpiade Atlanta. Mereka juga mendapatkan kesempatan menjadi bagian di tur Celine Dion pada tahun 1996. Dan pendengar, dari sinilah popularitas mereka semakin meluas dan membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar lagi. Kemudian pada tahun 1997, The Corrs merilis album kedua mereka dengan nama Talks on Corners. Album ini melahirkan sejumlah lagu populer. Di antaranya ada So You dan Dreams yang merupakan cover dari lagu milik Fleetwood Mac. Nah, album tersebut ya pendengar sukses besar dan menjadi salah satu album terlaris di berbagai negara. Dan seperti yang Ria katakan tadi ya, ada lagu-lagu yang dikenal luas, ada Runaway. Jadi langsung Ria putarkan saja, ada The Corrs, Runaway.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan membahas terkait dengan The Course di Warta Musik edisi 4 Oktober 2026. Dan kalau tadi kita membahas beberapa lagu dan juga album yang dirilis di tahun 90-an, selanjutnya kita bahas perjalanan The Course berlanjut dengan sejumlah album lainnya seperti In Blue pada tahun 2000, ada juga Home di tahun 2025. Dan sepanjang karirnya, The Course juga berhasil mengumpulkan berbagai penghargaan dan juga pencapaian, termasuk rekor platinum, ada juga Brit Award, serta nominasi Grammy dan juga Ivor Novella. Wah, luar biasa sekali ya ternyata. Jadi dari grup keluarga, kemudian juga The Course ini melalang buana ke seluruh penjuru negeri seperti itu. Dan bahkan mereka pernah mendapatkan kehormatan tampil dalam perayaan ulang tahun ke-86 Nelson Mandela dan juga Jubil Ratu Inggris pada tahun 2002 maksud kami. Jadi luar biasa ya. Dan setelah sempat beristirahat dan juga fokus pada proyeknya masing-masing, The Course akhirnya kembali bersama dan juga merilis album studio baru berjudul White Light pada tahun 2015. Wah, luar biasa ya, perjalanannya sangat panjang dari tahun 1990-an hingga 2015. Perjalanannya panjang sekali ya The Course ini, dan membuktikan bahwa musik itu yang memadukan pop modern dengan akar budaya tradisional itu bisa diterima dan dicintai oleh pendengar di seluruh dunia. Jadi pendengar, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut

0: penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan dan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
3: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
2: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
4: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
2: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
1: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
5: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
6: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
5: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan

0: salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
1: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
2: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
1: Lebih lanjut, di awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan, dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Siapa mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000? Kalau sampai 20.000 saya nggak mau. Kalau nggak mau, nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak nikmati, Pak. Dan atau saya ini dodolnya, dia pun mencap sama mulai, sama jadi orang pelayu. Kepada apa deh?
8: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tapi itu kan aran dari pengakuan para kelompok kuyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
11: Iurannya ya. Nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih dengan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Herdman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Herdman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, telah kita dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kita akan menyimak bersama Mimbar Agama Konghucu dengan judul Hubungan Musik dan Keimanan dari Dr. Ongki Setia Kuncoro SH. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu bersama saya, Dr. Setio Kuncono. Sebelumnya marilah kita berdoa kehadirat Dien Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi. Dengan bimbingan Nabi Besar Konghucu dipermuliakanlah. Semoga acara pencerahan agama Konghucu di RRI Surabaya ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Wang Yi Sangti Widian Yute Sancai. Para pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini saya akan memberikan satu judul pencerahan tentang agama Konghucu, yaitu membangun spiritual melalui musik. Para pendengar RRI yang saya muliakan, musik dan sajak itu akan menumbuhkan watak sejati dan raga keluar. Musik itu menumbuhkan satu keimanan. Jadi ada hubungan antara musik dengan keimanan seseorang. Ketika seseorang itu bermain musik, mendengarkan musik dengan ragu-ragu rohaninya, maka ini akan menumbuhkan iman. Pikiran menjadi tenang dan kemudian akan mendorong seseorang itu lebih yakin kepada kehadirat atau Dien Yang Maha Esa. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Konghucu, yaitu dalam sabdanya, bangunlah hatimu dengan sanjak. Hati ini, di dalam hati ini perlu dibangun dengan sanjak. Kenapa ya kita harus membangun hati itu dengan sanjak? Karena sanjak ini ada kata-kata mutiara. Ada kata-kata indah, kata-kata yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sehingga sanjak ini bisa juga memberi motivasi seseorang di dalam melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Begitu pula musik juga. Musik ini juga memiliki nilai-nilai seni ya, yang di dalamnya terkandung satu ajakan-ajakan, mengandung sesuatu semangat atau dorongan atau motivator agar seseorang itu melakukan sesuatu. Maka ketika kita mendengarkan sanjak atau musik, maka disinilah akan mempengaruhi jiwa kita, ya, mempengaruhi jiwa kita, dan ini akan mempengaruhi peritingkah laku kita. Jadi ada kaitannya antara sanjak dan musik itu terhadap peritingkah laku kita. Ketika kita mengimani sesuatu, mengimani kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita mengimani sesuatu yang maha agung dan maha suci itu, maka musik ini bisa mendorong kita semuanya. Sanjak juga bisa mendorong kita semuanya untuk melakukan tindakan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka Nabi bersabda, bangunlah hatimu dengan sanjak, tegakkanlah pribadimu dengan kesusilaan, sempurnakanlah dirimu dengan musik. Kesusilaan ini adalah sebagai pedoman ya untuk membangun jiwa seseorang, dan musik ini sebagai penyempurna ya, penyempurna untuk memperhalus perasaan seseorang, untuk menyempurnakan hati seseorang dan jiwa seseorang. Di dalam Lunyu 8 pasal 8 hal tersebut disebutkan seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Bangunlah hatimu dengan sanjak, tegakkanlah pribadimu dengan kesusilaan, dan sempurnakanlah dirimu dengan musik. Jadi musik sanjak adalah bisa mendorong manusia untuk melakukan sesuatu tindakan yang lebih baik. Ketika kita dihadapkan kepada keimanan, maka kita semakin yakin dan kita semakin beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan disitulah tidak lupa bahwa dibutuhkan untuk menegakkan pribadi itu melalui satu kesusilaan, tata krama yang benar. Meskipun itu sanjak disampaikan, meskipun musik disampaikan, tetapi harus tetap menggunakan tata krama atau etika yang berlaku. Dengan demikian, maka kita akan menjadi seorang yang beriman. Para pendengar RRI yang saya muliakan, pengaruh musik atas manusia itu sangat besar sekali. Ya, seperti di dalam kitab Lunyu 7:14 itu dengan jelas dikatakan, ketika di negeri Ci, Nabi mendengar lagu Sao ya,
tiga bulan tidak merasakan kelezatan daging. Ketika selama tiga bulan tidak memakan daging, ya karena kondisi waktu itu, tapi dia beliau mendengarkan lagu Sio. Lalu Nabi bersabda, tidak kusangka begitu besar pengaruh musik atas manusia. Jadi begitu besarnya pengaruh musik ya atas manusia, ya, bisa memberikan satu dorongan seseorang, ya, dan bisa memberikan dorongan seseorang yang tadinya sedih, ya, menjadi tidak sedih, menjadi dorongan, memberikan dorongan seseorang yang tadinya tidak memiliki semangat bekerja, dia menjadi semangat bekerja, akan mendorong seseorang yang tadinya itu imannya tidak kuat menjadi iman yang kuat. Itulah pengaruh musik terhadap diri manusia begitu besar sekali. Maka Nabi Kongsu mengatakan, tidak kusangka begitu besar pengaruhnya musik atas manusia. Para pendengar RRI yang saya muliakan, musik itu ada kaitannya dengan kebahagiaan. Musik itu menuju kepada kebahagiaan. Orang yang mendengarkan musik tentunya telinganya itu terbuka, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, dan menjadikan dia penuh kegembiraan. Ketika seseorang gembira, maka itu menuju gerak, menuju tingkah laku. Hal ini seperti yang sudah disabdakan atau tertulis di dalam kitab Lici, yaitu Lici 17, bagian Yuli 3:27. Itu disebutkan musik menuju kebahagiaan, menuju gerak tingkah laku. Jadi ada kaitannya ini, musik itu dengan tingkah laku. Karena musik berkaitan dan kegembiraan itu bertingkah laku. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika penelitian-penelitian modern saat sekarang ini, ya, orang mengkaitkan antara musik dengan kinerja. Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di sana. Ketika kami mencoba memberikan musik dangdut ya di dalam ruangan produksi, maka ini akan berpengaruh terhadap kecepatan produksi atau output daripada produksi sepatu. Mereka menjahitnya itu semakin cepat ketika mereka mendengarkan musik. Jadi ada hubungannya antara musik itu dengan kinerja. Ketika seseorang dirangsang dengan musik, maka kinerjanya akan tinggi. Nah, bahkan ini sudah ribuan tahun yang lalu. Kenyataan ini sudah diungkapkan di dalam kitab Lici yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu di Lici ke 17. Musik menuju kegembiraan, menuju gerak dan tingkah laku. Para pendengar RRI yang saya muliakan, dengan demikian, karena pentingnya musik di dalam kehidupan manusia sebagai pendorong manusia untuk mencapai sesuatu, berkaitan dengan keimanan, musik ini adalah sangat penting sekali. Maka kita perlu ada musik yang mendorong keimanan kita lebih yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih yakin kepada Nabi Besar kita Gongcu. Disitulah kita perlu adanya musik di dalam kebaktian. Perlunya adanya musik-musik yang menggugah jiwa kita. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi Besar kita Gongcu. Begitu cintanya Nabi itu terhadap musik. Begitu perhatiannya Nabi itu terhadap musik, sehingga musik ini bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang, mental seseorang, semangat seseorang untuk lebih yakin dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika kita melihat ayat di dalam Menci 7a pasal 27, itu menggambarkan kepada kita betapa pengaruhnya musik itu terhadap gerakan-gerakan tubuh kita, sehingga tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, kita bisa berjoget-joget. Dengan demikian itu tidak terasa, gerakan-gerakan itu tidak kita rasakan. Karena apa? Kita terhanyut di dalam musik itu sendiri. Maka di situ dikatakan, hakikat musik itu ialah dapat merasakan kesenangan dalam dua perkara. Kalau kesenangan itu sudah dapat tumbuh
pertumbuhannya akan terjadi tanpa suatu paksaan. Bila sudah tanpa suatu paksaan, maka dengan tanpa dipikirkan, ya, pikiran kita itu tanpa memikirkannya, sang kaki dapat melangkah, sang tangan dapat menari-nari dengan sebaiknya. Maka para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika kita ada di kebaktian, ya, musik dinyanyikan, kita berdoa dan sebagainya, bisa jadi tangan kita ini bergerak dan tidak sengaja kita bisa bertepuk tangan, kaki kita bisa bergerak, tangan kita bisa bergerak, karena ini memang sesuai dengan kitab Mengci 7A yang 27 tadi. Hakikat musik ini dapat merasakan kesenangan, dan kalau itu kesenangan sudah ada di dalam tubuh manusia, maka pertumbuhannya akan terjadi tanpa suatu paksaan, tidak kita rasakan, tidak ada paksaan, maka dengan tanpa dipikirkan, tanpa melalui pikiran kita, kaki dan tangan itu akan bergerak. Para pendengar RRI yang saya muliakan, musik, apabila kita perhatikan dan kita kembangkan dengan sebaik-baiknya, akan menjadi pendorong umat kita, pendorong para umat untuk datang ke tempat ibadah. Ketika beribadah, sembahyang kepada Tuhan, kita juga bernyanyi di sana. Karena sembahyang kepada Tuhan itu tidak lepas daripada musiknya. Musik ini selalu, apa namanya, zaman dahulu kala sudah digunakan untuk acara ritual, untuk upacara-upacara keagamaan, untuk acara-acara persembahyangan kepada Tuhan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, maka musik ini akan bisa memperbanyak umat. Dengan membahagiakan yang dekat, maka yang jauh akan datang. Musik ini akan mendorong orang itu untuk datang ke tempat ibadah, mendorong seseorang itu untuk lebih beriman. Maka gunakan musik itu yang menghanyut hatinya. Gunakan musik yang bisa ternyuh, yang bisa membawa keimanan itu lebih baik. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ada suatu yang salah, ya, yang selama ini, ketika Nabi di negeri W Ranyu menyaisi kereta, Nabi bersabda, sungguh padat penduduknya. Ranyu berkata, setelah padat penduduknya, apa pula yang harus dikembangkan? Kemakmurannya. Setelah makmur, apa yang perlu dikembangkan? Pendidikannya. Sesuai dengan Lunyu 13 pasal ke-9. Maka sungguh padat penduduknya perlu memperbanyak umat. Memadatkan penduduknya itu adalah kita harus memperbanyak umat di dalam tempat ibadah kita ini. Lalu setelah umat itu banyak, diapakan? Dimakmurkan. Bagaimana dimakmurkan? Ketika kita kebaktian bersama, kita doa bersama. Kadang-kadang kita itu berkumpul bersama-sama, makan bersama. Meskipun bukan di tempat ibadahnya, tapi di aulanya. Setelah itu diberi pendidikan, diberi pendalaman iman. Jangan dibalik, ya. Orang lapar diberi pendidikan tidak akan bisa masuk. Maka perbanyaklah umat, kumpulkan umat, diberi kemakmuran, lalu diberi pendidikan. Itu kuncinya, para pendengar RRI yang saya muliakan. Dengan demikian orang itu jauh, ya, jauh daripada kejenuhan di dalam menerima pelajaran agama. Para pendengar RRI yang saya muliakan, seperti saat sekarang, orang stres itu tidak butuh filsafat, melainkan penghiburan dan solusi serta siraman rohani. Ketika kita dalam kondisi stres, kita tidak perlu filsafat, tidak perlu ceramah-ceramah yang memusingkan, tetapi kita perlu hiburan, yaitu apa? Musik. Lalu perlu apa? Solusi, ya, solusi. Itu yang dibutuhkan oleh umat. Kenapa harus membuat sulit untuk memahami Gongsu bila ada cara yang lebih mudah? Untuk itulah musik ini adalah cara mudah bagaimana kita ini membangkitkan iman kita, memainkan semangat keimanan. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, hidup ini sepi tanpa musik. Hidup ini tidak ada artinya tanpa musik, karena musik itu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Manusia tidak bisa lepas daripada musik. Manusia tidak bisa lepas daripada musik. Oleh karena itu, di dalam mengimani sesuatu, yaitu mengimani Tuhan Yang Maha Esa, mengimani para nabi, kita harus menggunakan musik. Dan musik itu akan mendorong kita bertingkah laku lebih yakin dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah hubungan antara musik dengan keimanan. Sangat erat sekali
Semoga pencerahan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bersama saya, Dr. Setio Kuncono, Sancai.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di menit ke-56 lepasnya dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, tak terasa perjalanan Surabaya sore ini sudah di penghujung ya. Ria Haryati harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan kami Celia yang akan menemani malam Anda tentunya dengan program menarik lainnya. Dan saya Ria Haryati harus pamit undur diri dan terima kasih dan sampai jumpa.

Peringatan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk malam ini pendengar ya di Surabaya malam ini barengan sama Celia Cahyani sampai nanti menjelang pukul 12 malam pendengar ya, sampai tutup siaran ya. Anda masih bergabung tentunya di program Surabaya malam ini. Sebelum nanti kita ke ngobras, kita dengarkan bersama ya untuk mini drama, yaitu adalah Kursi Kosong, produksi dari RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya malam ini pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: orang yang lagi-lagi memilih untuk tidak hadir.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai, ini ada beberapa hal yang sebenarnya mau kita bahas bersama. Nah, jadi ini adalah untuk kegiatan minggu depan.
2: Pak, ya? Untuk kerja bakti nanti apa peralatannya sudah disiapkan?
1: Oh, sudah. Jangan khawatir, tinggal pembagian tugasnya saja, Bu.
3: Pak, Naza belum datang ya?
2: Belum kelihatan ya?
3: Padahal tadi saya sudah bilang loh.
1: Ya sudah, biarin aja. Mungkin dia masih ada urusan.
3: Kalau urusan, kayaknya setiap ada kegiatan, dia selalu ada urusan deh.
1: Sudah, jangan dibicarakan lagi ya. Bagaimana kalau kita lanjut saja?
0: Di tengah rapat, ada satu kursi yang tetap kosong. Kursi itu sebenarnya sudah disiapkan untuk Naza, tetapi pemiliknya memilih berada di rumah.
4: Naza, kamu gak ikut rapat warga?
5: Hah, enggak, Bu.
4: Kenapa?
5: Yah, paling bahas kegiatan lagi. Aku juga gak terlalu ngerti mau ngapain.
4: Tapi tadi, Naila kan sudah datang mengajak kamu.
5: Iya, aku bilang aja nanti kalau sudah selesai, kasih tahu.
4: Kalau semua orang berpikir begitu, bagaimana?
5: Ya kan masih ada orang lain, Bu.
4: Ya sudahlah, ibu gak memaksa.
5: Nah gitu dong.
0: Bagi Naza, tidak hadir dalam kegiatan warga bukanlah masalah besar. Ia merasa masih ada banyak orang lain yang bisa menggantikannya.

0: Beberapa hari kemudian, hujan turun cukup deras. Air mulai menggenang di beberapa bagian lingkungan.
1: Naza, coba kamu lihat halaman depan.
2: Kenapa, Bu? Wah, aduh, airnya masuk ke teras.
1: Iya, saluran air di depan sepertinya tersumbat.
2: Ya, terus gimana, Bu?
1: Coba-coba, kamu cari bantuan, Naza.
2: Ya, aku hubungi Naila dulu.
3: Halo?
2: Nay, kamu bisa ke rumah?
3: Sekarang?
2: Iya, air di depan rumahku nih loh, mulai masuk.
3: Oh, oke. Tunggu, aku kesana sekarang.
1: Semoga cepat datang ya.
4: Naza!
2: Nay, ayo kesini.
4: Wah, lumayan juga ya airnya.
2: Iya, makanya aku minta bantuan.
4: Ayo, coba kita cek salurannya dulu. Aduh, kayaknya memang tersumbat nih.
2: Bisa dibersihkan nggak?
4: Bisa, tapi kayaknya kita butuh beberapa orang deh.
2: Hah? Terus siapa?
4: Naza?
5: Bu Hati?
6: Tadi Naila bilang kamu kan butuh bantuan.
2: Loh, Pak Didi juga datang?
6: Iya, tapi kita akan lihat dulu apa masalahnya.
2: Tapi kan Bapak lagi sibuk.
6: Ah, gak apa-apa. Bapak bisa menyempatkan.
4: Sudah, jangan ngobrol terus. Kita lihat salurannya ya.
2: Bu?
4: Iya.
2: Terima kasih sudah datang.
4: Sama-sama, Naza.
2: Padahal saya jarang ikut kegiatan warga loh, Bu.
6: Dah terus? Kenapa?
2: Gak apa-apa sih, saya cuma...
6: Sudah, gak apa-apa, yang penting sekarang kita sama-sama bantu dulu ya.
2: Lihat, airnya mulai surut.
4: Nah, berhasil.
7: Alhamdulillah.
2: Pak Dedi?
6: Iya. Ada apa, Zah?
2: Boleh saya tanya?

0: bertanya sesuatu?
1: Iya, kamu mau tanya apa?
0: Bapak nggak keberatan bantu saya?
1: Emangnya kenapa saya harus keberatan?
0: Iya kan, saya jarang ikut kegiatan, Bapak. Bahkan rapat kemarin saya nggak datang loh.
1: Saya tahu.
0: Terus, kenapa Bapak tetap datang?
1: Ya, simpel aja, karena kamu itu bagian dari kami. Kamu itu tetangga kami.
0: Cuma itu, Pak Dedi?
1: Ya iyalah. Memangnya harus ada alasan lain? Kalau ada tetangga butuh, ya kita bantulah. Nggak perlu dihitung siapa yang pernah datang, siapa yang enggak. Pokoknya semua kita bantu.
0: Ah, kayak gitu.
2: Naza terdiam. Selama ini, ia mengira tidak hadir dalam kegiatan warga tidak akan berpengaruh apa-apa. Namun, hari itu, ia justru merasakan sendiri arti kehadiran orang lain.
1: Oke, baik, sebelum rapat kita mulai, kita akan tunggu yang lain dulu ya, supaya pada ngumpul.
3: Pak, sepertinya semua sudah datang ini.
4: Eh, lihat tuh siapa yang datang.
0: Permisi.
4: Loh,
0: kenapa?
4: Kamu datang, Naza?
0: Iya.
3: Tumben, datang paling awal.
0: Aduh, jangan diledek dong, Bu.
1: Ya, bagus, Naza. Oke, kamu duduk aja coba.
0: Ini kursi siapa?
4: Kursi kamu, Za.
0: Oh, pantas.
3: Biasanya kosong loh itu.
0: Ya, sekarang enggak kan, Bu?
1: Berarti sekarang ada perubahan.
0: Iya dong, Pak.
1: Nah, sebentar. Ada urusan apa kok sampai datang?
0: Ada, Pak.
4: Apa?
0: Ya, urusan saya ternyata juga ada di sini.
1: Zah, kalau bagian sana bisa nggak kamu bantu?
0: Oke, siap Bapak.
3: Wah, sekarang sudah nggak perlu dipanggil dua kali lagi ya.
0: Hehe, saya sudah kapok Bu sebenarnya. Lihat kursi kosong itu.
4: Kenapa tuh?
0: Ya ternyata kursi kosong itu bukan cuma soal kursi.
4: Terus?
0: Ya, kalau terlalu sering kosong, kita juga bisa ketinggalan banyak hal dong.
2: Sejak saat itu, Naza mulai memahami bahwa hadir bukan sekedar datang ke sebuah kegiatan. Ada kebersamaan, kepedulian, dan rasa saling membantu yang tidak bisa digantikan hanya dengan melihat dari jauh. Demikian tadi mini drama dengan judul Kursi Kosong, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Naza diperankan Reihan, Naila diperankan Mutia, Ibu Naza diperankan Anza Anissa, Pak Dedi diperankan Indra Mahadi, Leoni Samudra sebagai Buati, teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Apa kabar untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada? Di Surabaya malam ini saya akan menemani Anda untuk sedikit kasih informasi tentunya dari jam 8 sampai nanti jam 9 pendengar ya di Ngobras. Sebelum nanti kita masuk di ruang rindu, lagunya Oldies Indonesia 60-70-80. Jadi mulai dicatat mulai dari sekarang pendengar ya, untuk lagu-lagunya Oldies 60-70 sampai dengan 80. Nah pendengar, kita akan berbicara sedikit tentang pencernaan. Karena kalau kita peralihan musim seperti ini pendengar ya, habis hujan, hujan turun, mau nyanyi apa sebenarnya Celia ini, kok arahnya gak jelas. Efek jarang siaran malam pendengar ya. Nah ini kalau kita bahas sedikit tentang pencernaan ya, apalagi dengan buah-buahan ataupun juga dengan sayuran, yang kita tahu buah yang paling pas untuk menjaga pencernaan supaya lancar ternyata itu adalah ya buah yang bijinya kecil-kecil hitam. Ya betul, pepaya pendengar ya. Ini menjadi salah satu buah yang banyak ditemui pasar, gampang dicarinya, dan bisa ditanam atau kita bisa nandur pendengar ya, menanam buah tersebut. Rasanya manis, teksturnya lembut, itu juga menjadi manfaat untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah pendengar, terkait buah tersebut ya, itu sangat efektif untuk mencegah dalam menjaga protein menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Dengan demikian konsumsi pepaya tersebut pendengar itu dapat membantu mengurangi gangguan pencernaan dan juga membuat perut terasa lebih nyaman. Bener gak? Ya bener seharusnya yang suka buat pepaya. Tapi kalau Sally sendiri tanya suka buat pepaya? Tentu tidak. Gak tau kenapa sampai sekarang gak suka yang namanya buah pepaya. Nah tapi tahukah pendengar bahwa pepaya itu tidak hanya memperlancar pencernaan saja, tetapi ada manfaat yang sangat beragam untuk kesehatan. Nah lantas apa aja manfaat bagi kesehatan tubuh ya, itu berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber-sumber terpercaya. Nanti kita akan bahas terkait hal tersebut, apa aja manfaatnya pendengar.

0: Kian, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

rezeki senja pendengar malam hari ini hingga kau bahagia. Kalau pencernaannya enak, bahagianya juga pasti enak pendengar, bener gak? Oke, buah yang kita bahas kali ini adalah buah karika papaya atau buah pepaya. Itu kalau karika itu bahasa Latinnya pendengar ya. Dan kali ini tuh buah pepaya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan mata. Ternyata bukan hanya sayur wortel aja pendengar, menjaga kesehatan mata itu bisa dari buah pepaya itu sendiri. Nah, kesehatan mata itu juga sangat terjaga oleh asupan vitamin A yang cukup. Nah, dari pepaya itu sumber yang sangat baik untuk vitamin tersebut dalam bentuk beta karotin. Kandungan beta karotin itu lebih tinggi dibandingkan wortel dan tomat ya, yang sudah dikenal ya kalau sebagai sumber vitamin yang kita tahu adalah kan itu ya, dari kedua sayur tersebut ya. Nah, ternyata buah pepaya ini juga memiliki vitamin A yang cukup untuk memenuhi asupan kita setiap hari. Karena vitamin A tersebut pendengar itu sangat penting untuk mencegah risiko gangguan penglihatan seperti rabun senja. Kayak lagu melukis senja ya pendengar, rabun senja, serta juga ada yang namanya degenerasi makula yang biasanya dialami pada lanjut usia lanjut pendengar ya. Yang kedua ada yang namanya menjaga kesehatan kulit. Selain pepaya juga mengandung likopen. Nah, ternyata di dalam buah pepaya tersebut itu bisa melindungi kulit dan juga kerusakan akibat paparan sinar matahari. Oh, gantinya sunscreen dalam hal alami pendengar. Dalam-dalam itu dimakan pendengar ya. Ini pokoknya aman ya, membantu untuk melindungi kulit lalu juga dari paparan sinar UV yang berlebihan, yang pastinya kalau kita di Surabaya udah tahu ya, akhir-akhir ini 35 derajat kalau malam kayaknya sama-sama panasnya deh. Dan ini juga menyebabkan kalau kita sering kena berlebihan sinar UV kan menyebabkan penuaan dini, kulit terbakar, resiko kanker kulit ya. Nah, dengan mengkonsumsi yang namanya buah pepaya secara rutin itu ada perlindungan protek secara alami terhadap kerusakan yang terjadi karena ada vitamin C dan enzim pada kulit tersebut. Lalu juga ternyata ketika memakan buah pepaya itu bisa diimbangi oleh buah pepaya itu sendiri karena juga ada ini tadi ya pendengar ya, mengandung likopen ya. Kalau enzim dari pepaya itu bisa mengangkat sel kulit mati yang dapat juga menyumbat pori-pori pendengar. Benar gak sih? Benar. Sehingga kulitnya itu bisa menjadi halus dan bercahaya. Tapi itu tadi, makanya setiap hari. Selain pencernaan kita oke, kulit kita juga jadi oke pendengar ya. Hitung-hitung sambil diet, makan pepaya kan ya. Siapa yang baru tahu? Aku yang baru tahu ini sebenarnya manfaatnya. Apakah juga pendengar sama? Ya, berarti mulai besok kita akan makan buah pepaya.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Pendengar, kita masih membahas ya di malam hari ini terkait buah pepaya tersebut. Sebelum nanti jam 9 masuk di ruang rindu, siapin aja ya untuk pendengar untuk tahunnya 60, 70 sampai dengan 80 ya. Dan kalau tadi buah pepaya bisa membantu menjaga kesehatan mata, menjaga kulit, itu juga dapat mendukung kesehatan jantung pendengar. Nah, kenapa itu bisa? Karena pepaya itu menyediakan berbagai nutrisi untuk membantu kesehatan jantung. Salah satunya adalah likopen itu tadi, yang menghambat oksidasi kolesterol yang buruk dalam pembuluh darah. Dan oksidasi kolesterol ini juga merupakan salah satu pemicu utama penyakit jantung koroner. Dan juga vitamin C yang tinggi dalam pepaya juga yang mendukung fungsi sistem kardiovaskular dan memperkuat dinding pembuluh darah agar elastis dan sehat. Adanya kalium atau potasium yang terdapat dalam pepaya itu memiliki peran penting pendengar dalam mengontrol tekanan darah tersebut. Lalu juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dari sistem kekebalan tubuh itu juga membantu dukungan optimal dari vitamin C dalam pepaya. Nah, nutrisi ini dikenal dapat meningkatkan produksi sel darah putih yang bertugas untuk melawan infeksi virus dan bakteri. Dengan tingkat vitamin C yang tinggi, pepaya juga memperkuat daya tahan tubuh sehingga resiko terkena penyakit menular maupun kondisi infeksi itu dapat berkurang. Lalu juga ada yang namanya mengurangi resiko kanker usus dan juga prostat pendengar. Dari penelitian Harvard School of Public Health itu menyebutkan bahwa pepaya itu mengandung sejumlah komponen bioaktif seperti likopen, lalu juga flavonoid yang memiliki potensi anti kanker. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa zat antioksidan ini mampu menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, khususnya pada kanker usus dan prostat, dan fungsinya antioksidan tersebut juga penting dalam melawan radikal bebas dan penyebab kerusakan sel yang dapat melalui proses kanker tersebut. Semua manfaat ini pendengar ya tentunya menunjukkan bahwa pepaya adalah buah tropis yang sangat bernilai untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh, mulai dari pencernaan, perlindungan sel, organ vital, lalu juga rutin mengkonsumsi pepaya itu juga dengan porsi yang seimbang ya, itu dapat menjadi langkah efektif dalam menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit kronis. Luar biasa, ternyata buah pepaya sangat mempunyai kandungan yang cukup tinggi pendengar ya. Untuk hari ini kita mendapatkan insight baru ya terkait manfaat dari buah pepaya itu sendiri pendengar. Setelah ini saya akan hadirkan untuk ruang rindu, jadi sabar yang mau telepon, sabar dulu, santai dulu aja. Yang penting kan sudah menyiapkan lagunya. Belum saya buka, jadi telepon tidak diangkat ya. Jadi tetap stay tune di Pro 1 RS Surabaya, kita akan masuk di ruang rindu nanti.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bu, Bu Sekdes.
2: Iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
2: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul. Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
1: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Malam hari ini sabar ya. Saya lihat tadi ada apa kok enggak angkat-angkat. Oke, kita angkat. Halo, Ruang Rindu. Wow. Halo.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Hampir
2: keliru pasportnya, musik kita.
1: Mau lagu apa, oh, Ibu?
2: Itu. Lagunya Yuni Sara bisa enggak?
1: Yuni Sara yang?
2: Wah, ini enggak judul, enggak lupa judulnya, aku soalnya baca Inggris judulnya.
1: Waduh, saya juga enggak paham, Bu.
2: Soundtracknya film Titanic, pernah tahu enggak? Kok apa? Pendekar Raja Wali.
1: Waduh, saya enggak, saya belum lahir kayaknya, Bu. Semakin lama saya. Yuni Sara, saya lahirnya tahun 90-an, Bu.
2: Waduh, masih muda banget.
1: Lah iya. Kayak mana gitu terus.
2: Pernah tahu gak? Aku hafal liriknya tapi judulnya gak tahu. Kan gini. Siapa yang membuat kita satu tak berharap untuk berpisah.
1: Jujur Bu, jujur nih, saya lihat jujur nih. Bingung nih, apa Bu soundtrack apa, nanti coba saya tak cari di Google dulu, siapa tahu ada.
2: Soundtracknya lagu film Pendekar Raja Wali.
1: Film Pendekar
2: Raja Wali.
1: Oke. Kalau enggak ada punya alternatif lain enggak?
2: Kalau enggak ada, ini aja deh, nanti kan enggak ada. Bukit Berbunga.
1: Apa?
2: Bukit Berbunga.
1: Bukit Berbunga. Oke, salamnya. Iya, kalau bisa ya.
2: Ya. Ya, nanti kalau ada yang itu tadi. Oke deh, salam-salamnya untuk Pak Mariono, Pak Mul, Pak Tua, Pak Fitri, Pak Awi, Pak Ali, Pak Sakti, Pak Yanti Kuin, Pak Usia di Wibo, Pak Udi Dida Minati, terus buat Pak Kobas, Pak Opa, sampai jumpa. Terus buat Bu Wila, berarti buat semuanya. Buat Mbak Feli Cahyani, selamat bekerja, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala bencana kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ke Mekah Madinah untuk menyambut ibadah haji.
1: Amin.
2: Hati-hati ya, sama aja sama Mbak Cian.
1: Sendiri.
2: Ya. Sambil tengok kiri, tengok kanan ya.
1: Waduh. Oke, Bu, terima kasih nggih.
2: Enggak usah takut.
1: Enggak, saya enggak takut.
2: Di sebelah ada macam apa?
1: Heeh.

0: Betul, ada Mas Chandra sebelah.
1: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada aja ibuku yang satu ini ya. Kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Sela.
0: Waalaikumsalam.
2: Lagunya saya Anjik Dia.
0: Kan tahun 60, 70, 80, Bu.
2: Tahun... Wadli aja deh, tanpa batas waktu.
0: Lagunya siapa, Bu?
2: Tanpa batas waktu, Wadli.
0: Tanpa batas waktu. Monggo salamnya.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofya Saat, Bu Istikaro, juga Bu Wati Ramli, Bu Nani Dimanyar, Bu Selvi, Bu Nana, Bu Pak Wi, juga Pak Idris, Pak Tua, juga Pak Mulyono, Pak Mul, Bu Siti, juga Pak Bandi,
0: Bu,
2: Pak Bambang. Terima kasih.
0: Bu, ini lagunya kurang lama loh.
2: Oh, kurang lama.
0: Kan 60, 80, 70, Ibu.
2: Oh, kalau gitu ya, itu aja deh. Krisye.
0: Yang apa?
2: Kemana langkahku?
0: Oke, terima kasih nggih, Bu.
2: Terima kasih Mbak Sela.
0: Nggih.
2: Paling sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya ingatkan lagi ya pendengar, lagunya 60, 80, 70-an. Oke, okay? Supaya ndang mikir. Bukan ndang mikir, ndang nyari-nyari dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan semua kau katakan kepada diriku, jangan ada dusta di antara kita. Kasih semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, mau katakan saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya siapa?
3: Puri Marantika. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Salamnya monggo silakan.
3: Tadi yang barusan turun, Bu Siti Damiati ya, sama Bu Dian, Pak Tua, Abah Awi, Mas Bandi, Pak Bambang, Ning Istikaro, Ning Siti dua-duanya, Ning yang jauh di sana, Ning itu loh, ya udah Ning yang jauh di sana aja. Terus ada Inang Opinianti Queen, Kak Mul, Mas Bandi, Bu Dewi, Pak Idris, dan Pak Toto. Sampai jumpa. Bu Nana dan Bu Yani Jaya. Mbak Sherly Kayani, matur nuwun, terima kasih.
0: Sama-sama, oke. Okay. Selanjutnya pendengar kita angkat ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Sheli.
0: Selamat malam.
4: Mbak Sheli sehat?
0: Sehat.
4: Ya, saya minta kisah seorang pramuria dari Demersis.
0: Kisah?
4: Seorang pramuria.
0: Salamnya Pak.
4: Ya, salamnya buat Bang Kobar, kemudian Pak Apa Mariono, kemudian ada Pak Khairul, Bu Istikharo, juga Abawi, Pak Tua, dan Pak Ela. Buat Mbak Sheli matur nuwun, selalu sehat.
0: Amin.
4: Banyak rezeki, tetap amin. Semangat. tandal dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Nggih, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih. Oke. Kita sapa selanjutnya pendengar. Oke, halo Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kecilin dulu deh, Mas. Oke. Selamat malam. Mau lagunya siapa, Mas?
1: Permata hatiku.
0: Permata hatiku.
1: Iya. Arfi Maluhulu sama Raffi Kaduri.
0: Oke, salamnya.
1: Salamnya buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Idris, Pak Freddy, Pak Bambang, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Bu Siti, Omayanti Kwi. Kita coba sedia.
0: Siap. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Bandi. Oke, kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Celia.
0: Waalaikumsalam.
5: Kutuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu, duhai gadis pujaanku. Cintaku hanya padamu. Terima kasih.
0: Ya, yaudah kalau gitu terima kasih.
5: Kupahanku.
0: Apa?
5: Kupahanku judulnya.
0: Apa, Pak?
5: Krisya. Krisya kalau-kalau.
0: Krisya-nya
5: Kupahanku.
0: Krisya-nya udah, Pak. Ini ada dari Kemana Langkahku, eh.
5: Wah. Katung bengok-bengok kan yang bayar.
0: Duh, saya enggak nyuruh bengok-bengok.
5: Kagak saya nyanyi enggak apa-apa ya, tak ambil lagu yang lain ya. Tak kalau si Raja Farid Harja ini rindu.
0: Ini rindu. Oke. Okay.
5: Salamnya yang pertama tadi Budian. Terus habis Budian siapa yang manglal aku?
0: Siapa?
5: Siapa Mbak Celia? Habis Budian.
0: Bu Titi.
5: Ah, Bu Titi Damianti, terus nomor 3 Mas Toto sampai jumpa. Terus yang nomor 4 abangku yang di Mojokerto, Abang Kobar, selamat malam Bang. Yang nomor 5 tadi Bapak Bandi, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Titi Damianti. Yang di Perak aku tak cekak lali. Coba Mbak Seria, sini sampai rayu.
0: Nggak hafal saya, Pak.
5: Luar aku yuk. Mengapa saya mau hilang? Ya Allah. Dan Bu ini, Bu Dewi, Bu Siti. Terus ada Siti Rumia, Mama Yu, Bapak Mariono, Pak Tua, Pak Idris, Bu Dewi Pasuruan, Bu Istikharo. Oh, yang di Perak, Bu Eni Esper. Bersama, ini yang di Sidoarjo. Pak Heri, itu siapa lali mana? Yang di Sidoarjo, Mbak, lali apa, Mbak?
0: Nggak tahu, Pak. Saya juga nggak hafal.
5: Nggak hafal. Ya, nanti lah, ingat. Ya, untuk semuanya sajalah tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Kalau ada salah kata, Bapak Mulyono mohon maaf ya. Yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mbak Celia.
0: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat-sehat. Oke, kita coba. Angkat lagi teleponnya kali ya. Yang mana ya? Coba ya. Oh, hilang. Halo, Ruang Rindu.
6: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Dengan siapa ini?
6: Abah Awis.
0: Oh iya, Abah mau lagu apa?
6: Salam terakhir, Berolis.
0: Salam terakhir.
6: Berolis.
0: Ya, salamnya buat siapa?
6: lagunya spesial untuk sang pencipta lagu ini.
0: Oke.
6: Okay. Salam buat Bang Kobar, Pak Bambang, Mas Andi, Opa Mulyono. Sampai jumpa Pak Toto, Bu Isti Harong, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti Damiati, dan yang lain-lain. Buat Pak Deli, matur nuwun.
0: Oke Pak, sama-sama. Terima kasih Aba Awi. Kita angkat selanjutnya pendengar. Halo, Ruang Rindu.
7: Pagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat siang, selamat malam Mbak Delia.
0: Selamat malam Ibu. Mau lagunya siapa Bu?
7: Lagunya Iis Sugiyarti.
0: Yang judulnya?
7: Sakitnya Hati Ini.
0: Oke, salamnya?
7: Ya, buat Ibu Yanti, Queen, Bu Wira, Bu Siti, Bu Esti Karo, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Damiati, Bu Ani Esther, Bu Dian. Dan tak lupa juga buat Pak Idris, Pak Kopar, Bu Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Saksena, dan semuanya. Buat baginya makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soalnya mau bacakan yang ada di WA terlebih dahulu pendengar ya. Karena nanti banyak nih kalau di WA nih ya. Terima kasih. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori of Lagu dari Mbak Rika Harlin. Sair Ndung Indung Kepala Lindung. Nasidah Ria. Oke, salamnya buat pendengar. Setia Pro 1, Kasila juga tetap semangat, happy next day. Terima kasih, mari Kak Harlin, kita catat terlebih dahulu ya. Lalu ada Pak Mariono. Halo Pak Mariono, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori of Lagu. Request lagunya Mulianya Biasa Saja, versi Meriam Bellina. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mul, Pak Toto, Bang Ali, Koirul Uda, dan semua pendengar Pro 1 dari Surabaya bersama KCLC ini. Terima kasih, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rejeki, lancar, dan barokah. Amin. Lalu terakhir ya, karena bukan terakhir, maksudnya terakhir bacakan WA ya. Ada Bu Hartini, selamat malam Mbak Celia. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Saya request lagunya Bob Tutup Poli Widuri, salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Oma Yanti, buat Mbak Sila, terima kasih banyak. Oke, karena sudah menumpuk nih lagunya lumayan, alhamdulillah. Kita putarkan dulu ya, ya lagunya ya dari Yuni Sarah.

0: Jangan ada dusta pendengar malam hari ini. Sudah Celia putarkan untuk siapa tadi, Bang Kober kalau gak salah ya. Terima kasih. Sabar pendengar ya. Oke, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bu.
1: Mbak, tolong diputarkan dari favorit, Mbak.
0: Hah?
1: Favorit grup.
0: Yang judulnya?
1: Judulnya Boneka dari India.
0: Salamnya, Bu.
1: Salamnya. Kalau nggak ada, bilang, Mbak, ya.
0: Iya, kalau nggak ada langsung punya alternatif, ya. Enggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Kalau nggak ketemu, Emilia Contessa, Hitam Manis.
0: Oh, oke. Salamnya silakan.
1: Salamnya buat Tumus, Bu Nana, Umayanti, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Dian, Bu Atini, Mama Yu, Bu Nunung, Bu Siti Rumiah, Bu Yati, Pak Tua, Bang Kobar, Pak Idris, Mas Ali, Pak Mul, Pak Toto, Bu Ati, Bu Yuni, Bu Yani Jaya, Bu Esther, Bung Freddy, Mas Dandi, Mas Andi, atau Awi, Bu Yuni Solotigo, Teh Dinda, dan semuanya tanpa terkecuali. Basalia, terima kasih. Kalau pulang hati-hati.
0: Oke,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Kita coba untuk angkat selanjutnya. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya, mau request lagunya Rosa, Mbak.
0: Mas, tahun 60, 70, 80 loh.
2: Oh, sorry.
0: Apa nih?
2: Ebiet G.A.D. aja.
0: Apa tuh?
2: Yang untuk kita renungkan.
0: Oke, salamnya.
2: Salamnya buat Mbak Celia, terus yang tadi udah gabung, sama buat semua-semua yang lagi ngirim Pro 1.
0: Oke, terima kasih. Masih. Sama-sama Mas Irfan. Oke, kita coba bacakan WA dulu. Oh, bentar-bentar pendengar ya. Di WA ini belum. Oh, ini dari Bu Maise Sadiah Trenggalek, pendengar ya. Ruang Rindu, Ruang Memori, Ruang Memori Lewat Lagu, mau request lagunya kapan-kapan dari Kus Plus. Oke. Lalu juga salamnya buat seluruh untuk semua pendengar Persatu dari Surabaya dimanapun berada, buat Mbaknya selamat bertugas dan sehat selalu. Oke, terima kasih Ibu, sehat selalu juga ya. Kita sapa, halo Ruang Rindu. Sudah saya angkat, kenapa tidak terjawab sih? Kenapa? Oke, coba ya. Halo Ruang Rindu. Oke, pendengar ya. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, yuk Pak. Suaranya putus-putus.
3: Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Njih. Gimana Pak?
3: Halo.
0: Iya, halo Pak.
3: Suaranya ada, suara saya?
0: Ada.
3: Sama Pak Sela ya. Dari Bandung ke Surabaya itu bukan. Jangan merundung, itu bahaya gitu kan.
0: Ya, mau lagunya siapa, Pak?
3: Saya minta lagu ini aja, dari Iwan Fals lah. Wakil rakyat sebaiknya merakyat, jangan tidur bila sidang soal rakyat.
0: Oke, salamnya.
3: Halo.
0: Salamnya Pak.
3: Halo.
0: Salamnya Bapak.
3: Aduh, ini suaranya putus-putus ini lewat WhatsApp ya.
0: Ini
3: salamnya
0: saya,
3: buat Pak Suko, buat Bang Kobar ya, buat Ibu Ati Ramli, buat Pak Ramadan, buat Teh Dina juga, buat Pak Freddy yang di Merauke itu kan, buat Mas Ali, kemudian Pak Wandi, ada juga buat siapa lagi ya? Buat Mas Paris lah, buat semua-semuanya aja ya. Kecuali semoga malam ini semua lagi berbahagia, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun.
0: Amin.
3: Demikian Basela, Terima kasih atas waktu ya.
0: Ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Oke, pendengar, kita coba untuk angkat selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
4: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Waalaikumsalam.
4: Dari Pak Idris.
0: Nji Pak Idris.
4: Mbak Sele ngantur punya ya.
0: Boten.
4: Enggak ya, Pak. Lagu dari Hari Mukti.
0: Iya, yang apa, Pak?
4: Apanya dong?
0: Oke, apanya dong? Salamnya?
4: Salam untuk yang barusan turun ya, Pak Irwan ya, di Bandung. Juga ada Pak Mul, Bu Isiharo, gak lupa juga Umi Yanti, Bu Adi Ramli, Bu Titi Damiati, Bu Nunung, Bu Nurbatila, Bu Rika Herli, Bu Dewi, Barung Dewa Positif, Baroka Positif Rumia, Pak Bambang Pangkobar, Bung Freddy Mas Bandi, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Saksena, dan semuanya saja sudah banyak sekali saya. Oh, maunya tanpa kecuali. Terima kasih ya.
0: Iya, Pak.
4: Hati-hati di jalan kalau pulang dan jaga selalu kesehatan, Mbak ya.
0: Amin.
4: Oke. Terus, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris. Oke, kita dengarkan di voice kali ya, pendengar ya, ada siapa yang ingin menyapa di malam hari ini.
5: Kutamui gadis manis putri paman petani, cantik menarik menawan hati, dianan menyindah sekali. Waktu aku mengikat janji, ku pegelikan cincin bermata jeli. Tapi apa yang ku alami, paman petani marahku dibenci.
4: Okay.
5: Assalamualaikum. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Salam.
5: Itu lagunya Kus Plus.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Salamnya buat Mas Budi Sasena.
0: Pak Setiawan, boleh diganti lagunya karena Kus Plusnya sudah ada yang booking. Ini penyanyinya kalau sama kan tidak ini ya, coba yang lain Bapak, kita dengarkan lagi salamnya.
5: USDNC ada Bu
6: salamnya buat siapa?
5: Rumiah, Siti Rumiah ya. Terus ada Bang Bandi, ada Mas Toto sampai jumpa, terus ada Bang Kobar, dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Buat penjenengan yang selamat bertugas, sukses selalu, dan sehat-sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Salam. Kalau hari Minggu langsung nyanyi, langsung putar. Ya Bapak, semua punya treat nya sendiri-sendiri Bapak ya. Jadi kalau Mas Yu gimana, kalau Celia gimana, kalau tiba-tiba Mbak Fresti gimana, Mbak Sari gimana, ya pokoknya berbeda-beda. Kalau hari Minggu langsung nyanyi langsung putar, karena ini lagunya tadi sama dengan Ibu siapa tadi sudah kedua lahulan sama Bu Meske. Boleh di WA lagi, milih lagu lagi supaya tidak sama. Oke pendengar, nah gitu kita harus adil dan makmur. Kita dengarkan untuk lagu selanjutnya pendengar ya, malam hari ini ada lagunya dari Kisah Seorang Pramuria.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira tahun 2024, dari penerbit Litera Mediatama. Kisah Rama dan Julia, karya Huraira, menghadirkan cerita cinta remaja yang tidak sekedar manis, tetapi juga syarat makna. Melalui tokoh Julia Gandes Larasati, pembaca diajak menelusuri pergulatan seorang remaja yang tumbuh di tengah kuatnya tradisi Jawa. Kehidupan Julia yang penuh aturan kontras dengan sahabatnya Eka yang justru kehilangan perhatian orang tua. Perbedaan latar belakang ini menumbuhkan dinamika pertemanan yang hangat sekaligus penuh warna. Novel ini menggambarkan keseharian sekolah yang ringan dan relatable, mulai dari tawa, keusilan, hingga konflik khas remaja. Namun di balik itu tersimpan isu mendalam tentang kebebasan, batasan, dan keberanian Julia menjaga prinsip di tengah arus pergaulan bebas. Latar Yogyakarta yang kental budaya menjadi kekuatan tersendiri. Penulis menyelipkan bahasa dan nilai-nilai Jawa yang menambah kedalaman cerita tanpa membuatnya terasa berat. Kehadiran sosok pemuda berprinsip Islami mempertemukan Julia dengan dilema baru, cinta, keluarga, dan penilaian sosial. Konflik yang tercipta bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya jati diri, nilai luhur, dan integritas di tengah perubahan zaman. Sebuah kisah cinta yang sederhana namun mendidik, kisah Rama dan Julia layak dibaca remaja, orang tua, maupun pendidik.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya, untuk mendengarkan Ruang Rindu. Sabar ya, untuk yang lagunya belum terputar, sabar. Sabar aja, saya lihat sudah apa tadi? Kok bingung jadinya? Sudah saya lihat catat semuanya.

0: Oke, ya, jadi sabar dulu buat siapapun yang masih menunggu untuk kita putarkan. Oke, ya, ya mau gimana? Namanya juga lagi banyak-banyaknya. Banyaknya apa? Banyaknya apa ini? Oke, pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Kita mau dengerin lagunya siapa lagi ya? Karena ini cukup banyak ya, alhamdulillah. Banyak yang request ya. Kita dengarkan dulu voice dari Bu Wati kali ya. Coba ya.
1: Wangin do berbagi rindu memori lama. Wangin do berbagi rindu memori. Aku minta lagu sepasang rusa. Salamnya untuk Bu Wira sama Pak Eri. Bung Pren, Pak Prendi sama Ibu Putri. Mau mayan diguin, Bu Titi dan Miati. Bu Siti sama Bu Siti Rumiah. Bu Tiara, Bu Mutiati Wibowo, Bu Hartini. Kuliani Wijaya, Mamayo, Bu Lana, Bu Nunung, dan Bu Nur Fadil, Fadia, Mas Ali, Mas Andi Sisofon,
0: Ya.
1: Pak Tua, Mbak Awi, sama Mas Bandi, untuk Pak RW Gu, semoga lekas sembuh, Pak Cip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Celia.
0: Oke, terima kasih Bu Wati Ramlia, sehat selalu Ibu ya. Tadi lagunya sudah Celia catat, pendengarnya sepasang rusa. Kita coba untuk dengarkan voice dari Bu Nana.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, requestnya kekagumanku Faris RM dan Mus Mujiono. Kalau nggak bisa, saya request lagunya Frankie Engine yang Surabaya atau Perjalanan. Salam sehat, semangat. Ibu Yuni Salatiga, Ibu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Ibu Wati Ramli, Omayanti, Bu Wira juga, Bu Nur Fadila, terus Bu Dewi, Mama Yu, Mbak Rika Herlin, Bu Dewi, terus Kak Ine, Bu Sofia Saat, terus Mas Asa Aba Awi, Mas Ali Sakti, Pak Tua, terus Pak Idris, Pak Mul, Pak Wandi, Bang Kobar, Mas Jebet PP, dan semuanya ya. Semoga selalu sehat. Pak Toto, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Celia. Wassalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar. Yang ada di WA udah Celia bacakan tadi, Pak Setiawan mau Betaria Sonata judulnya terserah. Oke, nanti saya pilihkan ya Pak. Terima kasih, kita langsung saja untuk putarkan lagu selanjutnya di Ruang Rindu.

nggak ada informasi yang awalnya kita nggak yakin, tapi karena berkali-kali melihat atau mendengarnya, lama-lama kita merasa, oh berarti memang benar ya? Padahal belum tentu. Dalam psikologi ada yang disebut illusory truth effect. Sederhananya, sesuatu yang sering kita dengar bisa terasa lebih benar hanya karena kita sudah familiar dengan informasi itu. Misalnya, sebuah kabar muncul di media sosial. Kita lihat hari ini, besok muncul lagi, lalu dibagikan banyak orang. Tanpa sadar, rasa pernah dengar tadi bisa membuat kita lebih mudah percaya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cognition menunjukkan informasi yang sudah pernah dilihat memang lebih mudah dianggap benar dan lebih mungkin dibagikan, termasuk ketika informasi itu sebenarnya keliru. Jadi kalau sebuah informasi muncul berkali-kali di media sosial, jangan langsung berpikir, wah berarti benar ya. Bisa jadi bukan karena informasinya yang benar, tapi kita saja yang sudah terlalu sering melihatnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Mohon maaf ya Bu Siti Rumia kalau belum terbaca, ini saya baca. Bahwa aku tadi mohon maaf kalau kelompatan karena tertumpuk terus ya. Bukannya tidak mau membaca tapi ketumpuk lagi ya. Ruang rindu memori ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, request lagunya Dian Pasesa, judulnya Satukan Hati Kami. Oke, salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Aryati, Bu Idris, Pak Mulyono, Mayanti Queen. Saya turut berbela sukawa atas kepergian adiknya, semoga khusnul khotimah. Terima kasih Mbak Celia, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Semoga Bu Mamayanti ini ya, apa namanya, diberi selalu kesehatan. Oke pendengar, kita lanjutkan untuk membacakan yang lain. Kalau tadi Bu Meske Sadia kan ini sudah Bu, sudah ada dua, kapan-kapan lagunya udah Celia siapkan. Bu Hartini juga sudah Celia siapkan. Sabar dulu ya, sudah mau diputarkan lagunya nih pendengar ya, untuk jangan diganti-ganti lagi karena nanti kalau diganti lagi malah gak keputar-keputar terusan ya. Oke, kita langsung saja karena waktunya juga terbatas pendengar ya. Kita putarkan untuk lagu selanjutnya.

0: sidang soal apa kira.
1: Eh Yan, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
2: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
1: Loh, pelit amat, emang kenapa?
2: Bukan pelit, aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
1: Aku tuh sering sih, uang tuh habis, emang gak kerasa banget loh.
2: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
1: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
2: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
1: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
2: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Lagu dari Titi Puspa, pendengar apanya dong di Ruang Rindu malam hari ini tuntas sudah ya. Soalnya masih ada beberapa lagu, tiga lagu terakhir nih untuk pendengar yang sudah request di malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya semuanya ya. Kita langsung saja akhirnya untuk Ruang Rindu. Kita masih menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam ya, menjelang tutup siaran yang pastinya pendengar. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Telah kita ikuti Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, masih di Surabaya malam ini bersama saya Lea Cahyani yang masih menemani Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune ya. Dan kita hadirkan untuk Surabaya malam ini dengan informasi tentunya dan juga menemani Anda di malam hari ini sambil menikmati jam malam ya, jam istirahat, jam bersantai tentunya pendengar ya. Karena besok sudah hari apa? Hari Senin ya. Anda nanti kita temani dengan lagu pop Indonesia. Jadi Anda bisa terus stay tune tentunya ya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ryan, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul, menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

dari Gaby begitu indah pendengar, sama halnya dengan informasi yang ingin Celia update nih, yaitu dari Mediana La Viola pendengar, yang menjadi flag bearer tim Indonesia pada closing ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan ini untuk atlet tenis tersebut ya, yang membawa merah putih dengan mengenakan kebaya merah yang mengangkat keindahan dari parade Bali tersebut. Kebaya tersebut mendengar digunakan untuk sebagai identitas perempuan Indonesia dengan kekayaan budaya Nusantara, dan dari motif parade Bali tersebut diterapkan menggunakan teknik hand screen printing berwarna emas, dan kemudian diperkaya dengan bordir dengan benang emas pendengar. Nah, itu juga perpaduan dari kebaya tersebut, ada songket Bali putih juga yang menghadirkan interpretasi warna merah putih dan penampilan yang menggambarkan perempuan Indonesia yang membawa bendera sekaligus juga identitas kebangsaan bangsa di panggung ASEAN. Dan tentunya pendengar ya, itu juga menjadi hal yang sangat begitu indah ya, tentunya pemilihan dari Prada Bali ini juga warisan budaya Indonesia yang di panggung internasional.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Media Tama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan Tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, saya ingatkan kembali untuk Anda ya, untuk besok nih, jangan lupa untuk gunakan pelindung sunscreen dan lain sebagainya pendengar, karena dari informasi BMKG, pendengar lagi-lagi mengingatkan bahwa cuacanya cukup ekstrim ya, sekitar kalau dari trafiknya pendengar ya, bukan trafiknya tapi dari pantauannya itu sekitar 35 derajat sampai dengan 13 derajat sampai dengan 36 derajat Celcius mendengar ini yang harus dipikirkan dan kelembaban udaranya itu 35 sampai 100% ya. Jadi cukup panas mendengar untuk besok. Jadi untuk Anda yang ingin berpergian ya untuk menggunakan pelindung kulit dan juga tabir surya saat di luar ruangan dan menghindari mataharinya secara langsung. Supaya apa pendengar? Supaya tidak terhidrasi, lalu yang jelas harus banyak-banyak minum air putih pendengar saat ini itu ya. Jadi menjaga imunitas kita juga dari dalam, dari luar juga penggunaan sunscreen dan lain sebagainya. Supaya kita tetap sehat pendengar karena perubahan iklim juga yang kita perlu waspadai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan pernah menyesali hari-hari buruk yang pernah terlewati. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Sementara, hari yang buruk memberi pengalaman berharga. Keduanya sama-sama membentuk diri menjadi pribadi yang utuh.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program Masatu FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi 5 Oktober 2026, dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar. Di edisi 5 Oktober 2026, kali ini kita akan mendengarkan ceramah pagi dari Ustadz Adi Hidayat dengan tema cara mengatasi kegelisahan dan kecemasan dalam hidup.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz, orangnya faiz. Fauzan, faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu. Ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan, farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Okay. Oh, ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke, okay. Nah Allah tuh Maha tahu. Jadi gak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab, sudah diharapkan. Sebelum mimpi, sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali. Tapi untuk sukses dan bahagia, 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini, tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu adhan.

manusia. Kan nggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholatnya. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat. Yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat. Kasih sayang, berbagi. Ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miskol saya terhadap Allah khairai yarah may ya'mal miskola dzarratin khairai yarah, maka diberikan ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau. Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti, makanya sholatnya kenapa lima waktu, karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawadah namanya. Tapi mawadah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri, ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla, gini, musolla ini, ya. Atau tulisnya musalla gini. Ya, kalau pakai ha musallah begini, tempat orang disolatkan. Oh, oke. Okay. Anda mikir di sini musallah tempat disolatkan tuh, ya. Oke. Okay? Musalla tempat sujudnya, di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat salat, intinya kan begitu kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok, sholat. Tempatnya aja udah beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan.

0: yang lekat dalam hidup kita. Deh. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria, pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu, engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna, pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Ya Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridhai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis. Kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah, kita pernah salah gak? Ada orang dulu gibah, pernah gibah enggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada, sekarang ada enggak yang mencela? Ada, tapi kan enggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Enggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada untuk memberikan kesan kalau terjadi begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Artikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya kita turunkan babnya ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Oke, saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Nah, ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam tiga hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Tuh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Masih amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, mesti ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, Din. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Kan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat tuh bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Gini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama tante bulan bilang sama om matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, anak gak jauh dari bapak aja.
1: Insyaallah baik.
0: Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh nggak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, enggak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya ya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah enggak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab dan kita dihisab. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Ayo kesini lagi. Ah, ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem. Bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran. Boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan awal sampai akhir keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan program Mutiara Pagi. Setelah ini kita akan memasuki program Warta Pagi bersama Programa 1 Surabaya. Tetaplah bersama kami pendengar di 87,9 FM Pro 1 Tuban.
2: Dia juga enak, tandang gawe juga enak gitu, Bu. Apakah saya itu ini kurang bersyukur, Bu, saja dikasih sakit yang apa namanya ibadahnya tidak full gitu? Apa Ibu ngesuluh, apa Ibu berdosa, Bu, saja tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ustazah? Agaknya rumput tetangga jauh lebih hijau ya, Ustazah. Bagaimana Ustazah?
4: Kadang-kadang kita melihat orang lain itu bahasa Jawanya Mbak Sari Salam Sinawa. Sebetulnya tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Ibu istiharoh ya, semua punya masalah. Mungkin kita melihat dohiriahnya saja, penampilannya saja. Ada orang lain yang sholatnya tidak rajin tapi kok bahagia. Itu sebetulnya hanya pandangan lahir saja. Tetapi hakikatnya semua yang hidup pasti punya masalah. Karena hidup ini tempat ujian, Ibu. Itu di surat 67 Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa hidup ini dijadikan ujian, tempat ujian? Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Nah, untuk Ibu, langsung saja ke poin karena waktunya terbatas, Ibu istiharoh. Panjenengan saat diuji sakit, sebetulnya itu harus satu, berpositif thinking, husnudzon kepada Allah. Karena jikalau Allah mencintai hambanya, aku datangkan ujian. Jadi ujian itu jangan dianggap menjadi beban, tetapi justru untuk meningkatkan kualitas iman. Nah, jadi Ibu istiharoh, kami selalu mendoakan sehat dan semoga ibadahnya semakin meningkat. Amin. Itu dan yang kita harapkan supaya bersyukur bagaimana saat sakit itu monggo melihat yang lebih parah. Ya Allah, saya ternyata kalau di rumah sakit itu Mbak Sari ya, kan banyak orang sakit di sana.
3: Iya, betul.
4: Jadi kita dalam hal sakit itu supaya meringankan beban kita, lihatlah yang lebih parah. Tapi kami selalu berdoa untuk istiharoh, mudah-mudahan panjenengan dipuntang sehat dan tetap istiqomah yang diharapkan husnul khotimah wa ahlul jannah.
3: Ya, baik. Semua sudah disampaikan kepada Ustazah Hania dan juga sudah dijawab begitu ya. Sebagai penutup Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar kita bahwa ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari tentu ada begitu banyak ujian dan cobaan yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Mudah-mudahan dengan beragama tadi ya, dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita mampu untuk bisa menjaga kesehatan mental kita. Silakan Ustazah.
4: Terima kasih. Muslimin muslimat pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Agama mempunyai peran yang besar dalam menjaga kesehatan mental karena memberikan ketenangan jiwa, makna hidup, serta cara mengatasi stres. Untuk itu, monggo kita selalu banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu menambah ilmu agama yang diharapkan hidup kita semakin tenang, semakin bahagia, dan semoga semakin sehat jasmani, semakin sehat rohani, dan kami selalu berdoakan semoga semakin sehat ekonominya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina 'ala ta'atik. Allahumma afina qulubana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka min husni khatimah wa la taqdim 'alaina khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Untuk itu, sebelum kami akhiri, kami sebagai pengasuh Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Putra Aqwah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah pendengar yang sudah menyalurkan rezekinya ke pantai kami dan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Untuk itu, terima kasih Mbak Sari atas ya, pendampingannya.
3: Baik, Ustazah.
4: Dan terima kasih kepada seluruh pendengar, para wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ustazah Hajah Hania, pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya, untuk ilmu yang sudah dibagikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Tentu tidak mudah menjalani hari-hari dengan begitu banyak ujian dan cobaan. Namun mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan menjadi penguat tentunya ya, menghadapi apapun yang terjadi dengan agama, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, kita akan memiliki mental yang sehat. Sekali lagi terima kasih Ustazah, insya Allah kita akan ketemu di pekan depan ya, untuk terus belajar bersama-sama.
4: Insya Allah.
3: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menilai guru perlu menjadi teladan pendidikan karakter para siswanya. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Faiz Putra melaporkan.
2: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsihati menyampaikan bahwa guru di era saat ini dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi diri agar mampu mengimbangi karakteristik peserta didik yang didominasi oleh generasi alfa. Guru dituntut untuk selalu relevan dalam menghadapi pesatnya teknologi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
3: Guru memang harus terus ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya, dia harus untuk pelatihan AI, pelatihan coding, macam-macam itu. Karena kalau enggak, ya kita nggak bisa mengikuti mereka. Karena dengan tantangan teknologi yang luar biasa ini, maka kita juga harus mengimbangi.
2: Sementara salah satu guru honorer di Surabaya, Arina Manasikana, menyebut bahwa pendidikan di Indonesia dapat dikatakan cukup tertinggal lantaran tidak adanya konsistensi pengajaran yang seimbang saat di sekolah dengan di rumah.
4: Karena kadang gini, pembelajaran yang kita sampaikan di sekolah itu ya hanya berlaku ketika di sekolah, kalau di rumah enggak. Sedangkan kalau di luar itu, meski dia WFH ya, sekolah daring atau apalah itu tetap mereka bertanggung jawab penuh dengan tugasnya masing-masing. Kalau di Indonesia itu kebanyakan ya orang tua yang bertanggung jawab atas tugas-tugas anak itu gitu.
2: Selain itu, isu kesejahteraan juga menjadi sorotan utama di momen peringatan Hari Guru Sedunia ini. Melalui momentum ini, harapannya para guru kembali dihormati dan dihargai oleh masyarakat, serta mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan yang layak dari pemerintah. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menilai guru perlu menjadi teladan pendidikan karakter para siswanya. Farida Usnia melaporkan.
5: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Mateus Yumarnamto, menilai guru perlu menjadi teladan sebagai dasar pendidikan karakter para siswanya. Karena menurutnya pemerintah Indonesia sudah berusaha meningkatkan harkat dan martabat guru. Mateus Yumarnamto menambahkan, jaminan ekonomi yang baik untuk guru juga sudah dilakukan pemerintah.
6: Dilaksanakan tidak hanya oleh guru tapi juga oleh sekolah adalah bahwa karakter ini memerlukan komunitas, memerlukan lingkup ekologis yang sehat. Jadi sekolah harus dibentuk dan dibangun menjadi sistem ekologi, sistem budaya yang sehat sehingga siswa bisa betul-betul berkembang di sana. Bayangkan kalau di luar kita melihat banyak kejadian korupsi misalnya, ini teladan-teladan negatif yang dihadapi siswa. Mereka harus menjadi kritis terhadap hal-hal ini. Nah, inilah sekolah harus bisa menjadi ekologi kritis yang membangun peradaban manusia yang sesungguhnya.
5: Sementara itu, salah satu wali murid di Kabupaten Sidoarjo, Rodi Rahadiansyah, mengatakan para guru perlu meningkatkan kemampuan karakternya, seperti komunikasi yang baik dengan murid.
7: Dibutuhkan adanya peningkatan kemampuan karakter guru, seperti komunikasi yang baik, pendekatan yang baik, termasuk menguasai bahan ajar yang bisa mengoptimalkan potensi para murid.
5: Wali murid di Kabupaten Sidoarjo, Rodi Rahadiansyah, berharap para guru secara profesional bisa mengajar dengan baik, tanpa lelah, sabar, dan tetap semangat. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah melalui Menko Pangan mengajak seluruh kepala daerah mulai dari bupati wali kota, camat hingga pelaku usaha swasta untuk mengoptimalkan penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang. Chantianov melaporkan.
8: Pemerintah mengajak seluruh kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, camat hingga pelaku usaha swasta untuk mengoptimalkan penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengimbau agar berbagai pihak turun tangan mengadakan pasar murah di wilayah masing-masing demi meringankan beban ekonomi warga akibat tantangan kekeringan dan masa paceklik.
9: Saya mengajak seluruh apakah perusahaan, apakah bupati, wali kota, camat ya, untuk ikut sekarang ini di musim ceklik kemarau panjang agar kita mengadakan pasar murah ya, perusahaan-perusahaan, CSR-nya, bupati, wali kota, camat, kepala desa, yuk kita ikut membantu meringankan masyarakat kita karena masih kemarau panjang ceklik untuk mengadakan pasar murah. Sehingga masyarakat
8: membantu. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta melalui program CSR sangat krusial dalam situasi saat ini. Langkah tersebut dinilai efektif untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat luas. Melalui gerakan masif pasar murah ini, pemerintah berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga serta daya beli masyarakat di berbagai daerah dapat terlindungi di tengah tantangan cuaca yang ada. Chantianov melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara pemerintah Kota Surabaya untuk memindahkan aktivitas kerja berkantor di Balai RW. Langkah hadir langsung di tengah masyarakat guna memberikan solusi nyata atas berbagai permasalahan warga. Ermina Jane melaporkan.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tidak hanya berkutat pada urusan administratif, tetapi berani turun ke lapangan dan menjalankan aturan secara tegas, serta hadir menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Wali Kota Eri menekankan keberanian menjalankan aturan diperlukan agar birokrasi tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran di lapangan. Menurutnya, para pejabat yang bertugas sebagai pengampu wilayah hingga tingkat balai RW bisa mengubah pola pelaporan kepada pemerintah Kota Surabaya. Ia tidak ingin laporan birokrasi hanya berisi urusan perizinan dan kegiatan administratif. Menurut Wali Kota Eri, pejabat harus mampu menunjukkan perkembangan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
11: Karena mereka ini sudah bertugas di setiap balai RW dan setiap pengampu, maka saya meminta laporannya bukan lagi terkait dengan siapa yang mengurus izin di sana, tidak, tetapi permasalahan di RW itu apa, stuntingnya ada berapa, turun menjadi berapa, penganggurannya berapa, turun menjadi berapa, itu yang dilaporkan pegawai negeri. Bukan laporan ada izin masuk sekian, selesai sekian, itu memang itu posimu. Tetapi yang untuk menurunkan dia tugas dari negara, tugas dari pemerintah kota untuk hadir. Yang terakhir adalah saya mengingatkan bahwa birokrasi ini adalah memegang peranan penting. Ketika masyarakat percaya kepada pemerintah, kepada birokrasinya, maka di sana akan menjadi perputaran yang luar biasa.
10: Ia menegaskan perubahan Kota Surabaya tidak hanya ditentukan oleh wali kota. Birokrasi menjadi salah satu penggerak utama karena aparatur pemerintahan yang menjalankan berbagai kebijakan hingga ke tingkat masyarakat. Ermina Jain melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Informasinya disampaikan Yanuar Fahmi.
12: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
13: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya tidak boleh. Kalau tidak mau, tidak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati Pak. Dan atau saya ini dondolan di ikut jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Pada apa deh.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi.

0: diterapkan.
1: Untuk meningkatkan keterampilan warga binaan pemasyarakatan, pada saat ini Lapas Kediri terus melakukan upaya pengembangan kreativitas. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan panen 120 kg ubi jelembu. Menanggapi hal itu, seorang warga binaan Lapas Kediri berinisial HA yang mengatakan sangat senang sekali bisa memiliki keterampilan tambahan sebelum akhirnya ia keluar dari Lapas Kediri.
2: Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah membina dan membimbing kami, biar kami bisa mempunyai keterampilan yang diajarkan di sarana asimilasi dan edukasi yang ada di Lapas 2A Kediri. Pembinaan yang diberikan di sini dari segi pertanian yang sudah diberikan kepada kami, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah bertugas di sini.
1: Sementara itu, Kepala Lapas Kediri Gatot Tri Rahaja mengatakan pula bahwa agenda panen ubi jelembu ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pembinaan kemandirian, khususnya yang tak hanya berorientasi pada hasil produksi, akan tapi juga sekaligus proses pembekalan keterampilan bagi warga binaan.
3: Kami beserta teman-teman sama warga binaan Lapas 2A Kediri di sarana asimilasi dan edukasi kelotok Lapas kelas 2A Kediri saat ini sedang memanen ketela atau ubi jalar jenis jelembu, ubi jelembu dari hasil warga binaan yang sedang melaksanakan kegiatan asimilasi di kelotok.
1: Ditambahkan oleh Gatot bahwa semua hasil panen akan disalurkan sesuai dengan mekanisme pemanfaatan hasil pembinaan kemandirian. Harapannya, acara panen semacam ini akan terus berkembang sehingga semakin banyak produk yang dihasilkan dari tangan warga binaan Lapas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
4: Info olahraga.
5: Info olahraga pagi ini, pendengar, pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar meminta timnas Indonesia tetap waspada menjelang menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Oni Arianto melaporkan.
6: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar meminta timnas Indonesia tetap waspada jelang menghadapi Thailand di babak final FIFA Asian Cup 2026. Alif Syafiar minggu siang menilai performa timnas Indonesia saat bermain imbang melawan Malaysia masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki. Menurutnya, Malaysia mampu menguasai permainan dan memberikan tekanan pada lini pertahanan timnas Indonesia sepanjang pertandingan. Ia menilai Indonesia beruntung tidak kebobolan lebih banyak dalam pertandingan tersebut. Alif Syafiar juga menyoroti peran Justin Hubner yang melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang timnas Indonesia.
7: Betul sekali. Jadi kita melihat, kita imbang lawan Malaysia. Mari kita telaah, kita bedah permainan. Kita itu ditekan sama Malaysia. Malaysia itu banyak menguasai bola dan hampir gol. Ada penyelamatan dari Justin Hubner itu. Kalau enggak, kita kebobolan 1-0 lawan Malaysia. Kita harus waspada bahwa permainan kita menurut saya masih perlu diperbaiki. Dan nanti ujian sesungguhnya adalah yang melawan Thailand. Lawan Thailand ini akan jadi kunci pertama atau ujian pertama bagi Don Hartman sebelum ke Piala Asia.
6: Alif Syafiar menegaskan John Hartman harus membuktikan kemampuannya melalui pertandingan final tersebut. Performa dan strategi Indonesia menghadapi timnas Thailand dinilai menjadi gambaran penting untuk persiapan menuju Piala Asia. Oni Arianto melaporkan.
5: Hasil pertandingan antara PS Barito Putra melawan Persela Lamongan dalam pekan keempat Pegadaian Championship 2026-2027 selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
8: Persela Lamongan sukses mencuri 3 poin penting saat bertandang ke markas Barito Putra dalam lanjutan kompetisi Championship. Bermain di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Laskar Joko Tingkir julukan Persela menang tipis 0-1 melalui gol tunggal Kapten Dendi Sulistiawan pada menit ke-79 memanfaatkan skema tendangan pojok yang dilepaskan J.K. Sosa. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil permainan disiplin dan strategi yang disiapkan menghadapi agresivitas Barito Putra yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri.
9: Dari analisa kita memang ya saat Barito main di kandang mereka pasti akan menggembung-gembung ya kan main di depan pendukungnya. Yang pasti kita tunggu dulu, kemudian ada momen kita baru akan counter attack. Dan ya memang jadi catatan juga kita buat Barito memang setelah pertandingan sama kita berarti 8 gol juga masuk di gawang Barito. Jadi memang kita analisa juga pertahanan mereka memang agak longgar oleh sebab itu babak kedua tadi kita akan lebih naik ke depan. Dan begitu kita gol ya pasti kita akan bertahan. Dan itu saya pikir setiap tim pasti

0: pelatih Barito Putra, Hendry Susilo, menyoroti hilangnya konsentrasi di lini belakang yang kembali menjadi persoalan Barito Putra.
1: Saya pikir ya itu masalah kita ya selama beberapa game ya. Selalu di akhir menit, pasti lose konsentrasi. Kemarin 2 hari kita banyak perbaikan di situ, termasuk juga perbaikan di depan. Ya, tapi betul saya setuju tadi agak ada perubahan sedikit. Tapi sebetulnya gol itu tidak perlu terjadi kalau ada komunikasi ya.
0: Dengan hasil ini, tak merubah posisi Persela Lamongan di klasemen sementara Championship pada peringkat 2 dengan koleksi 11 poin, sebab di waktu yang sama, Deltras FC juga meraih kemenangan atas Persiba Balikpapan. Sedang Barito Putra berada di peringkat 6 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan terlebih dahulu paket feature mengenang peristiwa bersejarah perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato digelar di Surabaya.
4: Teriakan kemerdekaan menggema. Massa bergerak menuju Hotel Yamato. Sejumlah pemuda menaiki gedung di tengah situasi yang semakin tegang. Ketegangan pecah. Di atas gedung, bendera Belanda masih berkibar. Bagian birunya disobek, merah dan putih tersisa. Namun, peristiwa itu tidak sedang terjadi kembali. Tembakan, kepungan massa, hingga dengan perobekan bendera tadi merupakan reka adegan dalam opera kolosal Merah Putih Bertanya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turut hadir dalam pertunjukan yang membawa penonton kembali pada suasana perjuangan arek-arek Surabaya.
5: Surabaya tidak boleh melupakan sejarahnya. Karena itulah acara ini selalu diadakan setiap tahun, agar seluruh orang Surabaya, mulai yang tua sampai yang muda, bisa melihat sejarah bagaimana dulu merobek bendera Belanda warna biru menjadi merah putih.
4: Kisah yang diangkat adalah peristiwa 19 September 1945. Sekitar sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, ketegangan terjadi di Surabaya setelah kedatangan kembali Sekutu. Di Hotel Yamato, bendera Belanda berkibar. Para pejuang kemudian menaiki gedung dan merobek bagian birunya, menyisakan merah dan putih. Bagi Kusman, seorang veteran yang mengenang perjuangan Surabaya, adegan tersebut membawa kembali ingatan pada masa ketika kemerdekaan dipertahankan dengan keberanian dan pengorbanan.
6: Menghayati ya, saya sampai bisa menetes dari mata, saya tiap melihat ini menetes dari mata. Ingat para berjuang itu susahnya apa untuk merebut kemerdekaan susah. Apalagi pada waktu di perobekan ini. Ya. Itu korbannya banyak sekali ya, memang tidak ditunjukkan di sini. Tapi seperti tadi ada beberapa yang ditip, itu sebetulnya hanya sedikit aja, tapi betul banyak korbannya. Namun karena dengan pengorbanan itulah saya sebagai termasuk pejuang ya, saya juga bukan pejuang, saya meneruskan perjuangan ingin jangan sampai terjadi di masa yang akan datang. Sehingga saya tersenyum dalam hati saya, sehingga saya bisa menatap kemat. Karena itu penghayatan ya. Kalau hanya lihat tertawa-tawa seperti umum, tidak bisa menangis. Tapi kalau pelakunya bisa menangis, hanya susah orang berjuang ya.
4: Dari atas panggung, sejarah kemudian berpindah ke mata penonton. Antusiasme masyarakat terlihat dari kerumunan yang memenuhi lokasi pertunjukan. Mereka rela berdesakan untuk menyaksikan langsung kisah perjuangan yang selama ini lebih banyak dikenal melalui buku dan cerita sejarah. Salah satunya Ridwan, warga Surabaya.
7: Mudah-mudahan selama kita perjalanan sampai tempat ini dalam keadaan sehat dan sampai tujuan ini merasa sedikit senang lah. Menikmati pelaksanaan SPB.
4: Menghidupkan kembali peristiwa sejarah tentu bukan sekedar menghadirkan kostum dan adegan pertempuran. Ada suasana yang harus dibangun, ada ketegangan yang harus dirasakan penonton.
8: Tahun 2026 ini mengangkat tema Merah Putih Bertanya, sebuah refleksi bagi manusia Indonesia, kok dari zaman revolusi Surabaya, peristiwa perobekan hingga sekarang kok ujung-ujungnya disebut Indonesia enggak baik-baik saja. Maka kita mencoba memberikan kontemplasi lah, Pak. Hingga kita mulai dengan bagaimana sih pahlawan bangkit untuk menanyakan lewat kafan panjang muncul penari-penari yang tumbuh, yang lahir, terus kemudian sampai pada ujungnya Surabaya yang harus di masa depan Surabaya, juga masa depan Indonesia itu di pundaknya anak muda.
4: Sekitar 750 pemain dilibatkan dalam pertunjukan ini. Mereka menghidupkan kembali rangkaian peristiwa dari suasana Surabaya yang memanas. Desakan massa hingga adegan para pejuang menaiki Hotel Yamato. Hotel yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit Surabaya. Sejarah memang telah berlalu, namun di atas panggung suara itu kembali terdengar. Bukan untuk mengulang pertempuran, melainkan untuk mengingat bahwa kemerdekaan yang diraih pada 1945 pernah dipertahankan dengan keberanian.
3: Ya, pendengar, dengan berakhirnya paket feature, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Nora, laporan bulannya udah kelar belum?
3: Iya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila.
6: Halo pendengar RRI Tuban.
7: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, terima kasih yang masih tergabung di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita akan memasuki program Tuban pagi ini, dan kita akan membuka Tuban pagi ini dengan informasi dari BMKG tentang perakiraan cuaca Tuban 5 Oktober 2026. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita langsung saja simak bersama.
9: Selamat pagi, sobat cuaca dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus setia memantau update informasi cuaca dari BMKG. Pada segmen ini, saya Arbi Susilo Widayat akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Senin 5 Oktober 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian nilai kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 91%. Sedangkan untuk perkiraan angin di wilayah Kabupaten Tuban bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin 18 hingga 28 km per jam. Para pendengar setia semuanya, berdasarkan perkiraan cuaca maritim, wilayah perairan Tuban diperkirakan gelombang antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan dapat disertai angin mencapai 20 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya RPJ Susilo Widayat, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
7: 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
8: Itu tadi pendengar berita cuaca Tuban yang sudah kita perdengarkan. Setelah ini kami masih akan kembali dengan berita yang akan kami sajikan kepada pendengar Pro 1 RRI Tuban. Jadi jangan kemana-mana setelah jeda lagu berikut ini.

Pendengar, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Untuk informasi selanjutnya, kami ada berita dari Kabupaten Tuban, yaitu kebakaran di Widang Tuban hanguskan rumah dan kandang. Si jago merah mengamuk di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Sabtu 3 Oktober 2026 sore hari. Insiden kebakaran ini meratakan rumah dan kandang milik warga, mengakibatkan 2 ekor kambing tewas terpanggang serta memicu kerugian material hingga 100 juta. Peristiwa memilukan tersebut dilaporkan pertama kali oleh warga setempat, Muhammad Nurhayim, ke Satpol PP dan Damkar Tuban sekitar pukul 16.36 waktu Indonesia Barat. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji, menyebutkan bahwa anggotanya langsung bergerak semenit setelah laporan masuk dan tiba di lokasi kejadian perkara pukul 16.52 waktu Indonesia Barat. Api pokok berhasil dikuasai sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan proses pembasahan hingga pukul 18.53. Amukan api menghanguskan area sekitar 7x10 meter dari total luas bangunan 12x20 meter. Bangunan yang hangus dilalap api mencakup rumah dan kandang milik Rofik, rumah Mahfud Effendi, rumah Sukri, serta bagian dapur milik Yakat. Meski 2 ekor kambing milik warga tak terselamatkan dan kerugian ditaksir mencapai 100 juta. Tindakan cepat petugas bersama warga berhasil menyelamatkan aset bernilai sekitar 500 juta. Aset yang terselamatkan mencakup perabot rumah tangga, 3 unit sepeda motor, 4 sepeda angin, serta bangunan rumah di sekitarnya. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti munculnya titik api di kawasan tersebut masih belum diketahui pasti dan masih dalam proses penyelidikan. Itu tadi pendengar berita yang sudah kami sampaikan. Kita juga turut mendoakan untuk para korban dan keluarga yang terdampak kerugian dari peristiwa ini. Semoga mereka diberikan kekuatan serta kemudahan dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Pendengar, setelah ini kita akan memasuki program Warta Berita bersama program 3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Hari ini cukup Ibu Indra untuk curhat.
2: Ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Ibu Indra di Cirebon ya. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Pagi, Pak Wibi. Makassar bagaimana? Sudah hujan belum?
3: Belum.
2: Waduh, ada hujan, belum ya. Hujan juga di Makassar ya. Daerah lain ya. Sudah hujan ini, Pak Wibi.
3: Iya, betul.
2: Silakan Pak Wibi, komentar yang mana? Yang Timnas.
3: Tadi TNI.
2: Oh, TNI, silakan.
3: Semuanya TNI bersama rakyat kuat.
2: Ya, temanya itu, Pak, dari ulang tahun TNI.
3: Kemudian ada adil dan makmur ya.
2: Ya.
3: Ya, kalau TNI bersama rakyat itu pasti kuat, Bang.
2: Ya.
3: Tanpa didukung oleh rakyat tidak mungkin negara bisa kuat.
2: Ya.
3: Cuma adil makmurnya ini yang masih ditanyakan. Terima kasih.
2: Terima kasih, Pak Wibi ya. Pak Udin di Boyolali, Pak Udin, pagi. Pagi, Pak Udin. Boyolali, Pak Udin, bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Saya dan Boyolali, alhamdulillah baik.
2: Baik ya, silakan komentar yang mana?
4: Nomor 5.
2: Nomor 5, oke, komentarnya.

0: Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
0: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
2: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
0: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun.